Buah naga ini cukup diburu oleh para pembeli karena memiliki banyak khasiat untuk kesehatan, seperti kaya akan antioksidan vitamin C, serat, dan zat besi. Bahkan buah naga juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pencernaan, mencegah anemia, dan menjaga kesehatan jantung. Beralih ke informasi selanjutnya, dalam tradisi masyarakat Timor atau Enmeto, okomama bukan sekedar wadah anyaman siri pinang biasa, melainkan elemen sakral yang menjadi jembatan komunikasi sosial, simbol hukum adat hingga wadah yang mengandung nilai kebenaran tertinggi. Menurut budayawan Timor, Timotheus Kabu, oko berarti wadah yang dianyam dari daun lontar, sementara mama berarti mengunyah siri pinang. Okomama terdiri dari dua bagian, induk, wadah bawah, dan tutup. Induk melambangkan gudang tempat menyimpan hasil, sedangkan tutup menjadi simbol perlindungan. Adapun isi dalam okomama memiliki makna filosofis yang mendalam, seperti sirih yang melambangkan laki-laki, pinang yang melambangkan perempuan, kapur sebagai simbol ikatan atau penyatu keduanya dalam kebersamaan, dan tembakau sebagai simbol penyemangat. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

ujung selatan Nusantara. Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat

0: asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena took adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, kita paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihun artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hu ini apa? Hu ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hu. Jadi hu ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau di akhir panen biasanya yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote, lalu hasil laut yang melimpah karena orang Rote juga adalah nelayan, lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Maneleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leonya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran, biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya hus tertentu. Fotinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, Hanas panas. Jadi kalau lurus-lurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya? Imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan kona, kona bulan kona, turun bulan turun, turun bulan turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitasa boboa konan, turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap, ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk fotihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Atau di Ti misalnya klan Buralae saja, farm tertentu saja misalnya farm Mesa. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusak. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya foti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau, itu klan Ingunau. Disebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana ya, di Sualain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu, dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Doudanga, sama juga. Ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut hus Kota Deak. Ini hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Ndao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua kesembilan hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ketujuh itu disebut dengan Hus Meno, Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi Ini baru Hus ke-7 baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huwina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli do lutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis keturunan Dekondao. Apa yang disebut saya guru? Hus ini merupakan Hus clan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja, dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk, ya itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

mengumumkan adanya pemangkasan 14% atau sekitar 700 pekerja. Menurutnya, AI mempercepat pekerjaan teknisi yang sebelumnya membutuhkan waktu berminggu-minggu menjadi lebih singkat. Armstrong juga menyebutkan Coinbase sedang membangun perusahaan berbasis AI Native Pods, unit kerja kecil yang mengelola armada agen AI. Sementara Crypto.com memberhentikan 12% karyawan karena perusahaan sendiri telah terintegrasi dengan AI di seluruh operasionalnya. Sementara itu, menurut CEO Crypto.com Chris Marzelek, berkata bahwa perusahaan yang bergerak cepat memadukan AI dengan pekerja terbaik akan mencapai skala dan presisi yang sebelumnya tak mungkin dilakukan. Situs layanan kontraktor Angi juga ikut mengurangi sekitar 350 pekerja karena meningkatnya penggunaan AI. Perusahaan mengatakan langkah ini merupakan bagian dari rencana mengurangi biaya operasional dan mengoptimalkan struktur organisasi demi pertumbuhan jangka panjang. Dan ada juga Atlassian yang mem-PHK 1.600 pekerja pada Maret yang lalu, di mana 10% dari tenaga kerja globalnya. Perusahaan software ini menuturkan restrukturisasi dilakukan untuk fokus pada AI dan juga pertumbuhan bisnis. Nah, Pak Mama, pesadar kakaknya Wong Kakanona. Masih banyak lagi ya, seperti perusahaan Block yang merumahkan 10 ribu orang, yang dimana CEO-nya Jack Dorsey mengaku meski bisnis ini disebut kuat dan profitnya bertumbuh, AI memungkinkan model kerja baru dengan tim yang lebih kecil. Ia menilai lebih banyak perusahaan akan mengikuti tren penggunaan AI. Sementara perusahaan digital HP

Neok yang juga menurutnya penggunaan AI agent layanan pelanggan telah membantu mengurangi kebutuhan tenaga kerja sekitar 9.000 menjadi hanya sekitar 5.000 orang. Bahkan Snap Inc. Corporation mengambil keputusan yang sama dengan PHK 1.000 pekerja. Selain PHK, Snap juga menutup lebih dari 300 lowongan kerja dan memperkirakan penghematan biaya tahunan mencapai 5

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan.

Banjirop yang terjadi akibat naiknya permukaan laut saat pasang tinggi dan dipengaruhi oleh penurunan muka tanah dan perubahan iklim semakin menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir.

0: Untuk mengurangi dampaknya, berbagai langkah pencegahan perlu diterapkan dengan pendekatan terpadu yang mencakup aspek teknis, ekologis, dan sosial. Misalnya, meningkatkan kesadaran warga tentang bahaya banjirop dan cara penanggulangannya, membangun tanggul di sepanjang garis pantai, memperbaiki sistem drainase agar air hujan dan air laut dapat segera mengalir ke laut, menghindari pembangunan di zona rawan banjirop, dan mengembangkan kawasan hijau atau hutan bakau untuk menahan gelombang dan abrasi.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Berita Pro 4 RRI Kupang.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Komunitas Majelis Nelayan Bersatu, Kelompok Usaha Bersatu, KUB, Angsa Laut Osapa, dan Yayasan Pikul bekerjasama melaksanakan kegiatan penenggelaman struktur vis apartemen atau rumah ikan buatan di perairan pesisir pantai Osapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis 13 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga ekosistem bawah laut agar tetap sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat pesisir di tengah dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan para nelayan. Perubahan iklim telah memicu berbagai persoalan di wilayah laut, mulai kenaikan suhu air, kerusakan habitat alami ikan, hingga perpindahan populasi ikan ke wilayah lain. Kondisi ini berdampak langsung terhadap menurunnya hasil tangkapan nelayan dan mengancam ketersediaan ikan sebagai sumber pangan utama masyarakat pesisir. Melalui pemasangan rumah ikan buatan ini, komunitas nelayan bersama Yayasan Pikul berupaya menyediakan ruang berlindung, tempat berkembang biak, dan area mencari makan bagi berbagai jenis biota laut. Kehadiran struktur ini diharapkan mampu membantu pemulihan populasi ikan serta menjaga keseimbangan ekosistem laut di kawasan pesisir Osapa. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, bertempat di kantor Camat Alak, Provinsi NTT, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi program bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting setelah Pemkot Kupang berhasil memperoleh tambahan kuota bantuan rumah layak huni dari pemerintah pusat. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Serena Francis menegaskan bahwa program BSPS bukan sekedar bantuan renovasi rumah, tetapi bentuk nyata perhatian negara terhadap kualitas hidup masyarakat kecil. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengungkapkan ada 11 kejadian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada Rabu 13 Mei 2026 hingga Kamis 14 Mei 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari memerincikan banjir terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat,

Abdul menyebutkan pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih berada pada masa transisi darurat kepemulihan pasca banjir dan longsor hingga 31 Juli 2020 nanti. BNPB melaporkan banjir yang terjadi di

yang menyebutkan 2 rumah rusak ringan dan 4 lainnya rusak sedang. Pemda juga menetapkan status tanggap darurat sejak Jumat 8 Mei hingga Jumat 22 Mei. Saat ini kondisi banjir juga dilaporkan telah surut. Nah, selain itu ada juga banjir yang terjadi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Bondowoso Jawa, dan selain itu Bapak Mama di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur

0: kita melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik, itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kali ini Kotong lihat tentang salah satu persoalan klasik yang masih bertahan sampai dengan saat ini, yaitu sampah plastik. Nah, tentunya dengan limbah sampah plastik ya, Bapak Mama semua, banyak yang ingin agar plastik dapat didaur ulang sehingga meminimalisir limbah sampah plastik tadi. Namun plastik daur ulang ini meski bisa membantu krisis sampah dunia, tapi jika kemasan makanan hanya jika kemasan makanannya diatur dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya pencemaran. Menurut demikian analisis dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO. Badan Keamanan PBB memperingatkan bahwa plastik daur ulang dan bahan kemasan alternatif dapat membantu mengurangi sampah. Namun ini terjadi jika sistem daur ulang dikelola dengan teliti, sehingga bahan kimia berbahaya tidak berpindah ke dalam makanan. Menurut Vittorio Fattori, seorang petugas keamanan pangan di FAO, sampah plastik merupakan masalah dunia yang terus meningkat. Cara daur ulang yang lebih baik dan lebih efektif adalah hal yang sangat mendasar dan menjadi bagian dari solusi. Kemasan makanan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pangan modern untuk menjaga kualitas. Karena mendapat menjaga kualitas dan membuat makanan tahan lama, mengurangi jumlah makanan yang terbuang. Bahkan sektor ini terus berkembang pesat dengan nilai pasar yang diperkirakan akan naik dari sekitar $505 miliar pada tahun 2024 menjadi lebih dari $815 miliar Amerika Serikat di tahun 2030. Namun pertumbuhan kemasan plastik telah memicu kekhawatiran terhadap lingkungan. Saat ini kurang dari 10% sampah plastik dunia yang telah didaur ulang. Meskipun jumlah ini diharapkan akan meningkat seiring dengan upaya negara-negara untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Nah, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, berbeda dengan banyak produk daur ulang lainnya, kemasan makanan harus memenuhi standar keamanan kimia yang sangat ketat. Wadah dan pembungkus makanan plastik dapat mengandung ribuan zat yang digunakan selama proses pembuatan, termasuk penstabil, pelapis warna, dan pelembut plastik. Kontaminan tambahan juga bisa masuk selama proses daur ulang akibat pemilahan yang salah, paparan lingkungan atau bekas penggunaan oleh konsumen sebelumnya. Analisis FAO juga menemukan bahwa plastik daur ulang dapat mengandung kadar zat yang lebih tinggi seperti logam, bahan penghambat api, phthalates, dan polutan organik yang tahan lama dibandingkan dengan plastik baru yang diproduksi. Para ahli menekankan bahwa plastik daur ulang yang disetujui untuk penggunaan pangan bisa sama amannya dengan plastik baru, asalkan melalui pembersihan yang ketat, penghilangan racun, dan pemeriksaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya

0: bahwa sesungguhnya sonah pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sondesi. Sondesi dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nope.
1: Di tengah bentangan savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

0: menurut tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonafnaek bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18 khususnya di Niki-Niki sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Baki Klus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Panope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naek bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Paenope mengatakan, selain Sonaf Naek Niki-Niki, atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar, yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonaf Naek, bangunan tingkat itu, ada Sonaf Besi, dan ada Sonaf Nemeto, ada Sonaf Songkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Masi. Semua sonaf punya nama. Seluruh sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturism, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling, dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonaf Naek atau sonaf yang besar, terus ada Sonaf Besi, baru yang sonaf-sonaf yang lain. Yang sonaf-sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya, jadi Sonaf Naek itu tempat tinggalnya pertama Raja Paenope, terus melahirkan Raja Paulus Nope. Keturunannya masih ada, dan di Sonaf Besi itu peninggalan dari Raja Noni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusanope, ayah saya sendiri, dan sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naek Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uis Neno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur sonaf, ya, sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya cara gambarnya seperti yang sementara ada di sonaf itu. Jadi ada sonaf yang bertingkat, yaitu Sonaf Naek. Sonaf Naek itu yang sonaf bertingkat, Sonaf Besi juga bertingkat. Ya, jadi Sonaf Naek itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ, ya. Sedangkan Sombis itu juga ada dia punya arti, ya. Sombis juga ada dia punya arti, istilahnya Senan Pahuan, ya. Jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sombis itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut Sombisi. Sonamnas itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan Sonafau itu ada satu pohon yang hidup di situ, akhirnya disebut Sonafau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya, kolo sehingga disebut Songkolo. Sonaf Bese itu ada satu pohon kebesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Bese, ya, karena Usipina punya isi ada sembilan jadi ada sonaf-sonaf yang dinamakan seperti itu, ya, ya, ya, istri dari Usipina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tiang Lopo. Tiang Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik. Itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung. Jadi itu ukiran masih ada. Itu ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ. Jadi di situ ada kuda. Kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja. Jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja. Raja ya.

Raja-Raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor. Di bawah langit Timor yang luas, Sonaf Naik Niki-Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga ceritanya.

RI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kota Kupang ditunjuk sebagai salah satu lokus kajian nasional untuk penguatan ekosistem bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuli. Penunjukan ini dibahas dalam FGD penyusunan kajian rekomendasi kebijakan yang merupakan bagian dari pengumpulan data tim kajian nasional yang melibatkan Kemenko PMK BRIN dan Universitas Muhammadiyah Malang. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Hengki Malelak, mengatakan bahwa bahasa isyarat adalah identitas dan hak dasar yang harus dihormati. Kemajuan daerah tidak lagi hanya dilihat dari pembangunan fisik atau ekonomi, tetapi dari seberapa besar keberpihakan kepada kelompok yang rentan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang, Hengki, juga mengakui masih ada tantangan di lapangan, seperti akses layanan kesehatan terbatas karena minimnya juru bahasa isyarat. Beralih ke informasi selanjutnya, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Rotenda, Yani Henopolokila, mengapresiasi dedikasi guru PAUD, dan di mana apresiasi ini disampaikan saat penutupan pelatihan PAUD Holistik Integratif di BAA Selasa 12 Mei yang lalu. Sebanyak 70 pendidik PAUD mengikuti pelatihan selama 2 hari dan mendapatkan materi pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Yani juga menyebutkan guru PAUD memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk karakter anak. Menurutnya, pendidikan usia dini menentukan masa depan dari generasi daerah. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

잉깃! 잉깃! 거니? 사 WhatsApp tidak balas, Instagram juga tidak balas. Kok kira itu koran kan? Balas dikit kan? Eh, inggit deh, inggit.

0: Oh Tuhan, kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang di rangkaian Sasando siang kali ini. Ada informasi kuliner yang coba kita hadirkan untuk papa mama semua. Kita mau coba dulu salah satu kuliner dari Maluku Tengah, tepatnya di Kecamatan Teonila Serua TNS. Ada kuliner mirip sashimi dengan rasa asin bernama Inasua. Inasua merupakan kuliner berbahan ikan segar yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Bahkan sudah masuk dalam daftar warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2015. Secara garis besar, Inasua adalah ikan yang diawetkan dengan garam, tetapi tidak melewati proses pengeringan. Hasilnya ikan tetap terasa kenyal dan segar. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian, di mana ikan segar ini harus dibersihkan, dipotong sesuai selera, dan potongan ikan ini dilumuri dengan garam yang banyak. Setelah diberi garam, ikan dimasukkan dalam wadah tertutup rapat agar tidak ada udara yang masuk selama beberapa hari. Masyarakat lokal sering menggunakan tempayan dari tanah liat. Jika disimpan dengan benar, ikan ini awet hingga 1 tahun. Hal ini sebenarnya menjadi solusi bagi para pelaut di masa lalu. Lalu bagaimana cara menyantap dari ikan Inasua ini? Nah, sebelum disantap atau diolah, ikan Inasua ini dibersihkan dari sisa-sisa garam ya, menggunakan air beberapa kali. Masyarakat menyantap Inasua bersama bahan-bahan lain tergantung dari hasil bumi waktu itu. Contohnya bisa disantap bersama sambal colo-colo berbahan cabai, tomat, bawang merah, dan kemangi. Inasua juga biasa dikonsumsi bersama pepaya muda atau singkong rebus. Rasanya gurih dan agak asam, tetapi tidak amis. Ikan yang biasa digunakan untuk Inasua biasanya ikan babi atau ikan gindara yang berenang bebas di Laut Banda, tapi sulit ditangkap. Oleh karena itu, masyarakat saat ini mengolah Inasua dari ikan bobara, ikan

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa kita pung HP sumacet? Aduh, kenapa kode SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pulsa aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama bas saudara kakaknya dan kakaknya masih di lantang kayang Sasan Yosin. Yes. Dan kotong lihat lagi kuliner khas Indonesia yang diakui UNESCO. Ya, ada tempe ya. Tempe adalah makanan sejuta umat ya. Makanan yang sering kita jumpai sehari-hari yang resmi diakui UNESCO di tahun 2018. Bukan sekedar sumber protein murah meriah, tapi merupakan produk fermentasi kedelai yang punya nilai gizi yang sangat tinggi. Adapun proses pembuatannya menggunakan ragi tempe ya. Ini pembuatannya alami yang menunjukkan kecerdasan pangan lokal Indonesia dalam mengolah sumber daya alam. Kini tempe bahkan populer di kalangan kaum vegan dunia sebagai alternatif daging yang sehat dan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah jamu, warisan kesehatan dari rempah Nusantara. Nah, ini yang terbaru di tahun 2022, UNESCO menetapkan jamu sebagai warisan budaya tak benda. Bukan sekedar minuman pahit, tapi merupakan sistem pengobatan tradisional yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dari racikan kunyit, jahe, temulawak, dan berbagai rempah lainnya dipercaya mampu meningkatkan imun hingga menyembuhkan berbagai penyakit. Jamu adalah simbol bagaimana masyarakat Indonesia hidup berdampak

0: terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apalai sayang, besok ada berjanji nih siapa-siapa. Tenang, Sa, beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Bapak pegang HP, suantau barenti? Kotong baca Rita justru ada perhatian, nih.
1: Oh, ini, lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, beta nih kan ada bajual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata, banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah, sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, dari koleksinya Faris Adam, Bodi Patah-Patah yang mengantar kita di menit terakhir dalam rangkaian Sasando Siang untuk informasi kuliner kali ini. Dan sesaat lagi nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona kotong akan ikuti Teras UMKM yang siang ini akan menghadirkan UKM Es Pisang Ijo Pelangi ya, yang tentunya akan dipandu oleh Kak Christine sampai di jam 12 nanti. Selamat siang, selamat menikmati akhir pekan dan God bless.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama. Semangat petani di Kabupaten Sika tetap tumbuh di tengah cuaca yang tidak menentu dan tantangan sektor pertanian yang semakin kompleks. Optimisme ini terlihat saat kelompok tani Tati Nahim melaksanakan panen jagung hibrida JFR71 di Jalur Maumere Mage Panda Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kamis yang lalu. Panen ini menjadi bagian dari program ketahanan pangan tahun anggaran 2025 yang mendapatkan pendampingan dari Polres Sika melalui peran aktif Babin Kamtipmas. Kehadiran aparat kepolisian di tengah petani menunjukkan bahwa ketahanan pangan kini menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak KLA melalui penyelarasan persepsi antar perangkat daerah terkait penerapan 5 klaster hak anak. Upaya ini dilakukan dalam rapat koordinasi yang digelar Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat di kantor dinas setempat Senin 12 Mei yang lalu. Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat, M. Alfiano Latu Batara, menegaskan penginputan data bukan sekedar memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi menjadi gambaran nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak. Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus memastikan data yang diinput memiliki dokumen pendukung yang relevan dan sesuai dengan indikator 5 klaster hak anak. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Maba Saudara, selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini ya. Beta Christine menemani Bapak Maba Saudara dong semua di cuaca yang begitu panas. Sonde sanggup untuk keluar rumah. Jadi akhir pekan di rumah saya. Ya, dan di ini siang Bapak Maba Saudara nanti akan ada informasi, rangkaian informasi tentunya, dan juga obrolan UMKM, teras UMKM. Nanti kita akan beromong dengan Kakak Justina Graciani Kompasono, pemilik usaha es pisang ijo Pelangi. Siang-siang panas-panas minum es memang terasa nikmat ya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: ...104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang, salam sehat, salam budaya buat Bapak Mama Bahas Saudara dong semua. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja di cuaca yang begitu panas siang ini ya. Seperti yang tadi sudah sempat beta informasikan di ini siang di teras UMKM, Kotong akan omong dengan pemilik usaha es pisang ijo pelangi. Kira-kira bagaimana Kakak Justina Graziani Kompasono yang merupakan pemilik usaha ini merintis usaha tersebut, es pisang tersebut, bagaimana strategi untuk mempromosikannya ya. Kita langsung saja tanya-tanya dengan Kakak Justina. Selamat siang Kakak. Halo Kakak Justina.
3: Iya, selamat siang.
2: Salam sehat, salam budaya Kakak.
3: Iya Kakak. Iya.
2: Ini sudah selesai memproduksi ataupun membuat es pisang ijo ko atau masih dalam proses begitu Kakak?
3: Ini untuk sekarang sudah selesai Kakak. Ini ketong ada sementara mau angkat keluar, kebetulan ketong jual nih kan di depan rumah sa.
2: Oh iya.
3: Jadi ada mau ya jadi ada mau angkat keluar untuk ketong mulai bajual.
2: Baik.
3: Begitu.
2: Baik. Ya, nanti kita akan tanya-tanya ya, karena Kakak Pungcaro untuk promosikan ini es pisang hijau. Tapi sebelumnya kita mau ya tahu kenapa namanya es pisang hijau pelangi. Apakah karena ada harapan begitu atau ada alasan lain sampai Kakak mau merintis usaha es pisang hijau ini? Silakan Kak.
3: Oh iya, jadi kenapa sampai namanya es pisang hijau pelangi? Karena rata-rata di Kota Kupang ini kan hanya ada es pisang ijo saja. Yeah. Jadi dia ada hanya ada varian ini apa? Ijo saja toh Kak. Mm-hmm. Jadi Kotong ini inisiatif untuk bikin beda.
2: Okay.
3: Jadi pelanginya itu dari dia punya kulit.
2: Yeah.
3: Kotong hanya pakai kulit ijo pandan. Mm-hmm. Sama kulit ubi ungu. Awalnya sama dengan durian.
2: Oh,
3: begitu,
2: iya.
3: Tapi semakin kesini peminatnya itu hanya suka yang warna hijau dengan yang ubi ungu.
2: Hmm.
3: Kebetulan kulitnya ini Kakak, Kotong bikin dari hijau, hijaunya itu dari pandan asli.
2: Yeah.
3: Untuk yang ungunya itu Kotong bikin dari kulit dari ubi ungu asli.
2: Oh, iya.
3: Begitu. Terus pelanginya itu juga karena ada kacang merah juga, kacang benebon, terus ada jagung manis sama biji mutiara. Iya, jadi waktu dipadukan begitu dia seperti pelangi, jadi berwarna. Jadi variannya itu bisa lihatnya itu kan warna-warni begitu Kak. Jadi Kotong bikin inisiatif begitu supaya beda Kakak, beda dari yang lain. Salah satunya juga supaya menarik toh, menarik pelanggan. Oh ini sepertinya beda begitu, tapi harga tetap sama di kantong.
2: Tetap sama
3: begitu.
2: Ya, soalnya ada sama, harga yang berbeda ya begitu ya Kakak.
3: Soalnya ada, ya soalnya ada harga yang beda.
2: Baik, baik. Ini tahun berapa Kakak memulai merintis usaha es pisang ijo ini, dan adakah alasan khusus bilang kenapa sampai kayaknya katong harus buka usaha begitu?
3: Buka usaha ya.
2: Silakan.
3: Jadi awalnya itu kakak, katong mulainya dengan dari tanggal 1 Mei kemarin.
2: Baru berarti ya?
3: Itu awal baru mulai buka. Itu sebenarnya awalnya kan kayak saya lagi cari-cari pekerjaan toh kak, begitu. Karena memang sekarang susah untuk dapat pekerjaan, beta inisiatif untuk berjual es. Kakak awal ketong jual itu hari pertama ketong jual, ketong langsung jual di Car Free Day. Hari pertama itu ketong jual. Jadi dengan pokoknya modal nekat sa, ketong juga belum merasa ini es nih kemana diperasa. Tapi ketong ini modal yakin saja, yakin saya bilang kalau ketong suni mulai kapan baru ketong bisa.
2: Betul.
3: Kayak begitu. Jadi ketong mulailah di Car Free Day. Awal-awal nih belum ada yang beli. Tapi puji Tuhan sudah mau mendekati Car Free Day tutup, puji Tuhan ada 13 cup itu habis.
2: Wah, luar biasa.
3: Iya. Jadi nah, ketong pulang datang ke rumah ini, ketong kakak ketong awalnya tuh suni ada tempat. Ketong suni ada tempat untuk berjual. Nah, jadi akhirnya ketong jual lah di depan rumah. Puji Tuhan kakak, ketong habis hari pertama itu 500 lebih. Jadi uangnya 500 ribu, 560 ribu. Modal awal itu belum mencapai modal kakak. Itu hari pertama jual itu, tapi ketong sudah dapat dengan 560 ribu. Jadi habis es dengan cendolnya itu habis.
2: Selesai,
3: itu hari pertama. Selesai. Terus ada masukan juga begitu toh, jadi ketong terima semua masukan, ada kurang apa apa ketong terima, karena namanya pemula toh kakak. Jadi apa saja dia punya masukan ketong terima. Kalau soalnya begitu ketong soalnya tahu pelanggan punya mau ini seperti apa.
2: Begitu. Jadi betul sekali ya kakak ya. Jadi semua kritik saran diterima ya oleh kakak Yustina. Tetangganya kakak Yustina begitu ya.
3: Atau ada Grace saja,
2: Kak. Kakak Grace, lebih akrab dipanggil Kakak Grace ya. Iya, Kakak Grace. Ini kan tadi Kakak Grace mengatakan bahwa sambil mencari pekerjaan ya, Kakak Grace berinisiatif untuk merintis usaha es pisang ijo pelangi ini ya. Pasti basicnya beda ya, basic pendidikannya dengan pengalaman ataupun dengan usaha yang sekarang sedang dirintis itu ya, Kakak ya. Adakah coba gagal lagi, coba gagal lagi masa-masa begitu kakak?
3: Ada kan kebetulan ini hari ini hari kebetulan baru hari ketujuh ketong jualan kak. Baru hari ketujuh ketong jualnya cuma Sabtu dengan Minggu. Jadi ini usaha ini dengan kakak Nona yang kebetulan dia hari Senin sampai hari Jumat itu dia kerja. Nah, jadi beta mengikuti karena kebetulan kerjanya juga lumayan berat karena kulitnya itu ketong bisa bikin berjam-jam karena ketong olah dia. Prosesnya kan lumayan lama toh kakak, jadi beta mengikuti kakak pun jam ini. Tapi puji Tuhan, baru hari ke dari hari pertama sampai hari ke-6 ini puji Tuhan habis, selalu habis. Karena setiap saran, setiap ini ketong selalu tanya di orang yang beli, kakak dong kalau kurang, kakak dong tolong kasih masukan. Ketong terima semua hal-hal yang kakak dong soni mau dari ini es nih, ketong terima supaya ketong bisa perbaiki. Mau bagaimanapun orang bilang pelanggan itu adalah raja, jadi ketong mengikuti supaya ketong punya es ini orang juga makan juga senang, baik, begitu kakak.
2: Jadi prinsip bahwa pelanggan adalah raja itu masih tetap dipegang raja sampai sekarang ya kak ya.
3: Iya kakak.
2: Tapi waktu awal-awal latihan begitu kak, kan pasti sonde dalam satu malam itu langsung bisa bikin dia punya kulit es pisang hijau ya, pasti ada masa-masanya belajar begitu, atau mungkin biasanya ya beberapa teman-teman yang baru merintis usaha mereka itu pasti ada uji coba dulu, pakai sampel dulu ya ke teman-teman ataupun keluarga ya. Kakak juga begitu?
3: Oke, Kak. Begini, beta cerita sedikit ya.
2: Silakan, Kak.
3: Jadi begini, awalnya sebenarnya itu tuh tanggal 2 itu kan pas hari Sabtu, itu ketong belum mau jual. Ketong baru belanja. Memang dia punya alat-alat toples apa tuh, ketong sudah belanja dari 1 minggu sebelumnya. Tapi yang tanggal 1 itu, beta dan Kak Nona ini Sony belum ada niat untuk jual nih tanggal 2 hari Sabtu itu, Kak.
2: Yeah.
3: Jadi karena ada masukan-masukan dari saudara-saudara bilang, "Ih, besok kan Car Free Day, coba jual di Car Free Day, jangan sampai waktu jual di Car Free Day itu orang subisa kenal, subisa tahu."
2: Iya, betul.
3: Jadi Kakak di tanggal 1 itu ketong langsung modal nekat, itu yang tadi Beta bilang,
2: langsung.
3: Modal nekat, ketong bikin hanya lewat YouTube, ketong belajar bikin kulit lewat YouTube, ketong buat itu pisang hijau di pun kulit itu malam tuh, langsung memang itu malam, memang waktu awal-awal itu ketong bikin dari pewarna, ketong belum ada inisiatif untuk bikin hijau panan, itu hari pertama itu Kak,
2: Nah,
3: ketong bikin, dia langsung jadi, tapi memang namanya beda lidah, beda rasa. Karena is pisang ijo ini kan ketong taunya dari Makassar toh. Jadi kan ini versi orang NTT. Jadi kan ketong ini masih belajar banyak. Hari pertama itu pisangnya agak keras, terus kulitnya juga agak keras begitu. Tapi puji Tuhan karena mungkin ketong juga ada niat dari hati ini mau beli dalam nama Tuhan Yesus, semoga ketong punya jualan ini hari ini laku. Makanya ketong langsung tanya orang itu hari pertama jual, kalau ada yang kurang tolong kasih tau ketong supaya ketong bisa rubah. Begitu. Jadi itu tanggal 1 tuh Kakak ketong bikin tuh memang hanya modal YouTube. Itu sudah ada pakai sampel, ada sudah ada percobaan-percobaan sonde. Ketong bikin itu mana modal besok nih langsung jual di Car Free Day. Begitu.
2: Sonde pakai lama lah ya.
3: Soalnya pakai lama itu untuk modal dekat. Kalau memang Tuhan sudah ini punya jalan untuk ketong, pasti akan mulus-mulus ke depan Kak.
2: Jadi soalnya pakai usaha, maksudnya kan harus belajar persiapan berapa bulan dulu baru launching langsung Kakak ya.
3: Sonde Kakak, itu langsung ketong bikin.
2: Baik, ini bisa dibilang modal nekat.
3: Ya modal nekat Kak, makanya tapi puji Tuhan sampai sekarang bisa berjalan ini karena mungkin kan orang suka kadang belum Sony jual juga orang tanya, ready kok, ready kok, begitu Kak.
2: Baik-baik, iya dan dia punya tampilan juga sedikit berbeda ya, unik begitu dari es pisang ijo yang biasanya begitu Kakak ya.
3: Iya Kak, iya betul.
2: Iya. Silakan.
3: Dia punya ada apa namanya dari dia, makanya beda bedanya itu dari ada jagungnya toh Kak. Jadi memang waktu ketong jual itu orang bilang, "Ih, pisang ijo tuh soalnya ada namanya pakai jagung, jagung manis, kacang merah begitu tuh, ingat kenapa begini?" Ah jadi makanya ketong dia iya makanya dinamakan pisang ijo pelangi karena yang ketong tahu ini mungkin di daratan kota Kupang ini ya namanya pisang ijo ya dasarnya hanya pisang ijo begitu, mungkin hanya pendampingnya cuma biji mutiara atau gimana. Nah ketong punya ini inisiatif bikin seperti itu Kak, kalau sekarang tidak unik, tidak unik atau bagaimana orang tidak akan tahu. Jadi nah kayak sebenarnya peran media sosial ini kan juga besar. Jadi ketong posting dia. Jadi ketong bikin akun sendiri di TikTok. Ketong Sony punya namanya akun baru Kakak, jadi belum bisa live. Jadi hanya ketong modal promosi pakai ketong punya akun sendiri. Ketong punya akun sendiri, ketong posting, terus setelah itu baru ketong bikin di dia punya akun sendiri, dia punya gambar. Tapi untuk dia akun sendiri untuk sekarang ini ketong belum bisa live begitu. Jadi dia punya tampilan seperti itu tuh kalau untuk ketong pribadi sepertinya itu akan menarik pelanggan. Jadi kan orang pasti, "Ih, kok pisang ijo kenapa bisa berwarna-warni begini?" Makanya dinamanya pisang ijo pelangi. Jadi itu harus unik. Kalau sampai unik nih kan orang bilang, "Ih, kok pisang ijo saja?"
2: Iya, betul.
3: Ini pisang ijo semua ada di tempat
2: bikin.
3: Lain.
2: Iya, toh.
3: Nah, semua juga bisa bikin nih kayak begitu. Kak.
2: Ya, tapi menarik ya dari nama saja, dari ketika mendengar namanya es pisang ijo pelangi, orang pasti bertanya-tanya, "Ini pelangi ini ada apa yang spesial begitu ya, Kakak ya?" Makanya yang Kakak bilang bahwa kalau buka usaha harus unik begitu.
3: Iya unik supaya tarik pelanggan toh Kak. Udah lihat beda nih kayaknya. Kok ada jagung, kok ada kacang merah kayak begitu toh. Ini beda nih coba ketong rasa. Apalagi harganya dengan harga 10.000 nih. Kan ya coba toh sesekali begitu Kak.
2: Dengan dia punya isian yang banyak, harganya juga sangat terjangkau kalau mau dibilang ya Kakak ya.
3: Iya Kakak betul. 10.000 nih. 10.000 ramah kantong. Jadi hampir semua rata-rata es di Kota Kupang nih
2: atas 10.000 ya, 15
3: ya. Ya kayak begitu. Jadi ketong bikin tapi Kak Ketong walaupun dengan harga seperti itu, karena puji Tuhan habis, ketong selalu baru. Barangnya selalu baru, Kak. Jadi dari kulitnya, kan selalu habis. Ketong sonde ada punya melampaui target, contoh kayak begini, dia harus 50 sonde. Ketong bikin ini yang orang, karena ketong punya prinsip begini, tidak setiap hari orang mau minum es. Begitu toh, Kak. Jadi ketong bikin sesuai saja, sesuai. Jadi kalau sone habis juga ketong sone rugi, kek ketong punya capek terbayar. Jadi kalau 25 pisang ya puji Tuhan kalau habis ya habis. Jadi besok ketong bisa bikin lagi. Begitu. Karena Sabtu dengan Minggu, jadi hari Jumat itu ketong mulai kerja. Sabtu kalau habis, ini hari jualan habis, bikin lagi nanti sampai malam lagi, sampai hari Minggu begitu. Tapi kalau seandainya ada permintaan begitu, ketong bisa, tapi permintaannya ya kalau bisa di atas 15 cup, 20 cup begitu ya ketong adakan begitu toh. Karena kerjanya capek, Kak. Maksudnya
2: bikin dia punya kulit,
3: bikin yang... kulit. Kulit nih capek sekali karena ketong harus kukus ulang bikin ini kulitnya itu ketong masak, terus ketong kasih dingin, terus bungkus ini pisangnya lagi, terus ketong kukus lagi. Kukusnya bukan kukus langsung satu kali sampai besok sore. Ketong kukus supaya dia jangan noe. Besoknya itu ketong kukus lagi. Jadi betul-betul masih yang baru, ya. Begitu, Kak.
2: Dan itu semuanya proses memasak pisang ijo, dia punya kulit ini semuanya didapat dari YouTube begitu. Dia pun tutorial.
3: Ya, semua terinspirasi dari YouTube, Kakak.
2: Luar biasa ya. Cepat tangkap ya,
3: Iya. Hanya memang proses Kak, hari pertama tuh ketong bikin dia ketong bikin sampai setengah 3 pagi, Kakak. Terus setengah jam setengah 5 pagi ketong harus di Care Video cari tempat. Ketong hari pertama jual hanya tidur 1 jam setengah. Makanya sampai sekarang berjalan. Capek karena setelah itu kan apa masih berjual lagi dan hari Minggu kan hari Sabtu habis berjual lagi dan hari Minggu. Jadi betul-betul kurang darah, tapi puji Tuhan kalau memang Tuhan suruh menyertai sampai sekarang berjalan. Begitu, Kak.
2: Ini orang Kupang bilang ini demi cuan ya, sayang ya.
3: Demi cuan, yang penting cuan.
2: Itu sudah. Intinya ada ketika ada yang membeli begitu ya, ketika habis barang yang dijual, produk yang dijual itu rasanya bahagia sekali ya, Kakak.
3: Iya, Kak. Ketong senang apalagi kayak kemita, Kak. Maksudnya kan ini selama ini kan maksudnya ketong ada cari kerja baru. Betul. Rasa pertama kalinya
2: pegang uang
3: dari hasil keringat sendiri, iya. Ada rasa kayak bilang dalam hati, aduh Tuhan Yesus terima kasih. Ternyata begini rasanya pegang uang sendiri nih dengan ketemu hasil keringat sendiri. Walaupun kurang tidur kayak begitu, tapi puji Tuhan, semangat.
2: Orang bilang dia punya sensasi tuh beda ya, ketika ketong menghasilkan uang dari kerja keras itu, dia punya lelah langsung hilang begitu kan?
3: Hilang, Kak. Kalau Kakak Nona bilang awal-awal kalau ketong semua jual bawa barang pilor mau jual, kan ada rasa nih kan sudah terlalu capek dari malam, Kakak Nona bilang aduh, kita bilang aduh capek. Nanti dia bilang begini, nanti sebentar lu supaya pegang uang, lu semangat ulang lah.
2: Betul.
3: Ternyata betul. Barang habis, semangat lah. Aduh, Kak, ayo ketong pi belanja lah untuk besok.
2: Kayak begitu. Orang bilang jadi ketagihan ya.
3: Jadi ketagihan, iya, Kak.
2: Iya. Luar biasa. Dan dalam 7 hari ini sudah kembali modal kah begitu, Kakak Grace?
3: Iya. Untuk sekarang sudah. Kalau untuk kembali modal awal dari beli toples, beli es, kan ketong pakai es krim, Kak. Es krim itu yang jadi es krim apa semua itu kan sudah kembali, hanya karena kita kan putar lagi toh, Kak. Terus ada mau tambah kayak mau beli meja lagi, ada mau beli tenda, terus ada mau cari tempat supaya ketong bisa berjual di luar. Karena betul-betul sekarang, Kak, ketong jual ini modal sosial media. Jadi ketong ini jual, karena ketong bukan jual di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan nih kan ketong sana perlu live, orang pasti lihat.
2: Betul.
3: Ini betul-betul ketong modal sosial media, Kak. Jadi berani omong di TikTok, berani promosi supaya ketong pembarang nih orang lihat. begitu. Jadi modal untuk sekarang sudah kembali, tapi ketong ada ini ada kepikiran untuk mau beli tambah meja, beli ini apa segala ini toka, ini tenda untuk ketong bisa cari tempat yang sampai bisa jual di luar begitu. Jual di pinggir jalan.
2: Luar biasa. Ya. Basicnya memang manajemen juga, Kak.
3: Manajemen
2: keuangan.
3: Beda. Beda.
2: Tapi menarik ya, karena kalau mendengar ceritanya Kakak Grace bahwa saat ini masih dalam proses mencari pekerjaan yang memang ini sudah mendatangkan, sudah menjanjikan lah istilah untuk usaha saat ini. Tapi kan di zaman sekarang kalau bisa dapat gaji yang istilahnya sih rutin begitu ya, Kak. Kenapa Sony?
3: Iya, betul.
2: Tapi kalau menurut tanggapannya Kak Grace sendiri kan banyak juga ya anak-anak muda, anak-anak yang baru lulus ataupun sudah diwisuda dan masih dalam tahapan mencari pekerjaan seperti itu. Apakah kalau menurut Kak Grace sebenarnya masalah begitu? Ketong usaha dulu, buka usaha dulu kecil-kecilan sambil mencari ataupun melihat peluang yang sesuai dengan basic pendidikannya ketong begitu.
3: Oh iya. Kalau beta cerita beta pengalaman nih, Kak. Untuk dari beta sendiri, kalau untuk beta sekarang ini kalau mau cari kerja sesuai basic, sesuai ketong punya pendidikan. Untuk sekarang mending anak-anak muda sekarang jangan ketong buang ketong punya gengsi apa saja itu. Kalau selagi dia bisa menghasilkan uang, ketong kerjakan. Kalau capek itu menghasilkan uang, gas apa sa. Karena kalau ketong kerja sesuai ketong punya basic, mau di mana sekarang nih Kak? Kalau bukan ini OD berarti ketosannya bisa masuk. Begitu. Jadi kalau punya pengalaman, contoh kayak sekarang kalau ketong kalau mau kerja di tempat swasta, dia harus punya keahlian, harus bisa bawa motor. Semua ini punya keahlian. Kalau contoh kayak kita mau berjual, ketong harus berani promosi, harus bisa omong, ketong harus modal nekat. Kalau ketong hanya duduk di tempat, ketong sana akan bisa maju, Kak. Ketong yang habis di mengeluh, tapi ketong sana bergerak. Kapan baru ketong bisa tahu? Oh ternyata dunia luar ini, sebenarnya dunia luar ini, dunia di luar ini punya banyak peluang untuk orang-orang seperti ketong yang mau cari kerja. Kadang kan ketong punya pikir begini, aduh ketong cari loker nih, di Instagram nih banyak loker-loker. Ini sudah sesuai nih umur ini sudah sesuai dengan ketong, aduh kayaknya ketong sudah bisa. Itu ketong putus semangat. Padahal sebenarnya bisa, kalau ketong mau mulai. Kalau ketong sudah mulai, ketong sudah akan tahu. Sama kayak Beta Kak, Beta awalnya juga begitu. Habis di pengeluhan, aduh Beta seumur begini nih, Beta belum ada kerja nih, kapan? Itu mulai, makanya dari tanggal 1 tuh Beta rasa bilang memang betul-betul Tuhan menyertai Beta pun isi kepala nih. Karena tiba-tiba Beta mau berjual dengan tanggal 2, hari pertama di CFD modal nekat. Mau enak, kosannya enak, intinya ketong coba dulu. Begitu, jadi jangan gengsi, kerjakan apa yang memang bisa ketong kerjakan. Jadi pendidikan ini kalau untuk beta sekarang Kak, pendidikan nomor 2. Sekarang ketong punya skill kaki tangan, otak bergerak, berjalan, berpikir, bisa ini, ketong bisa dapat uang. Semua sekarang bisa menghasilkan uang karena peran media sosial sekarang ini Kak luar biasa. Mau TikTok, mau Facebook, intinya ketong pergunakan dengan baik pasti ada di penjalan.
2: Betul sekali ya Kak ya. Yang penting intinya modal, bukan hanya sekadar modal nekat, tapi mau, niatnya begitu ya Kak.
3: Mau, niat. Ya Kak, betul.
2: Jadi kalau misalnya sudah niat, pasti Tuhan akan buka jalan.
3: Ada jalan
2: gitu, ya. Seperti yang dilakukan oleh Kakak Grace ya, yang mungkin awalnya berpikir ini bisa atau sonde, tapi ternyata selama 7 hari ini sangat hasil yang diterima.
3: Luar biasa Kak. Kalau untuk beta ini buat beta dalam waktu 7 hari kau tong berjual nih, 7 kali kau tong berjual nih sudah melebihi UMR Kupang, UMR kok ini provinsi.
2: Menjanjikan
3: ini sudah lumayan masuk Kak Bangnya dalam 1 kali jual nih kalau habis 500 nih Kak kan lumayan. Hanya kan kau tong modal pak ini putar lagi, terus ada yang mau potong tambah lagi, jadi supaya lebih baik, begitu Kak.
2: Luar biasa ya. Ya, dan ini sekalian promosi juga, Kak. Kalau misalnya ada yang mau membeli es pisang ijo Pelangi, di mana dan apakah untuk produk yang dihasilkan ya, es yang dihasilkan oleh Kakak Grace di es pisang ijo Pelangi ini, apakah hanya ada es pisang ijo saja atau mungkin ada es lain juga yang dibuat begitu? Silakan Kak Grace.
3: Jadi Kotong punya es pisang ijo ini ada dua varian rasa. Ada ijo pandan sama ubi ungu. Selain es pisang ijo, ada es cendol alpukat juga. Es cendol malada. Jadi ini es cendolnya orang Rote. Jadi dia ada agak berbeda sedikit. Begitu. Selain itu, awalnya juga ada es kelapa serut, es kelapa jeruk peras juga, tapi karena kurang peminat, lebih banyak peminatnya di es pisang ijo dengan es cendol. Jadi hanya ready es pisang ijo dengan ini cendol malada begitu. Mungkin kedepannya kalau memang ada ketong lihat peminatnya juga ada, mungkin ketong ada tambah-tambah varian lagi kakak. Terus ini ketong lokasinya ini di depan Polda. Ada toko besar depan Polda itu, ada nama toko Hero. Jadi ketong posisi di belakang toko Hero, ada gang di samping toko Hero itu. Masuk ke dalam situ, ketong punya tempat jualan di dalam situ kak.
2: Baik.
3: Jadi Sabtu dengan Minggu begitu kak.
2: Baik ya, dekat sekolah juga ya kak. Jadi kalau misalnya anak-anak pulang sekolah juga.
3: Ya, dekat dengan sekolah di sini ada, banyak sekali sekolah di sini. Ada SD, ada SMP, begitu kakak.
2: Baik. Jadi kalau misalnya pas anak-anak sekolah dong masuk sekolah, lebih laris manis lagi kak.
3: Karena nih kebetulan kan jualnya satu minggu toh kak, jadi memang sudah ada anak sekolah, tapi ada sekolah satu di belakang yang biasa sekolah ini lentera itu, itu yang biasa hari itu sekolah Sabtu juga dong sekolah toh, jadi kadang anak-anak juga beli begitu kak.
2: Baik, luar biasa ya. Ada kemungkinan mungkin besok-besok kalau dilihat wah ini kayaknya semakin ramai, semakin banyak yang tahu, ada kemungkinan buka setiap hari atau mungkin punya tempat sendiri begitu di depan toko Hero mungkin kak?
3: Iya. Kalau ada kemungkinan, mungkin ya kak. Kalau nanti ketong lihat ke depan, kalau seandainya tempatnya juga ketong bisa jual di depan, terus yang ketong butuh kayak meja atau ketong mau bikin ini model gerobak itu kak, dapat tendanya atau bagaimana.

0: Grass ya untuk mempromosikan es pisang ijo Pelangi ini ya kak ya.
1: Iya, iya kakak.
0: Ya. Kak Grace, terakhir mungkin pesan untuk anak-anak muda yang saat ini juga mau untuk merintis usahanya, biar mereka semakin tekad bulatnya untuk merintis usaha, silakan kak.
1: Pesannya untuk anak-anak muda, jangan gengsi, selagi capek itu menghasilkan uang, gas sayang, gas.
0: Yang pakai rem.
1: Jangan gengsi buang itu gengsi. Buang jauh-jauh, karena sekarang ketong sana ada uang, orang akan injak ketong. Cinta ketong, waktu ketong belanja pakai ketong pu uang sendiri, ada kepuasan tersendiri. Jangan malu untuk ini berdagang, karena sejujurnya orang yang berdagang itu dia uang lebih banyak dari yang pegawai di kantoran.
0: Baik ya, hanya saja kan sekarang lebih lihat seragam begitu ya kak ya.
1: Iya kakak, betul, karena ketong NTT ini kalau sonya berseragam orang sonya akan lihat. Nah tapi sebenarnya dulu sonya tahu kalau bajual nih sebenarnya lebih banyak
0: begitu. Iya lebih banyak uangnya.
1: Kalau sonya berseragam orang sonya akan lihat. Iya.
0: Oke, nanti mungkin yang mau punya seragam bisa buat seragam sendiri kan, juga ada seragam intinya kan.
1: Iya, mudah-mudahan kalau dia punya usaha atau punya usaha nih berjalan dan semakin besar, jangan sampai ketum bisa ini sewa anak-anak kerja, jangan sampai bisa pakai seragam toh kak, kayak begitu.
0: Betul sekali.
1: Ini cuma angan-angan dalam hati saja, jangan sampai dia bisa berkembang.
0: Betul, amin.
1: Orang-orang bisa terima ketum punya pisang hijau begitu.
0: Iya, dan seperti mimpinya Kak Grace tadi, kalau misalnya semakin banyak cabangnya di mana-mana, bisa juga membantu teman-teman yang mungkin sedang mencari pekerjaan begitu.
1: Mencari
0: ya?
1: Pekerjaan, iya toh, iya, membuka loker untuk orang-orang di luar sana.
0: Betul,
1: gitu. Jangan sampai bisa berbagi pengalaman juga, mungkin ada yang mau mencoba dengan dong punya versi sendiri kayak begitu.
0: Iya.
1: Intinya percaya diri sa, mau. Kalau orang punya masukan itu ketong terima dengan baik. Jangan ketong ambil hati itu masukan. Soalnya begini, jangan. Kalau ketong mau usaha, jangan seperti itu. Ketong harus terima semua masukan yang orang kasih untuk ketong. Begitu kak.
0: Betul sekali ya. Baik Kak Grace, terima kasih untuk waktunya sudah berbagi di obrolan teras UMKM ini siang. Sukses selalu Kak Grace untuk semua impiannya.
1: Iya kakak, baik. Iya, terima kasih.
0: Selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Bapak, Mama, Bapak, Saudara, demikian ketong punya bincang-bincang dengan Kakak Grace ya, pemilik usaha es pisang ijo Pelangi. Tadi sudah disampaikan bahwa yang mau mencicipi kelezatan dan juga kenikmatan, kesegaran dari es pisang ijo Pelangi bisa langsung datang ke lokasi, atau mungkin bisa cek di akun media sosialnya ya, es pisang ijo Pelangi. Jadi langsung bisa order begitu. Ya, dan yang pasti seperti disampaikan oleh Kakak Grace tadi, bahwa kalau misalnya kotong ingin mencari ataupun merintis usaha ya, intinya adalah jangan gengsi dan juga yang pasti tetap punya tekad untuk bisa membuka usaha ketong menjadi lebih besar lagi, dan juga bisa membantu, saling membantu lah istilahnya, untuk orang-orang lain yang akan mencari pekerjaan. Demikian untuk obrolan teras UMKM siang ini. Beta Christine, selamat siang dan selamat beraktivitas.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama bahas saudara berita perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengurus Daerah BPD Gereja Betel Indonesia Nusa Tenggara Timur. Kunjungan tersebut turut dihadiri jajaran DPR RI. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menyampaikan rasa bahagia dapat hadir di tengah jemaat GBI bertepatan dengan perayaan kenaikan Yesus Kristus. Ia juga memuji kualitas sumber daya manusia di NTT yang dinilai memiliki daya bahkan banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Ia menyoroti tingginya minat baca masyarakat serta kemampuan anak-anak NTT yang dianggap mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan memaparkan rencana pemerintah membangun program Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah termasuk di Nusa Tenggara Timur. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur penunjang seperti pabrik es, koperasi nelayan hingga pasar ikan. Beralih ke informasi berikut. Teater menjadi salah satu ruang seni yang terus menjaga budaya agar tetap hidup di tengah masyarakat. Melalui cerita, dialog, dan pertunjukan di atas panggung, nilai budaya lokal tidak hanya dikenang, tetapi terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal tersebut disampaikan oleh Meilian Saifeto, pelaku sekaligus aktor dari Teater Satu Timur. Dalam perbincangan tersebut, keduanya menjelaskan bahwa teater memiliki arti penting bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat saat ini, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Menurut mereka, teater bukan sekedar hiburan, tetapi juga media untuk menyampaikan realitas kehidupan masyarakat dan menjaga identitas budaya lokal. Milian Saifeto mengatakan unsur budaya lokal selalu menjadi bagian penting dalam setiap naskah yang dipentaskan oleh Teater Satu Timur. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata ini hanya mitos, karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Long weekend, orang bilang ya, libur panjang. Libur panjang Bapak Mama bersaudara di minggu ini, karena dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, panjang sekali ya. Jadi waktunya untuk jalan-jalan. Ada waktu buat berkumpul dengan keluarga tercinta. Dan Bapak Mama bersaudara berharap bahwa yang sedang merindukan rumah, berkumpul dengan orang-orang terkasih, bisa menghabiskan waktu dengan keluarga di akhir pekan kali ini ya. Dan cuaca juga mendukung kotong untuk jalan-jalan, karena dari beberapa hari ini panas, sempat hujan, tapi dia hujan main-main sah, main gila sah begitu. Ya, jadi bapak-bapak, saudara dong semua, kalau bicara jut soal perakiran cuaca, kalau kotong lihat di rilisnya BMKG untuk ini hari ya, untuk ini hari 16 Mei 2026, Kabupaten Kupang, Belu, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, ND, Sika, Flores Timur, Lembata, Alor, dan Pulau Sumba, itu merupakan daerah-daerah yang perlu mewaspadai hujan sedang hingga lebat. Sedangkan untuk Manggarai dan juga Ngada, siaga, jadi hujan lebat hingga sangat lebat ya. Untuk angin diperkirakan potensi angin kencang itu terjadi di wilayah Saburejua. Jadi Kota Kupang aman teduh, sontak lalu aneh-aneh begitu. Sunyi hujan, panas iya, karena memang dia punya musim ya. Jadi bapak-bapak, saudara, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini kalau sekarang ini kan sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur itu sudah memasuki awal musim kemarau. Jadi dikatakan bahwa pertumbuhan awan mulai menurun dan juga angin monsun timur sudah mulai aktif. Waspada pasti, tapi jangan terlalu panik ya. Karena kalau panik, kotong sonde bisa bikin apa-apa. Dan angin kencang begini, kotong juga perlu perhatikan potensi kebakaran yang bisa terjadi, khususnya kebakaran hutan dan juga lahan. Lebih berhati-hati bapak mama bapak saudara, jaga keselamatan kotong pung diri sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahautias, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu. Dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan katakan peminangan lah. Contoh peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan natoni. Nah, natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya, itu tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah natoni. Jadi, natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan, terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian, kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Betul. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi natoni itu kan asal memenuhi permintaan, tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Atuli Bahmed itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat Atuli Bahmed. Atuli Bahmed karena dia punya bahasa Wabmeto. Wabmeto itu orang Atuli Bahmed punya bahasa yang namanya Wabmeto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana dia bilang Lia, Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong dia bilang Dasi Helong. Ah begitu.
2: Okay. Nah,
1: jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atuli Bahmed dia bilang Wabmeto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana, orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu Usif, kata Usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispah itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu yang mereka katakan Wispah. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut dengan Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Bahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atoimeto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi atoimeto, bagi atoimeto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk atoimeto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uab biasa. Uab itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul harismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa, jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut, contoh kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan atoni untuk memberikan kesempatan untuk apa, meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain kita terima dengan atoni. Kemudian waktu mau kembali kita lepas juga dengan atoni, tidak hanya lepas pergi saja tapi kita tutur alat baru lepas. Nah jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya nono maheu. Nono maheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di atoni pameto itu diturunkan. Diturunkan jadi misalnya kita tiga orang ya, satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal orang yang memberi peran itu. Yang terima itu dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka kan. Dituturkan misalnya sejarah menyangkut wilayah Kupang ini kan dong biasa tuturkannya kopan olain bawa uban buti. Kalau di TS dong bilang soya mawana itu umnan fahinisin. Kalau aman buat sini bilang maulum diri kita kelaram tenlais. Amanatun dong bilang banak bokong banak bone bokong manumuti. Kalau molo dorang bilang apa nama ini molo memuafa mutis warna ini, molo memuafa mutis warna ini. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai sedia timur ini mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini tonis. Nah, tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atoni Pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada, dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit, kalau TTS agak sentak-sentak sedikit, jadi dia bilang kasih mana pindah neon aklahat itu. Nah dia mulai sampaikan begitu. Nah kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut natoni itu namanya kelompok ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan nahe, itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa, kemudian dia serahkan kepada siapa, karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak bisa 7 orang, hanya satu saja, satu dia suka-suka, dia lihat mana yang kiri-kiri bisa, yang sulung oke, yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu, mereka dengar tahu tapi mau omong tidak tahu, dengar tahu iya tapi mau sampaikan secara baik tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut Peminangan anak perempuan intinya di situ, karena peminangan anak perempuan tahapan dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ki atau di pamit itu terakhir dua besek nih solmesi, sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah nih solmesi dan dua besek itu intinya di situ. Dia akan urut sampai terakhir dua besek nih solmesi. Peminangan dia akan omong tentang itu. Karena pinangannya kan satu tahap,
2: iya.
1: Datang ke para yang penyerahan alat yang buah makuke menemukue satu tahap lagi, datang ke para buah nasi menemukasi satu tahap lagi, sampai dan tasanut tanebet nolomheu satu tahap lagi. Nah, setelah dua bet mesir dan sampai diserahkan, baru omong tentang nolomheu orang bilang kau solo itu kan, ini kan contoh, itu menyangkut perkawinan, menyangkut kematian tadi yang saya bilang intinya orang mati itu. Mati karena apa? Sakit apa? Sakit dong tuturkan. Begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang, pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari luhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah, harus berbahasa Indonesia. Nah itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya, sekarang saya omong kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemah, ke bahasa Dawan yang umumnya itu bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto. Coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang. Sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia, apalagi kawan dengan orang suku lain dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
0: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
3: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
1: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ, sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasa yang tadi bilang puitis, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, okay. Orang Timor tahu bahasa Timor, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam, tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu, terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
0: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Basodiara dong semua ya. Pernah sonde kotong itu mencoba untuk menghitung kotong punya jumlah kancing ya. Kalau kotong lihat kotong punya jumlah kancing itu sonde selalu 6 atau 4 ya. Pasti ada 5 atau 7. Dan kalau mau dibilang kepercayaan-kepercayaan ini ya, ataupun apa yang ada saat ini itu biasanya terpengaruh oleh

pengaruh perdagangan ya. Jadi bukan hanya sekedar barang yang dibawa dan diambil, tapi juga budaya yang ikut serta dalam perdagangan tersebut. Nah, Bapak Mama, Saudara, kalau bicara soal tradisi ataupun kepercayaan terkait dengan jumlah kancing yang harus tepat itu, masyarakat Cina ataupun Tiongkok meyakini bahwa angka 4 dan 6 itu dianggap kurang baik untuk pakaian. Jadi kalau misalnya jumlah kancingnya itu ada 6 ataupun 4 itu kurang bagus ya. Dan kepercayaan ini berasal dari pepatah lama yang menggambarkan angka tersebut sebagai sesuatu yang sonde jelas atau sonde membawa kepastian ya, sama kayak hubungan mau kemana. Ya, jadi dipercaya bahwa bisa menghambat karir dan juga keberuntungan dari si pemakai. Nah, Bapak-bapak, Saudara dong semua, bahkan aturan soal kancing juga berbeda antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi di beberapa daerah, laki-laki dipercaya sonde boleh menggunakan pakaian dengan 3 kancing. Sementara perempuan dihindari untuk memakai kancing dengan jumlah 4. Balik lagi, kurang bagus ya, kurang baik, kurang bisa bawa keberuntungan. Jadi kepercayaan ini berasal dari filosofi tradisional Tiongkok ataupun Cina tentang keseimbangan alam. Sisi kiri dianggap melambangkan langit, matahari dan kedudukan tinggi, sedangkan sisi kanan melambangkan bumi, bayangan dan juga posisi rendah. Jadi ketika pakaian dikancingkan ke kiri, bagian kanan itu menutupi sisi kiri yang dipercaya sebagai simbol bayangan menekan matahari. Nah, kalau menurut Bapak Mama Bapak Saudara terkait dengan kepercayaan ini, masihkah ada yang mempercayainya atau mungkin menganggap bahwa intinya pakai baju dan juga bergaya

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pimpinan Bank NTT Cabang Waingapu, Yusuf Mawulu, menegaskan bahwa UMKM merupakan penyumbang produk domestik bruto terbesar bagi negara. Menurutnya sektor UMKM juga menjadi pilihan utama dalam membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan menekan angka kemiskinan di daerah Waingapu. Ia mengatakan masih banyak masyarakat yang memandang UMKM sebagai pilihan terakhir dibanding profesi lain seperti ASN. Padahal peluang keberhasilan di sektor UMKM dinilai jauh lebih besar dibandingkan persaingan ketat seleksi pegawai negeri yang hanya meluluskan sedikit peserta. Selain membuka peluang ataupun lapangan kerja, UMKM juga dinilai mampu meningkatkan taraf hidup pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Karena itu Yusuf mengajak masyarakat untuk mulai melihat usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi peluang yang menjanjikan dan berkelanjutan. Beralih ke informasi berikut. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Basarnas Kupang terus meningkatkan kesiapsiagaan personil di daerah Rote. Upaya tersebut dilakukan melalui latihan rutin Unit Siaga SAR Rotendau. Koordinator Unit Siaga SAR Rotendau, Irwan Septiawan, mengatakan latihan difokuskan pada teknik HART. Irwan menjelaskan HART merupakan High Angle Rescue Technique untuk operasi penyelamatan medan terjal. Teknik tersebut digunakan mengevakuasi korban di lokasi ketinggian dan sulit dijangkau. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Saburai Jua tidak hanya bergantung pada aturan modern, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir di Sabu dan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual, karena bagi orang Sabu laut adalah sumber kehidupan, sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat, jadi yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jingitiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti panadahi di Saburai Jua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya, saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan-bulan tertentu tidak boleh orang ambil ikan di situ, ambil pasir, merusak terumbu karang. Jadi itu salah satu implementasi dari bagaimana aturan-aturan adat, bagaimana peran masyarakat adat maupun peran moneama untuk menjaga dan melindungi laut itu dari kerusakan dan eksploitasi oleh manusia. Nah, misalnya tadi, kalau di Rajua ada yang namanya panadahi, itu ritual panadahi. Itu jadi selama sekian tahun atau selama sekian bulan, itu tidak boleh dieksploitasi lautnya.
0: Larangan mengambil pasir, merusak terumbu karang, hingga aturan jenis alat tangkap menjadi bukti bahwa hukum adat Sabu telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah konservasi modern populer. Namun, tantangan besar muncul ketika modernitas mulai mengikis pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur ini.
1: Di beberapa wilayah, beberapa lokasi, di misalnya ada mereka menjaga biota laut misalnya, maka itu tidak boleh diambil ikannya secara terus-menerus. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern. Jadi dia hanya pakai pukat dan mereka menggunakan ban untuk berenang gitu. Nah, itu metode-metode konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, terlebih khusus oleh teman-teman Jingitiu. Dan juga misalnya terkait terumbu karang ini. Terumbu karang ini kan dia diambil ada juga ritual pengambilan terumbu karang untuk pembuatan kapur toh, tetapi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Satu tahun itu cuma satu hari saja, dan itu melalui ritual. Tidak boleh diambil dua bakul, kan? Ya, misalnya satu bakul saja untuk satu rumah tangga untuk kebutuhan satu tahun yang akan datang. Itu gambaran-gambaran dari masyarakat adat melindungi, menjaga laut ini dari kerusakan dan dari eksploitasi.
0: Menurut Jefferson, kearifan lokal sangat penting dalam menjaga konservasi wilayah pesisir karena mengandung nilai-nilai adat dan ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk melestarikan alam. Bahkan sebelum adanya hukum positif, aturan adat sudah lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan.
1: Menurut saya, kenapa kearifan lokal ini sangat penting untuk menjaga konservasi dari wilayah pesisir, agar masyarakat ini juga paham bahwa semua agama itu mengajarkan untuk menjaga alam. Nah, sehingga sebenarnya sebelum ada hukum positif, aturan-aturan adat ini sudah ada. Sehingga perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif di negara ini menjadi sangat penting, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, dengan para monyama, itu penting sehingga kita meminimalisir eksploitasi-eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan.
0: Meskipun muncul pro kontra di tengah masyarakat modern, aturan adat di Sabu tetap dihormati karena memiliki konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar wilayah yang telah dikunci secara spiritual.
1: Soal pro kontra pasti ada, karena kadang-kadang kan teman-teman yang sudah menjalankan ritual untuk membatasi orang eksploitasi ini, kadang-kadang yang lain kan bilang, oh ini laut milik kita bersama. Akan tetapi memang namanya orang Sabu kan, mereka masih juga menghargai adat dan budaya. Tetapi kan ada juga imbas yang akan diterima ketika mereka melanggar hal-hal seperti itu. Jadi ada kejadian di satu tempat yang orang larang untuk tidak boleh nyelam di situ. Ya, orang meninggal, tenggelam waktu dia pergi tangkap ikan, pergi tembak ikan. Karena di situ tidak boleh.
0: Lebih jauh dijelaskan, pembangunan sektor ekonomi di wilayah pesisir saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah melalui tambak garam. Meski menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus perlu menjaga keseimbangan antara industri dan juga tradisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefferson Fernando berikut ini.
1: Untuk wilayah pesisir sebenarnya saat ini kan memang pemerintah lagi gencar membangun tambak garam. Di satu sisi memang tambak garam itu dari sisi membuka lapangan pekerjaan, tapi juga tentu ke depan harus berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh adat sehingga ada tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai ritus-ritus budaya mereka yang perlu kita hindari. Dan juga saya pikir dengan adanya tambak garam ini juga bisa menghambat eksploitasi pasir laut, jadi orang bisa terhalang untuk di tambang pasir di
0: pendengar, terkait dengan konservasi wilayah pesisir Sabu Raijua berbasis kearifan lokal, Jefferson Fernando memiliki harapan besar terbentuknya sebuah wadah atau forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk menentukan zonasi wilayah pesisir.
1: Ya, harapannya bahwa pemerintah, masyarakat adat, NGO atau pihak swasta bisa sama-sama berkolaborasi untuk menentukan zona-zona pesisir yang harus kita lindungi bersama, sehingga tidak semua pesisir harus dieksploitasi lautnya melalui misalnya untuk kepentingan ekonomi. Jadi saya berharap ke depan ada forum, ada wadah untuk mempertemukan semua stakeholder sehingga ada beberapa wilayah, beberapa lokasi konservasi yang memang harus disteril dari beberapa kegiatan-kegiatan tambang pasir begitu. Jadi tidak boleh lagi orang mengeksploitasi pasir-pasir yang ada di Sabu, sehingga pesisir-pesisir pantai Sabu itu tidak terjadi abrasi dan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak-dampak ekonomi, sosial dan budaya ke depan.
0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Rai Jua berbasis kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya laut yang diwariskan secara turun-temurun membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan lembaga adat, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah, pendekatan ini mampu melindungi ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permainan tradisional merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu masyarakat. Di balik kesederhanaannya, permainan rakyat menyimpan nilai-nilai luhur tentang kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah Liu Mui Fui, permainan tradisional masyarakat Atoni Pahmeto di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan kebanyakan permainan rakyat yang dimainkan oleh anak-anak, Liu Mui Fui justru menjadi ajang bagi orang dewasa, terutama laki-laki, untuk menunjukkan keberanian, kekuatan, dan ketangkasan mereka dalam berhadapan dengan hewan liar. Permainan ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga bagian dari ekspresi budaya dan identitas sosial masyarakat Timor yang sangat menghormati alam, hewan, serta nilai-nilai keberanian. Dalam pelaksanaannya, Liu Mui Fui sering melibatkan interaksi langsung dengan hewan liar, seperti babi hutan atau hewan tangkapan lainnya dalam suasana yang syarat tantangan. Permainan ini menjadi simbol hubungan manusia dengan alam yang bersifat timbal balik. Manusia menunjukkan keperkasaannya, namun juga tetap menghormati kekuatan alam dan makhluk hidup lain. Melalui Liu Mui Fui, masyarakat Atoni Pahmeto mengajarkan pentingnya keberanian yang dibarengi dengan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap kehidupan di sekitarnya. Berikut penjelasan Ibrahim Nenohai, pemerhati budaya Timor.
1: Permainan ini biasanya termasuk permainan elit pada zamannya ya gitu. Di mana orang-orang pun amaf itu pada zaman dulu gitu, Pak. Ya, orang khusus ya, peserta pemainnya itu masyarakat semua pada umumnya, sedangkan di panen, pesta panen kalau orang Timur itu puipa. Nah di sini karena sebelum itu ada larangan, istilah kami orang Atoni itu disebut dengan bunuh banu talas atau larangan untuk tidak boleh memetik kelapa, tidak boleh memetik pinang, juga tidak boleh menangkap binatang liar atau binatang berburu. Berdoalah para pahtuaf atau orang-orang yang kuasa, orang-orang yang memiliki hak. Kita lanjut dan permainan ini, ketika larangan itu dibuka karena bunuh khususnya sapi. Nah, ini bisa dilakukan berhari-hari, Bapak. Seperti itu kalau permainan di alam bebas. Tapi kalau permainan ini dilakukan di kandang, maka itu sangat seru, seperti perayaan 17 itu. Jadi dilepaslah paling galak itu. Maka di orang-orang yang ada di situ, orang tua yang orang-orang sakti ya, kalau dulu disebut orang-orang meo, mereka diberi tantangan untuk siapa yang bisa menangkap, bahkan mematikan sapinya. Dan ini taruhan juga, kadang kena tanduknya seperti orang bermain matador itu. Karena di sini tantangannya itu adalah bisa mematikan sapi ini. Dan kalau pada zaman dulu itu ketika belum ada larangan untuk menembak, kadang mereka menembak atau mereka menombak. Tapi kalau udah di dalam kandang, berarti itu tangan kosong. Dan itu sangat memacu adrenalin, karena sapi yang dilepas di sana itu bukan sapi yang kecil, sangat dipilihlah yang sangat galak seperti itu. Kalau sama sekarang itu kadang dilakukan itu, mohon maaf ya, dipilihlah anak babi yang klis, istilah orang-orang kami orang Atoni itu bilang klis itu artinya tidak bisa sentuh. Kadang mereka menggunting bulunya itu mengkilat betul, jadi menggunakan minyak, kadang diberi oli dan diberi sehingga sulit ditangkap, ya licin bukan main, dan tangkap ya seperti itu. Dan itu serunya karena lepas satu-satu orang yang, dan diberi waktu, dia mau menangkap itu dalam jangka waktu berapa menit, kalau tidak berarti keluar. Dan itu diberi hadiah. Untuk jam sekarang itu dilakukan semacam itu.
0: Lebih lanjut Ibrahim mengatakan, tahapan permainan biasanya dimulai dengan ritual singkat berupa doa atau seruan adat yang dimaksudkan untuk memohon keselamatan dan keberkahan dari leluhur. Setelah itu, hewan dilepaskan dan para pemain bersiap di posisi masing-masing. Suasana menjadi riuh ketika permainan dimulai. Sorakan penonton, teriakan semangat, dan suara langkah kaki yang berpacu menciptakan atmosfer penuh adrenalin. Tidak seperti permainan pada umumnya yang dilakukan untuk bersenang-senang, Liu Mui Fui justru sering dimainkan dalam suasana duka, terutama saat upacara kematian tokoh adat, orang terpandang, atau anggota keluarga besar. Dalam konteks ini, Liu Mui Fui menjadi bagian dari ritual adat yang berfungsi mengekspresikan penghormatan terakhir sekaligus melambangkan semangat dan keberanian yang diwariskan oleh almarhum semasa hidupnya.
1: Sering dikhususkan untuk menguji keberanian itu dan dilakukan pada waktu. Mohon maaf ya, masih dalam keadaan duka. Karena dalam tradisi orang Atun itu biasanya ada istilah Atuin Amap, atau orang yang saudara perempuannya kalau meninggal berarti yang jadi yang akan titik kepala itu laki-laki. Nah, di sini akan diberi tantangan. Sehingga orang akan mengatakan bahwa lo saudara saya kok kenapa tidak bisa, saya mau tidak mau harus menantang ini. Jadi seperti menantang maut untuk menebus saudara seperti itu. Dan ini pernah dilakukan ketika saya meninggal itu, dimasukkan kerbau dalam kandang yang paling jahat. Waktu itu kerbaunya agak bulus, dan diberilah tantangan pada omnya saya. Mereka itu ada beberapa orang, silahkan menangkap dengan tangan kosong kalau memang dikatakan bahwa kamu jago. Dan mereka bahkan setelah bicara bahasanya, mantranya itu, lompat dari pagar dan berhadapan muka dengan kerbau ini. Kita semua pada histeris, ini mati atau hidup omin. Ternyata dengan tangan kosong itu dia bisa patah lehernya. Dia teriakan fanunya, mantranya itu, sapinya kaku di tempat.

0: Salah satu nilai utama yang tercermin dalam permainan ini adalah keberanian dan keteguhan hati. Para pemain yang berhadapan dengan hewan liar melambangkan semangat pantang menyerah, sebagaimana masyarakat Timor memandang kehidupan dan kematian sebagai bagian dari perjalanan yang harus dijalani dengan ketabahan. Selain itu, Liu Mui Fui juga menanamkan nilai kebersamaan dan solidaritas karena permainan ini tidak dilakukan sendirian, melainkan bersama-sama dalam suasana kolektif yang meneguhkan rasa persaudaraan. Dalam kebersamaan itu, masyarakat saling menguatkan, saling menghormati, dan meneguhkan makna hidup di tengah kehilangan. Dengan demikian, Liu Mui Fui menjadi refleksi tentang keberanian, penghormatan, dan kebersamaan. Nilai-nilai luhur yang membuat masyarakat tetap tegar, bahkan dalam suasana duka yang paling dalam.
1: Ya, memang ada makna tersendiri ya. Ketika kalau dalam suasana duka itu, orang menembus tantangan atau menembus saudaranya melalui tantangan ya, seperti itu. Kalau waktu itu bahkan dengan penuh air mata ketika dia mematahkan atau mengalahkan sapinya, kerbaunya itu, dengan air mata dia menginjak di atasnya dan menyebut saudara, namanya saudara yang meninggal itu, nenek opa saya itu. Dia berteriak dengan histeris dan air mata jatuh, menghunus, terima keleongnya dari luar, menghunus keleongnya dan langsung potong kepalanya, tebas lehernya. Dan sangat kita apa ya, masih ingat betul dengan keberanian daripada Om seperti itu. Untuk ritual itu mereka lakukan secara pribadi ya, karena mereka punya mantra dan orang-orang yang sakti. Tapi kalau waktu itu ya, saya teringat waktu itu kegiatannya itu, mereka juga ada istilah tek uki, jadi mengacukan pacung itu. Tapi itu menggantung beberapa orang di lengannya dan mereka coba mengayunnya. Siapa yang sakti dia boleh masuk kandang ya. Jadi tekuki itu juga salah satu permainan yang teringat saya itu. Jadi mereka beberapa orang memegang tangannya dan dia mampu menarik tangannya atau tidak. Ketika dia mampu mengalahkan orang-orang ini maka dia bisa masuk ke kandang. Jadi sebelum itu juga memang ada tekuki dan terusnya. Salah satu syarat seperti itu. Tapi waktu itu ada juga om yang kalah, tapi dia tidak mau kalah juga, dia beri tentangnya, dia juga ikut masuk, tapi bahkan hampir sedikit karena tanduk dan apa selimutnya juga robek keluar sendirinya oleh sapi. Bukan anak itu tidak, jadi kebanyakan itu orang dewasa, orang dewasa. Yang kedua itu orang-orang yang berani, tidak mendaftarkan diri, tapi mereka bahkan dari jauh berteriak, misalnya seperti itu, saya yang masuk. Jadi mereka antri seperti itu. Antri. Nah ini kalau di kandang ya, tapi kalau di luar itu, kalau di luar saya masih ingat betul itu, di luar itu mereka menggunakan satu apa ya, kemampuan magic juga ya. Itu namanya abanat. Abanat itu jadi binatang itu di kadang tidak liar, sengaja dibuat lebih liar lagi. Tidak tahu mantranya seperti apa, saya tidak tahu. Jadi orang-orang ini nih, mereka punya kemampuan membuat binatang ini liar. Kita yang berburu ini, teringat saya waktu itu, kita yang selama 2 hari itu binatangnya tidak pernah dapat itu. Saya sendiri ya, karena saya sendiri joki kudanya, diikut dalam mengejar 2 hari berturut-turut itu tidak dapat. Ketika saya pulang tanya bapak, kenapa tidak dapat sapinya? Itu om itu mereka abanat. Nah abanat ini artinya dia membuat binatang ini liar. Dan ketika dia masuk hutan, binatangnya masuk hutan. Ketika dia di luar, binatangnya keluar. Jadi seperti itu, mungkin menggunakan kekuatan magic atau apa, saya juga tidak tahu seperti itu. Ya, kalau di kandang itu diuji satu persatu. Yang kalah keluar, yang kalau sudah kalah keluar, kadang dikejar sampai keluar pagar itu. Itu keluar dan itu satu-satu kalau di dalam kandang. Tapi kalau di alam bebas itu berkelompok. Itu saya ikut bermain di alam bebas, karena kalau di alam bebas saya berani karena kita masih kecil waktu. Jadi di alam bebas itu saya sendiri menunggang kuda ikut-ikut. Kalau siapa yang dapat, karena waktu itu ditawar, siapa yang dapat berarti dia mendapat daging paling banyak dari ini, maka saya ikut ikut. Nah ini di alam bebas itu kita berkelompok, saya bersama ada salah satu kakak saya, kami sama-sama menunggang kuda. Dan waktu itu kalau untuk di alam bebas itu kita dilatih seperti itu. Dari sudah kecil itu sudah dilatih untuk berburu. bagaimana memegang tombak, bagaimana memegang keleong di atas, bagaimana menombak di atas dan seterusnya. Jadi ini permainannya sudah dilatih ketika masih kecil. Tapi kalau di kandang itu, mohon maaf ya, saya sendiri belum pernah ikut bermain, hanya sebagai penonton. Tapi kita bahkan panjat pohon itu karena takut itu seperti itu. Kalau di pada orang mati itu hewannya itu akan didapat oleh Atuin Amaf itu, yang titik paku itu atau tengkorak itu. Dan itu diberi Atuin Amaf itu diberi tantangan tadi itu. Silakan ambil sendiri. Punya paku ini silakan diambil sendiri di kandang. Kadang diberi pilihan itu, memasukkan waktu itu kami masukkan 8 ekor. Terus diberi pilihan silakan memilih yang mana. Jadi yang lainnya itu dikeluarkan kembali, silakan pilih yang mana untuk diambil. Nah itu setelah dia mendapat sapi itu, dia menangkap sapi itu, dia bawa dagingnya. Dan kebanyakan itu didapat dalam keadaan mati, tidak pernah hidup seperti itu.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibrahim memandang Liu Mui Fui bukan hanya sebagai permainan tradisional biasa, tetapi sebagai bagian dari jati diri masyarakat atau Nipah Meto yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan spiritualitas yang dalam. Permainan ini memiliki nilai heroik yang sangat tinggi, terutama bagi mereka yang diyakini memiliki kesaktian atau kemampuan batin luar biasa. Dalam tradisi masyarakat Timor, orang yang berani ikut dalam permainan ini menunjukkan keteguhan hati dan kekuatan diri, bukan semata untuk unjuk kemampuan, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada leluhur dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, Liu Mui Fui dipandang sebagai ajang kehormatan dan kebanggaan bagi laki-laki dewasa dalam masyarakat atau Nipah Meto.
1: Kalau secara apa ya, kosmologis atau hubungan kita dan alam itu, kalau Liu Mui Fui di alam bebas itu ada satu nilai yang sangat luar biasa. Saya sampai sekarang itu masih teringat orang dengan sembarang menembak burung, bahkan burung pipit sekarang pun jarang. Pada zaman dulu itu dilarang. Jadi itu kalau pada zaman Bupati Pitalo ya, kalau tidak salah itu ada satu aturan adat itu namanya pasu. Jadi kalau ada yang sembarang berburu itu di denda kerbau satu ekor. Nah ini satu nilai yang sebenarnya menjaga alam dan alam sekitar, terutama binatang-binatang yang memiliki nilai apa ya, nilai hubungan kosmologinya yang tinggi. Yang kedua, kalau permainan biasa itu ada nilai heroiknya, kepahlawanan, karena menguji orang-orang yang memiliki kesaktian dalam berburu itu nilai kepahlawanannya. Dan yang terakhir itu kalau dibilang yang namanya permainan juga ada hiburan itu, nilai hiburannya. Ya, saya sudah banyak menulis tentang ini, sudah tidak ada perlindungan terhadap binatang liar sehingga tradisi ini sudah mulai punah. Tidak ada pemugaran kembali atau revitalisasi, dan semoga nanti pada acara-acara adat ya akan dilakukan. Dan pada bulan November ini ada satu kegiatan di, kalau tidak salah itu di Niki-Niki itu, saya lihat mereka menggaungkan ada dalam kondisi rundown acaranya itu, ada satu acara Liu Mui Fui, dan mudah-mudahan itu akan dilestarikan karena ini sebagai salah satu mainan tradisional yang hampir punah dan akan dipugar kembali itu.

Pendengar, Liu Mui Fui adalah bagian penting dari adat dan budaya masyarakat atau Nipah Meto yang syarat makna. Di dalamnya terkandung nilai penghormatan terhadap leluhur, keberanian, serta keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Permainan ini bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah simbol kehidupan yang mencerminkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kehormatan dalam bingkai adat Timor. Pelestarian Liu Mui Fui menjadi tanggung jawab bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Melalui upaya pelestarian, makna yang terkandung di dalamnya dapat terus dijaga agar adat tetap hidup dan dihormati.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Chain 5.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis secara resmi membuka kegiatan sosialisasi program bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting setelah pemerintah Kota Kupang berhasil memperoleh tambahan kuota bantuan rumah layak huni dari pemerintah pusat. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis menegaskan bahwa program BSPS bukan sekedar bantuan renovasi rumah, tetapi bentuk nyata perhatian negara terhadap kualitas hidup masyarakat kecil. Ia mengungkapkan sebelumnya Kota Kupang hanya memperoleh kuota 100 unit rumah BSPS. Namun setelah melakukan audiensi langsung bersama kementerian dan jajaran Dinas Perumahan serta Kawasan Pemukiman, kuota tersebut berhasil ditambah menjadi 500 unit. Menurutnya, penambahan kuota merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Kota Kupang. Beralih ke informasi berikut,

Kawasan industri garam nasional di wilayah Rote Timur dan Landuleko kini menjadi fokus penguatan imunisasi sosial untuk mencegah peredaran narkotika. Hal ini disampaikan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama BNNK Rotendao, Robin Eken. Robin menjelaskan kehadiran banyak pekerja dari luar daerah di pusat industri menciptakan potensi pertemuan budaya yang beragam. Kondisi ini memerlukan daya tangkal yang kuat agar masyarakat lokal tidak terpapar pengaruh buruk narkotika yang mungkin dibawa oleh pendatang. Langkah preventif dilakukan melalui penyuluhan masif yang melibatkan seluruh elemen perangkat daerah serta tokoh komunitas di wilayah tersebut. Robin mendorong agar setiap pertemuan warga dijadikan momentum untuk menyisipkan pesan anti-narkoba guna menjaga kelestarian budaya lokal yang bersih. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Indonesia dibangun oleh banyak putra bangsa yang menyumbangkan tenaga, pikiran, bahkan nyawa untuk tegak berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia. Salah satu putra terbaik bangsa adalah Elisa Rame Herewila atau biasa lebih dikenal dengan E.R. Herewila. Ia dilahirkan di Seba, Sabu pada tanggal 25 Desember 1906 dan menempuh pendidikan di HIS atau Hollands Inland School di Sabu, kemudian mengikuti kursus geologi di Prancis. E.R. Herewila memulai karirnya di bidang pemerintahan sebagai kepala cabang dinas penerangan Kresidenan Timor dan kepulauannya pada Februari 1948. 2 tahun setelah bertugas, ia duduk sebagai wakil DPR Timor dan kepulauannya mewakili utusan dari Sabu. Dan ia dalam sidang pertama sebagai ketua DPR Dewan Raja-Raja Timor. Banyak jabatan yang dipercayakan padanya, antara lain pada tahun 1959 diangkat menjadi anggota DPR peralihan Nusa Tenggara Timur mewakili Front Rakyat. Pada 31 Desember 1959, ia diangkat sebagai anggota MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Kemudian, tahun 1960, E.R. Herewila menjadi anggota DPRD NTT, mewakili Front Rakyat. Tahun 1958, ia menjadi anggota DPRGR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, mewakili PNI. Pada tahun 1933 di Makassar, E.R. Herewila membentuk pengurus besar Timor Verband. Sebagai ketua Timor Verband, beliau mempunyai andil besar untuk mensukseskan perjuangan Timor Verband dalam membela kasus Dela Affair, di mana 318 orang di Dela, Rote, disiksa oleh Controller N. Kelar. Timor Verband memperjuangkan agar Controller ditindak atas perbuatannya. E.R. Herewila sebagai seorang pejuang nasionalis selama berada di Makassar juga dikenal sebagai aktivis PNI. Organisasi ini karena kegiatannya yang menantang pemerintah kolonial Belanda akhirnya dibekukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 23 Desember 1948, E.R. Herewila sebagai Kepala Kantor Penerangan Daerah Timor bersama Ketua DPRD Timor menyelenggarakan rapat akbar di lapangan Air Nona dihadiri 6.000 massa yang intinya dalam pidato akbar tersebut membantah nota sistem presiden bahwa negara Indonesia Timur mendukung aksi militer Belanda. E.R. Herewila semasa hidupnya banyak membentuk dan bergabung dalam berbagai organisasi yang mengutamakan kemakmuran rakyat. Perjuangannya yang cukup panjang 1930 sampai 1969 mencakup perjuangan pada masa pergeseran kemerdekaan, masa revolusi fisik, dan perjuangan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk perjuangan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan pembangunan. Elisa Rame Herewila meninggal di Kupang pada 21 Desember 1969. Karena jasa-jasa perjuangannya, pemerintah menghargai almarhum dan menganugerahi gelar pahlawan perintis kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1963.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

satu tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang dikenal luas oleh masyarakat, yakni Elias Tari yang lebih dikenal dengan sebutan El Tari. Mantan Gubernur NTT periode Februari 1973 sampai 1978. Beliau dilahirkan di Sabu pada tanggal 18 April 1926 dan mempunyai dua orang saudara perempuan. El Tari mengawali masa sekolahnya

1945. Ia adalah seorang militer sejati. Karir militernya dimulai pada bulan Januari 1945 di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian berpindah tugas ke Wonosobo dan Jogja, dan akhirnya bertugas sebagai perwira daerah militer Flores pada tahun 1950 sampai tahun 1960. Perjuangan El Tari diawali di dunia militer sebagai prajurit di lingkungan Angkatan Laut, yakni BKR di Semarang, kemudian Armada 7 di Tegal. Pada masa agresi militer Belanda, El Tari memimpin Armada 4. Jabatan militer lain yang pernah dipegang oleh El Tari antara lain tahun 1956 sampai 1957 sebagai Komandan Kompi 2 Batalion 712 Resimen 26 Teritorium 7 di Kupang, Kamda Hansip 20 Nusratin, dan pada 1960 sampai 1965 sebagai Buterpra Korem 161 di Kupang. Selama menjabat karir militer, El Tari pernah ditugaskan di berbagai medan pertempuran atau daerah operasi militer antara lain tahun 1945 hingga 1956, ditugaskan di BKR Laut di Serang. Tahun 1946 bertugas di Alri Tegal Armada 7 dengan daerah tugas Galang Singapura. Kemudian tahun 1947 memimpin Armada 4 pada kelas 1 dan dalam menjalankan tugasnya di daerah Pemalangan Selatan pada bulan Februari 1948, ia mendapat luka dalam pertempuran. Sesudah penyerahan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia terwujud, El Tari sebagai seorang prajurit militer ikut aktif merintis pembentukan kesatuan militer di Nusa Tenggara, khususnya di NTT, dalam berbagai jabatan, mulai perwira KMP sampai akhirnya menjadi Komandan Kompi dan Komandan Kodim di Kupang. Sebagai seorang militer, El Tari kemudian dikaryakan sebagai pejabat sipil yang diawali sebagai Wakil Gubernur NTT dan kemudian menjadi Gubernur NTT yang kedua. El Tari aktif melakukan berbagai gebrakan di bidang pembangunan di NTT. Antara lain, El Tari mencanangkan gerakan penghijauan. Gerakan penghijauan dilakukan di setiap kabupaten dengan menanam 1 juta pohon. Pada saat menjabat Gubernur NTT, beliau juga mencanangkan swasembada pangan pada tahun 1972.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: akrab dengan Cak Doko. Lahir di Seba Sabu 20 November 1913. Perjuangan almarhum Ishak Huru Doko dimulai sejak beliau di bangku sekolah guru HIK Bandung, yakni memimpin organisasi pemuda Timor. Kemudian menjadi ketua partai politik Perserikatan Kebangsaan Timor di Kupang yang berasaskan nasionalisme dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka. Selama penjajahan Jepang, Ishak Huru Doko mempelopori perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui surat kabar Timor Syoho yang berada di bawah asuhannya. Ishak Huru Doko juga memimpin dan mengorganisir tenaga-tenaga nasional bersama dengan Tong Pelo untuk menghadapi pemerintahan reaksioner Belanda dan kaki tangannya. Beliau juga pernah menjadi anggota Parlemen Negara Indonesia Timur, bergabung dalam fraksi nasionalisme, kemudian oleh Parlemen dipilih menjadi Menteri Muda Penerangan sejak tanggal 15 Desember 1947 sampai 14 Maret 1950. Ishak Huru Doko punya peran penting ketika mengembalikan Presiden dan Wakil Presiden sekaligus pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Karena perjuangan inilah, maka tahun 1948 negara Indonesia Timur diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia dan ia diangkat sebagai Menteri Pengajaran tanggal 14 Maret 1950. Almarhum Ishak Huru Doko menikah dengan Dorcas Tupu dan memiliki 4 orang anak. Tugas-tugas yang pernah diberikan pemerintah Republik Indonesia kepadanya antara lain menerima penyerahan pimpinan pengajaran di Provinsi Sunda Kecil, merubah sistem pengajaran MIT ke sistem pengajaran Republik Indonesia, pergi ke Australia dalam rangka Colombo Plan untuk mempelajari sistem One Teacher School dan Area School. Menjadi anggota perutusan Sunda Kecil ke Musyawarah Nasional tahun 1957 dalam rangka usaha mempersatukan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Cak Doko dicalonkan oleh DPRD, Parkindo dan beberapa partai politik sebagai calon gubernur NTT yang pertama di tahun 1958. Tetapi ditolak karena ia ingin mengabdi kepada daerahnya di bidang pendidikan. Ishak Huru Doko dipindahkan ke Kupang menjadi kepala perwakilan Departemen P dan K Provinsi NTT, merangkap kepala dinas P dan K Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak 1 September 1959 sampai 1 Februari 1971. Karena jasa-jasanya, almarhum Ishak Huru Doko dianugerahi Satya Lencana Kebaktian Sosial tahun 1990. Dan pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional dan bintang Mahaputra Adi Pradana. Cak Doko meninggal dunia di Kupang pada tanggal 29 Juli 1985.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes dilahirkan pada tanggal 28 Mei 1912. Pria kelahiran Rote, Pulau Terselatan di Indonesia ini menghabiskan sebagian hidupnya di luar tanah kelahiran. Setelah menyelesaikan pendidikan pada tahun 1922 di Sekolah Els di Kupang, Herman Yohanes melanjutkan pendidikan ke Sekolah Mulo di Makassar pada tahun 1928. Karena situasi perang, ia baru bisa menyelesaikan pendidikan pada tahun 1946 di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Herman Yohanes mengawali karir di bidang pemerintahan sebagai guru COMB dan guru SMT di Jakarta pada tahun 1940-an. Karena keahliannya dalam hal bahan peledak, maka pada tanggal 5 November 1945, ia pergi ke Yogyakarta atas panggilan Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat oleh Kapten Kavaleri Suryo Sumarmo. Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat, Herman Yohanes ditugaskan untuk membangun laboratorium persenjataan Markas Tertinggi. Insinyur Herman Yohanes memimpin laboratorium persenjataan Markas Tertinggi di Yogyakarta dari November 1945 sampai November 1946. Pada tahun 1950, pada saat Kabinet Natsir terbentuk, ia dipercaya sebagai Menteri Pekerjaan Umum sampai bulan April 1951. Setelah itu, Herman Yohanes menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dari tahun 1951 sampai tahun 1962. 1 Oktober 1961, Herman Yohanes dilantik sebagai Rektor Kedua Universitas Gadjah Mada sampai tanggal 1 Oktober 1965. Perjalanan karirnya terus berlanjut. Pada tahun 1966 hingga 1969, ia menjadi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Kopertis 4 Yogyakarta. Jabatan lain yang pernah dijalani yakni sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung tahun 1968 hingga 1979. Jabatan Ketua Bahan Galian Nuklir, anggota Dewan Riset Nasional, sebagai Ketua Regional Development Center untuk Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan masih banyak jabatan lain yang dia emban. Herman Yohanes menikah dengan AMG Amalo dan memiliki 4 orang anak. Satu hal yang menjadi catatan penting yang perlu diketahui generasi sekarang, pada tahun 1955 hingga 1962, Insinyur Herman Yohanes merintis berdirinya Fakultas Ilmu Pasti dan Alam di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga menulis beberapa buku, antara lain buku tentang bahan peledak, ampera, dan pertambahan penduduk, serta buku tentang atom. Sejumlah penghargaan yang pernah diterima antara lain Tanda Penghormatan Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, Anugerah Pendidikan Pengabdian dan Ilmu Pengetahuan, Bintang Mahaputra Utama 3, Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, dan Anugerah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 1912.

0: berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Bapak Mama, Bapak Saudara, Berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati Rotendo Apremoi Detan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat saat launching dan sosialisasi penyaluran cadangan beras pemerintah tahun 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada 26.190 penerima manfaat di Kabupaten Rotendau. Khusus Kecamatan Pantai Baru tercatat sebanyak 2.555 penerima dan Desa Oenggae sebanyak 118 kepala keluarga. Setiap penerima memperoleh bantuan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Total bantuan yang disalurkan untuk alokasi Februari hingga Maret 2026 mencapai 523,8 ton beras dan 104.760 liter minyak goreng. Wakil Bupati Apremoi Detan menjelaskan program bantuan pangan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Program tersebut juga menjadi upaya membantu kebutuhan pangan sehari-hari warga. Beralih ke informasi berikut. Kabupaten Sumba Timur memiliki destinasi wisata yakni Pantai Walakiri, menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik perhatian wisatawan karena keunikan pohon mangrove kerdil yang tumbuh di kawasan pesisirnya. Pohon-pohon tersebut dikenal memiliki bentuk artistik dengan cabang yang melengkung alami sehingga menciptakan panorama khas yang sulit ditemukan di tempat lain. Saat matahari terbenam, siluet pohon mangrove di Pantai Walakiri tampak semakin dramatis dengan latar langit berwarna jingga keemasan. Pemandangan ini kerap dimanfaatkan wisatawan untuk berburu foto dan menikmati suasana senja. Keindahan Pantai Walakiri menjadikannya salah satu tujuan favorit wisatawan yang berkunjung ke Sumba Timur. Selain menikmati panorama alam, pengunjung juga dapat bersantai di tepi pantai sambil menyaksikan perubahan warna langit menjelang malam. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Kristen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat sore Bapak Maba, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini ya. Yang masih sibuk dengan semua aktivitasnya, semangat selalu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Beta Christine masih menemani Bapak Maba, Saudara dong semua dengan musik dangdut tentunya. Nanti akan ada informasi-informasi ringan di Pro Dangdut sore ini. Yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketompong lain, telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya, dan sebagai pantun pembuka ya, buat Bapak Mama bahas Saudara dong semua. Beli kelapa di pasar lama, siga sebentar membeli ketan. Selamat sore Bapak Mama bahas Saudara semua. Saatnya bergoyang di dangdut untuk kita dangdutan. Ya, dan sekali lagi buat Bapak Mama bahas Saudara yang mau gabung, silahkan ya melalui ketompong lain, telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak Mama Basaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Maba, saudara, lagu Meggy Z, Lebih Baik Sakit Gigi ya daripada sakit hati. Mungkin banyak yang setuju juga dengan penyanyi dangdut legendaris ini ya. Ada yang memilih, ya sudahlah, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Dan kalau bicara soal sakit hati, semua orang pasti pernah kecewa karena cinta. Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak ya. Ya jadi Bapak Maba, saudara, lagu Lebih Baik Sakit Gigi yang dinyanyikan oleh Meggy Z memang ya. Jadi kalau mau dibilang sih lagu ini sudah sangat identik dengan Meggy Z, sang maestro dangdut Indonesia. Dan berkat lagu ini ya, nama dari maestro kita Meggy Z ini disejajarkan dengan para raja dangdut yang ada di Indonesia. Dan meskipun dia identik dengan nama Meggy Z, lagu Lebih Baik Sakit Gigi ini ternyata diciptakan oleh penyanyi ya, penyanyi pop legendaris, musik pop legendaris Obi Mesak. Dan kita tahu dari lirik-liriknya sendiri, lagu ini kan menceritakan tentang seseorang yang dikhianati oleh pujaan hatinya ya. Dan ya, yang namanya dikhianati pasti ada rasa perih akibat patah hati. Dan itu juga sudah tergambar dalam lirik-liriknya. Itulah kenapa lagu ini mungkin disukai dan langsung booming ketika dinyanyikan ataupun dirilis di tahun 1987 ini, langsung booming sampai sekarang pun masih banyak disukai oleh orang-orang ya. Mungkin karena masih relevan dengan keadaan ataupun kondisi saat ini. Baik, Bapak Maba, saudara dong semua ya. Yang pasti lagu Lebih Baik Sakit Gigi ini juga banyak disukai, bukan hanya orang-orang yang generasi milenial saja ya, tapi yang Gen Z pun, bahkan Gen Alpha yang suka dengan lagu dangdut, mereka juga suka dengan lagu Lebih Baik Sakit Gigi ini. Kalau Bapak Mama, lebih baik sakit gigi atau sakit hati? Lebih baik tidak dua-duanya ya. Ya, masih di Pro Dangdut, dan yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, atau ingin menyapa orang-orang terkasih, silahkan melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama di ini sore.
1: Mendengar kata lama lera bagi sebagian masyarakat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar kata Lamalera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lamalera dalam menangkap ikan paus. Lamalera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lamalera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lamalera berada di wilayah Kecamatan Wulan Duni. Dulu, kampung Lamalera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak Mama Bos Saudara, kampung Lamalera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lamalera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal sangat menantang kehidupan orang Lamalera. Kebiasaan masyarakat Lamalera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lamalera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lamalera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lamalera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lima. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu dan untuk menikam paus, lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus. Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi lamafa. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Entah kenapa ya, kalau kotong dengar lagu-lagu baik itu pop ataupun dangdut lawas yang sudah dari tahun 80-an, 90-an itu masih enak untuk kotong dengar. Seperti lagu ini, Berdiri Bulu Romaku. Lagu yang tadi dinyanyikan oleh BBC ya, tapi kotong tahu bahwa di era 80-an lagu ini viral ataupun dinyanyikan oleh Hetty Koes Endang. Memang kalau dinyanyikan oleh Hetty Koes Endang ya, itu dikategorikan sebagai lagu pop kreatif ataupun pop ceria di era 80-an. Bukan murni lagu dangdut, tapi sekarang ya, sekarang itu sudah di remake lagi, ditambahkan sedikit irama-irama dangdut begitu, ada irama-irama dangdut ya. Ya bapak mama, saudara, dia punya irama yang sangat asik, terus dia punya ketukan musik yang lincah, serta cara bernyanyi dari Hetty Koes Endang yang interaktif ya, dan juga kalau mau dibilang sih punya ciri khas tersendiri. Ini membuat lagu ini sangat enak untuk dinyanyikan atau mungkin di ini ya didengarkan sore-sore begini. Ya, yang pasti bapak mama, saudara, lagu dangdut itu bisa dibilang bahwa sone pernah mati ya. Bahkan sekarang banyak juga yang suka untuk mendengarkan lagu dangdut. Ya, berharap bapak mama bisa lebih semangat lagi untuk menjalani aktivitasnya ditemani dengan lagu-lagu dangdut Pro 4 RR Kupang. Dan yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketempung lain, telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keempat, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Barita

4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Patroli gabungan dilakukan aparat kepolisian bersama tim Gakum Direktorat Kehutanan dan petugas Taman Nasional Laiwangi Wanggameti di Desa Wanggameti, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur. Patroli menyasar kawasan Taman Nasional yang diduga menjadi lokasi aktivitas penambangan emas ilegal oleh sejumlah oknum masyarakat. Kapolsek Matawai Lapau menyampaikan bahwa aparat melakukan pengecekan terhadap titik lokasi tambang emas ilegal dan posko penanggulangan peti di kawasan Wanggameti. Pengawasan dilakukan guna memastikan aktivitas ilegal tidak kembali berlangsung. Selain melakukan patroli, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak memasuki kawasan tambang ilegal maupun melakukan aktivitas yang merusak kawasan hutan konservasi. Beralih ke informasi berikut. Bukit Wisata Nilo kini menjadi salah satu destinasi wisata religi dan alam unggulan di Kabupaten Sika. Berlokasi di Desa Wuliwutik, Kecamatan Nita, kawasan wisata ini menarik minat peziarah dan wisatawan dari berbagai daerah. Bukit Wisata Nilo menawarkan suasana tenang yang mendukung aktivitas wisata religi sekaligus menghadirkan panorama alam dari ketinggian. Pengunjung dapat menikmati pemandangan perbukitan dan kawasan sekitar yang terlihat indah, terutama pada pagi dan sore hari. Selain menjadi tempat berziarah, Bukit Wisata Nilo juga dimanfaatkan wisatawan untuk bersantai dan menikmati udara sejuk. Keindahan alam yang dipadukan dengan nuansa spiritual menjadikan lokasi ini salah satu tujuan favorit bagi masyarakat yang berkunjung ke Kabupaten Sika. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini, Beta Kristin. Sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang masih di Pro Dangdut ya. Dan selamat sore buat bapak mama basodara dong semua. Ya, dan satu pantun lagi buat bapak mama di ini sore ya, buat menemani aktivitasnya naik perahu menuju dermaga. Angin sore terasa sejuk sekali. Selamat sore bapak mama basodara. Pro Dangdut masih menemani dengan lagu-lagu energik. Ya, jadi buat bapak mama yang mau gabung masih terlalu bisa ya. Beta sapa dulu penelpon pertama ketong di Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Pro Dangdut, selamat sore. Halo, Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dangdut adalah kita. Apa kabar?
1: Kabar baik, Kak Christine.
0: NBS hujan kok?
1: Kayaknya kemarin pagi.
0: Sekarang rame? Atau sunday hujan?
1: Sekarang ini mendung saja.
0: Biasa-biasa, sa?
1: Iya.
0: Oke. Adek Melani, betul toh?
1: Iya.
0: Belum ganti nama? Iya. Atau sudah ganti nama?
1: Belum.
0: Belum. Kira karena semua SMP jadi sudah ganti nama?
1: Okay.
0: Belum. Ya, Adek Melani, silakan ini sore ada pantun teka-teki kok sayang?
1: Teka-teki, Kak.
0: Silakan, teka-teki apa?
1: Hari-hari apa yang bisa berlari?
0: Hari-hari apa yang bisa berlari? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Pokoknya suka-suka sama lari kapan namar su. Doa.
1: Harimau
0: ya, baiklah. Harimau memang suka berlari ya. Katong pun juga kalau lihat harimau di alam terbuka pasti katong lari Ju.
1: Iya.
0: Iya, baik. Ada lagi sayang?
1: Sudah ada.
0: Sana ada lagi. Nah begitu Kak Kristen yang kasih teka-teki boleh?
1: Boleh.
0: Hewan-hewan apa yang satu huruf?
1: Ikan supernah.
0: Apa?
1: Ikan.
0: Salah. Versinya Kak Kristen beda.
1: Beda.
0: Beda.
1: Huruf pertamanya i, terus kata tambahan jadi kan, jadi ikan.
0: Beda. Ada lagi.
1: Ikan.
0: Ada lagi. G aja.
1: Doh.
0: G aja.
1: Oh.
0: Ya, silakan. Ada Melani. Ini sore mau salam-salam buat siapa?
1: Salam buat semuanya saja.
0: Buat semua, Sa?
1: Ya, karena selama sudah gabung.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Baik, terima kasih Kak Christine.
0: Makasih, sore. Terima kasih buat Adek Melani ya, yang sugabung ini sore di Pro Dangdut. Buat bapak mama, bapak saudara yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi ataupun teka-teki, terlalu bisa melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010443. Pro Dangdut masih menemani bapak mama di sore ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
2: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
3: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Bahas Saudara masih di Bro Dangdut ya. Ketang masih dangdutan di sore ini. Hari ini 16 Mei 2026 dan malam minggu ya. Oh iya, sekarang malam minggu, hari Sabtu ya. Jadi yang mau malam mingguan, selamat bermalam minggu. Kata orang malam minggu malam yang panjang ya. Dan yang pasti semoga malam minggu kali ini lebih menyenangkan dari minggu-minggu kemarin. Walaupun di pertengahan bulan ya, biasanya isi dompet sudah mulai berkurang. Ya, yang pasti Bapak Mama Bas, Saudara dong semua, selamat menikmati indahnya hari ini, sore ini. Buat Bapak Mama yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga selamat beraktivitas. Beta Christine masih menemani Bapak Mama Bas, Saudara dong semua di ini sore di Pro Dangdut. Jadi yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mince, ngopi mana?
1: Mau antar ini sampah, Pi Bang.
0: Wih, sekarang Bang su terima sampah, Le.
1: Ini bukan sembarang bang, Kobus. Ini dia penama nih Bang Sampah. Bang Sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong supilah, sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Hitung-hitung kas kurang sampah di muka bumi toh Kobus.
0: Wih, betul jue. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah sa.

Masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8 dan masih di Pro Dangdut ya. Jadi buat bapak mama bahas saudara dong semua yang punya koleksi pantun, puisi ataupun teka-teki, silahkan gabung melalui kotong punya line telepon ya di 0380833499. Ya, dan bapak mama bahas saudara dong semua yang sedang sibuk di sore ini atau mungkin sudah mulai bersantai menikmati matahari terbenam ya. Kalau kotong lihat di luar studio hanya berangin saja. Sonde, kalau mau dibilang sonde mendung. Jadi untuk dia punya matahari juga sonde terhalang dengan awan. Ya, jadi buat bapak mama saudara dong semua, seperti tadi lagu Memori Daun Pisang ya. Memori Daun Pisang, memori malam minggu kehujanan. Tapi kalau kotong lihat cuaca, apalagi perakiran cuaca hari ini kan untuk Kota Kupang sonde ada yang namanya hujan-hujan. Jadi hanya angin, angin di sonde sebenarnya. Sonde terlalu kencang begitu ya. Ya, sepoi-sepoi lah. Ya, bapak mama bahas saudara kalau bicara soal lagu dangdut legendaris Memori Daun Pisang. Lagu ini pertama kali dirilis di tahun 1991, tepatnya di bulan Desember ya, dan dinyanyikan oleh Ine Cynthia dan juga Solid Age. Ya, jadi bapak mama bahas saudara dong semua, lagu ini menjadi salah satu hits terbesar yang melambungkan nama Ine Cynthia sebagai salah satu ratu dangdut yang kalau mau dibilang sih ratu dangdut spesialis duet ya di era 90-an. Dan lagu ini kalau kita dengar ya, kalau dengar dia punya lirik-liriknya itu menceritakan tentang nostalgia sepasang kekasih yang mengenang masa-masa indah pacaran di desa ya, di mana kalau hujan kan ya berteduh di bawah pohon pisang. Kalau misalnya masih terlalu deras juga mulai potong pohon pisang kok pakai jadi payung, sebagai ganti payung ya. Ya, yang pasti bapak mama saudara, lagu dangdut itu bukan hanya sekedar dia punya irama yang khas ya, tetapi dia punya lirik juga kalau mau dibilang sih kadang sesuai dengan kisah hidup seseorang ya. Ya, yang pasti semoga bapak mama bahas saudara dong lebih semangat lagi untuk menjalani aktivitasnya di sore ini dengan lagu-lagu dangdut dari Pro Dangdut RRI Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kubang dan Bapak Mama Bas. Saudara, sampai di sini Pro Dangdut menemani aktivitas sore Bapak Mama dong semua ya. Terima kasih buat yang masih mendengarkan Pro Dangdut sampai sekarang, dan terima kasih juga yang sudah bergabung di sore ini ya. Sehat-sehat selalu, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya Bapak Mama Bas, saudara dong semua. Dan seperti biasa di akhir perjumpaan

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak-bapak, saudara, berita perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Rotendao. Program tersebut turut mendapat dukungan penuh dari TNI melalui Komando Distrik Militer 1627 Rotendao. Komandan Kodim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono mengatakan program KDKMP mulai berjalan sejak November 2025. Menurutnya tantangan utama pembangunan fisik KDKMP di Rotendao berupa kami berada

ada pada kondisi lahan berbatu karang. Yang menjelaskan proses cut and fill membutuhkan waktu cukup lama. Kondisi tanah keras membuat pekerjaan alat berat berjalan lambat di sejumlah lokasi. Selain persoalan lahan, penyediaan material juga menjadi hambatan tersendiri. Batu split yang digunakan berasal dari material lokal hasil pecahan manual masyarakat. Namun, ia mengatakan pembangunan koperasi Desa Merah Putih sengaja melibatkan tenaga kerja lokal. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat desa. Beralih ke informasi berikut. Gua Watu Tahang yang berada di Desa Gololoni, Kecamatan Ranamisi, Kabupaten Manggarai Timur, kini mulai menarik perhatian wisatawan sebagai salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan eksotis dan suasana alam yang menyejukkan. Gua alam tersebut berada tidak jauh dari jalur Trans Flores dan dapat ditempuh sekitar 20 km dari Kota Borong. Keberadaan lokasi yang cukup mudah dijangkau membuat Gua Watu Tahang semakin diminati oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Gua Watu Tahang dikenal memiliki panorama alam yang masih asri dengan formasi bebatuan unik serta udara sejuk di sekitar kawasan. Pengunjung memanfaatkan destinasi ini untuk menikmati suasana alam, berfoto hingga menjelajahi area gua. Keindahan alam yang masih terjaga membuat Gua Watu Tahang dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Manggarai Timur. Warga berharap kawasan wisata tersebut terus berkembang tanpa menghilangkan keaslian alam yang menjadi daya tarik utamanya. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Mama basodara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang papa mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal, bahkan menjadi lambang pariwisata

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu atau Polo, Tiwu Kofainiwamuri, dan Tiwu atau Bupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu atau Polo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baik lah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu, sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain, lalu itu disebut di Tibet Polo.

0: Lugu Endelio percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofa Inwamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ, dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal tuh warnanya bagus sekali, warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu atau Bupu, itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ, dan warna aslinya dulu tuh putih di situ, Tiwu.

Bapak mama bapak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pungtua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, sekitar 19 km ke arah timur kota Soe. Sejak tahun 1999, Benteng None mulai diperkenalkan sebagai salah satu objek wisata budaya. Benteng None merupakan peninggalan budaya yang berusia sekitar 8 abad, berupa pagar dari batu setinggi 1,5 meter, lebar 50 cm, dengan pintu masuk selebar 2 meter. Pada beberapa bagian dari pagar tersebut dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenat. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng berupa tebing batu curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan Lopo. Selain itu, Benteng None dikelilingi satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau Lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat menerima tamu termasuk raja. Ada empat tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi sekitar 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu tersebut tidak pernah diubah selama 8 abad.

dalam benteng None ialah tempat perundingan atau dalam bahasa setempat disebut Pene. Pene berupa tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di Pene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan menghadapi musuh. Setelah berunding di tempat yang disebut Pene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus untuk meramal nasib, apakah dalam perang nanti menang atau kalah. Otenaus adalah sebuah tempat yang terdiri atas rumah adat satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Dari Pene, di seberang jurang yang terjal, terdapat sebuah bukit batu yang luasnya sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang, diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area benteng None, terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopo kecil tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.

0: None di kampung adat Tua None, Desa Tetaf, Timor Tengah Selatan akan menjadi catatan budaya yang tak terlupakan. Perlu dijaga keasliannya dan dilestarikan sebagai peninggalan tempo dulu yang menambah perbendaharaan budaya Timor Tengah Selatan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bapak-bapak, saudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate, Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan, hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate, Maluku, dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate, Maluku
mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya.

0: adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi tiga buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal meskipun telah hidup di zaman modern.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: RRI Digital. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Terletak di wilayah perbukitan yang masih alami, Bukit Palindi Piara Kuku menawarkan pemandangan hamparan savana luas Kasumba yang berpadu dengan kontur bukit bergelombang. Bukit Palindi Piara Kuku menghadirkan landscape yang memanjakan mata, terutama saat musim kemarau. Sementara itu, pada musim hujan, kawasan ini berubah menjadi hijau, memberikan nuansa berbeda yang tak kalah memukau. Selain panorama alamnya, bukit ini juga menjadi lokasi favorit untuk menikmati matahari terbit maupun terbenam. Dari puncaknya, pengunjung dapat menyaksikan cahaya matahari yang perlahan muncul di balik perbukitan atau tenggelam di ufuk barat. Momen ini kerap dimanfaatkan wisatawan untuk berburu foto karena keindahannya. Keindahan yang masih alami, suasana yang tenang, serta panorama yang memukau menjadikan Bukit Palindi Piara Kuku sebagai destinasi yang layak untuk dikunjungi. Di tengah geliat pariwisata Sumba yang terus berkembang, bukit ini hadir sebagai alternatif wisata yang menawarkan pengalaman berbeda bagi para pecinta alam. Beralih ke informasi berikut. Terletak sekitar 46 km dari pusat kota Kupang, wilayah Camplong seringkali hanya dianggap sebagai titik perhentian bagi para pelintas jalan timur raya. Namun di balik statusnya sebagai lokasi transit, Taman Wisata Alam Camplong sebenarnya menyimpan keindahan tersembunyi yang luar biasa. Destinasi ini menawarkan suasana hutan tropis yang rimbun dan asri, menjadi oase hidup yang menyegarkan di tengah cuaca panas yang identik dengan wilayah sekitarnya. Taman Wisata Alam Camplong memiliki daya tarik utama berupa ekosistem hutan yang masih terjaga dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Selain vegetasi yang rapat, kawasan ini juga menjadi rumah bagi berbagai fauna endemik dan memiliki sumber mata air alami yang jernih. Keberadaan kolam pemandian di dalam kawasan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga lokal untuk melepas penat di akhir pekan. Selain keindahan hutannya, Camplong juga memiliki nilai sejarah dan geologis yang menarik untuk diketahui lebih dalam. Area ini memiliki beberapa gua alami yang terbentuk dari proses alam selama ribuan tahun. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelau 8/4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kemana kabarnya di hari ini? Dan di malam hari ini ada datang yang kembali hadir untuk menemani semua pung rutinitas aktivitasnya dari sekarang itu sampai di jam 12 malam nanti ya. Halamamat dah, halamatone iye Ari ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua bersama dengan Aten yang akan menemani semuanya di sesando malam ya. Dan ada satu lagu tadi yang baru saja Aten putar untuk menemani semua pung rutinitas aktivitas suasana malamnya. Judulnya itu Rokatenda Maluriwu ya, merupakan salah satu lagu dari daerah Sika yang dinyanyikan oleh Kakak Enco ya, yang berkolaborasi dengan Bang Friend. Rokatenda Maluriwu ya, ini lagu menjadi lagu awal ya dari Ketum Kebersamaan di hari ini ya. Dan masih ada lagu-lagu terbaik dari Ketum Daerah NTT dari Timur Indonesia yang datang siap di sini Ju, yang datang siap putar untuk temani semuanya ya. Yang lagi tak sibuk, semangat saja buat semuanya yang masih dalam perjalanan ya. Hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat dan berkumpul bersama dengan orang-orang rumah yang setunggu Bapak Mama dong kepulangan, supaya anda bisa bakatawa sama-sama baca rita rame-rame. Dan nanti ada juga informasi mengenai Kotempung destinasi wisata, karena di segmen pasiar sebentar ya, ada beberapa destinasi wisata yang mau datang kasih tahu buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, supaya Bapak Mama dong bisa kesemasa di playlistnya perjalanan dari bersaudara semua, supaya ketika mengunjungi salah satu daerah Bapak Mama dong sonde bingung lagi mau pilih tempat wisata mana yang harus kotong pigih begitu ya. Dan setelah beberapa nomor lagu yang mereka putar, nanti datang kembali untuk kasih tahu informasi destinasi wisata yang ada di NTT itu seperti apa. Untuk itu, pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tempat wisata pertama yang mau Daten kasih tahu ya, Daten ajak Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pasiar PD Amarasih ya, karena selain Taman Wisata Alam Menipo ya, kemudian Pantai Batu Tujuh, Danau Nefokou ya, ada juga Pantai Oesain ya, memiliki pemandangan pantai dengan dikelilingi batu karang besar yang mengarah pinggir laut, membuat Pantai Oesain ini mempunyai daya tarik tersendiri. Itu pantai memiliki pemandangan yang sangat indah dengan pasirnya yang kecoklatan dan ombaknya yang cukup besar. Terletak di Desa Erbaun, Kecamatan Amarasih Barat, Kabupaten Kupang, Pantai Oesain merupakan tempat wisata yang masih alami karena belum banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang dan berkunjung di itu pantai.

kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: sama. Lihat ini dong, orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok katong pi ko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
1: Oke Ina, siapa takut? Gas.

0: Aduh, Ama, besan sanggup naik le. Tolong, be haus. Sepertinya
1: Ina, Ina. Aduh, Ina. Tolong, tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
0: Iya, Pak Dokter. Lain kali, Betason akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

Iya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, Kotong Pasir PD Alorlai ya, karena di sana itu ada yang namanya Air Terjun Mataru yang terletak di Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan eksotis di tengah rimbunnya pepohonan. Untuk mencapai itu lokasi, Kotong semua butuh waktu sekitar 1 sampai 2 jam perjalanan dari pusat kota atau pelabuhan. Dikelilingi oleh hutan hijau yang lebat, Air Terjun Mataru ini menghadirkan suasana sejuk ya, dan juga menenangkan bagi para pengunjung. Gemuruh air yang jatuh dari ketinggian tebing batu berpadu dengan suara alam itu ternyata menciptakan pengalaman relaksasi yang alami dan juga menyegarkan. Air yang jernih mengalir deras melewati bebatuan membentuk aliran yang indah sampai pidi bawah. Kondisi itu menjadikan lokasi tersebut cocok buat pengunjung yang mau menikmati kesegaran air pegunungan secara langsung. Keindahan tebing batu yang dihiasi lumut dan juga tumbuhan liar menambah daya tarik tersendiri. Landscape itu memberikan nuansa alami yang masih terjaga jauh dari sentuhan modernisasi.

0: atau sunat adat adalah salah satu kearifan lokal suku Balrai dari Lewo Kisu, Alor Kecil, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi sunat adat ini dilaksanakan secara massal pada waktu tertentu. Anak-anak yang disunat dalam tradisi sunat hada adalah anak laki-laki dan perempuan berusia antara 4 hingga 10 tahun. Tradisi ini terdiri dari 9 tahapan ritual. Dimulai dari ritual baju apa atau tunduk padi, ritual serah kire atau penyerahan anak kepada panitia, sorong nuri atau penyerahan pisau sunat, penyerahan anak mori atau penyerahan anak yang akan disunat ke kerabat ibu untuk dirawat sebelum dan setelah disunat. Dilanjutkan ritual taling faking atau ritual saling mengunjungi dan memberikan bekal upacara antar keturunan. Ritual sunah hada atau penghantaman Quran, penyambutan juru moding perempuan dan proses sunat anak perempuan, hingga yang terakhir yaitu penyunatan anak mori kalake atau sunat anak laki-laki. Setiap ritualnya melibatkan banyak suku di Alor Kecil. Bahkan lebih hebat lagi, setiap suku memiliki tugas yang berbeda.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti di jam 7 malam ya, jangan sampai kasih lewat karena ada obrolan budaya mengenai sanggar seni sebagai pelestarian budaya lokal. Ya, untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Ro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pagelaran Seni Budaya Nusantara yang digelar SMP Kristen Waika Bubak tak sekedar ajang pertunjukan, melainkan langkah strategis menanamkan nilai budaya dan jati diri daerah kepada generasi muda di tengah derasnya arus modernisasi. Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Sumba Barat Timo Raga saat meresmikan kegiatan dua hari yang menampilkan 540 siswa dalam 36 kelompok. Pagelaran yang berlangsung meriah ini menghadirkan beragam pertunjukan mulai dari tarian tradisional, musik, paduan suara, puisi hingga bazar karya siswa yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dan ciri khas Sumba Barat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menilai ruang kreasi yang dibuka melalui pagelaran ini sangat penting untuk mengembangkan bakat, rasa percaya diri, dan karakter siswa. Ia juga mengingatkan generasi muda agar tetap bangga pada budaya sendiri, serta mendorong para pengajar seni untuk berinovasi menciptakan karya baru tanpa meninggalkan nilai dan ciri khas daerah. Beralih ke informasi berikut, sebuah destinasi wisata baru hadir di Maumere Flores, tepatnya di Kampung Riipua, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, NTT. Lokasi ini berada sekitar 30 km ke arah barat kota

Maumere dan mulai menarik perhatian publik sebagai kampung kreatif berbasis pemberdayaan warga. Transformasi kampung ini digagas oleh Romo Wilfried Valiance, seorang sosiolog sekaligus konsultan transformasi sosial. Ide kampung kreatif mulai diperkenalkan pada tahun 2022 melalui forum musyawarah kampung. Sejak saat itu, warga bersama penggagas mulai menyusun langkah strategis untuk mengubah wajah kampung menjadi lebih produktif dan layak huni. Romo Wilfried mengatakan perubahan ini bertujuan membangun rasa bangga masyarakat terhadap kampung halamannya. Ia ingin warga tidak lagi meninggalkan kampung, melainkan mampu berkembang dan sejahtera di tanah sendiri. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di pukul 6.

0: luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.
1: Pro 4, RRI Kupang, RRI. Suara Budaya NTT.
2: Rombat dari Kupang Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan seperti yang tadi Beta sudah informasikan, kasih tahu ya, kalau malam ini ada ketumpung obrolan budaya ya. Dan obrolan budaya hari ini akan bawa omong tentang sanggar seni sebagai pelestarian budaya lokal ya. Dan di tengah dunia yang terus berubah ya, satu hal yang sonde boleh hilang adalah jati diri ketong, adalah budaya lokal yang menjadi akar kehidupan dan juga kebanggaan daerah begitu. Namun menjaga budaya supaya tetap hidup tentu butuh semangat begitu ya, kerja keras dan ruang untuk mengekspresikannya ya. Salah satunya adalah melalui sanggar seni seperti sanggar Sandalwood yang ada di Keva Menanu, Timur Tengah Utara ya. Lewat tari, musik dan berbagai kegiatan seni, sanggar ini ternyata menjadi wadaju bagi anak-anak muda untuk mencintai, kemudian belajar ya, sekaligus melestarikan budaya Timor agar sonde hilang oleh waktu begitu ya. Nah hari ini Kotong akan baca cerita ya bersama dengan Kakak Wiwin Lafu, salah satu anggota Sanggar Sandalwood Timor, tentang bagaimana sanggar seni ini bisa menjadi garda terdepan ya dalam pelestarian budaya lokal ya, bersama dengan Daten yang akan menemani semuanya sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan juga bersama dengan Kotong narasumber yang sudah terhubung melalui via Zoom ya. Halo, selamat malam Kakak Wiwin.
3: Halo, selamat malam Kak.
2: Iya, selamat malam Kakak Wiwin. Bagaimana kabarnya malam hari ini?
3: Puji Tuhan, baik.
2: Amin ya. Malam hari ini kotong sonde mengganggu toh Kakak?
3: Tidak Kak.
2: Iya. Baik Kakak Wiwin, kalau untuk aktivitasnya sekarang?
3: Saya sebagai seorang guru di sekolah dasar.
2: Oke. Pikirnya sebagai ini guru seni juga?
3: Bukan, saya sebagai guru TIK SD.
2: Oke, baik. Tapi salah satu anggota dari Sanggar Sandalwood di Keva Menanu ya Kakak?
3: Ya.
2: Baik Kakak Wiwin. Kakak Wiwin boleh cerita-cerita ame sedikit kok tentang Sanggar Sandalwood Timor Keva Menanu ini?
3: Oh iya, Sanggar Sandalwood Timor Keva Menanu itu awal berdirinya itu di tahun 2018. Nah, terus di situ ada kakak-kakak yang punya talenta di bidang seni. Mereka kumpul terus, mereka lihat kawan-kawan ada yang kurang namanya apa? Tidak tertarik lagi dengan seni. Akhirnya mereka berkumpul untuk mendirikan sebuah sanggar. Awalnya berdiri sanggar itu di letaknya itu di Kodim.
2: Tapi sekarang sudah ada ini tempat tersendiri begitu untuk Sanggar Sandalwood.
3: Kalau kita belum punya tempat sampai sekarang. Jadi biasanya kalau kita latihan itu kita pinjam aulanya gereja. Buat latihan misalnya mau pentas, kita sepakat latihan di aula gereja sama-sama, atau tentukan tempat. Misalnya aula ada dipakai, berarti kita cari tempat misalnya di lapangan umum, taman kota. Seperti itu.
2: Berarti belum bisa menetap ini ya untuk latihan begitu. Oke, tapi tidak apa-apa, mungkin dengan perjalanan waktu pasti akan ada tempat khusus begitu untuk Sanggar Sandalwood Timor begitu.
3: Iya, amin.
2: Oke.
3: Semoga secepatnya mendapatkan tempat yang lebih
2: layak begitu. Iya. Baik, Kakak Wiwin, apa yang melatar belakangi ini? Melatar belakangi berdirinya Sanggar Sandalwood Timor ini.
3: Banyak kaum muda yang sudah mungkin mengikuti zaman, jadi mereka meninggalkan budaya-budaya yang ada di Timor. Jadi kita punya kakak-kakak di sini, lihat, dan akhirnya mereka buka sebuah sanggar biar anak-anak muda bisa bergabung untuk kembali kenal dengan budaya Timor.
2: Oke, okay. Tapi kenapa sampai dikasih nama Sandelwo Timor begitu? Kenapa dipilih ya sebagai identitas dari sanggar ini, kakak?
3: Oke, okay. Sanggar Sandelwo Timor itu, kalau Sandelwo sendiri itu biasanya kita kenal di Sumba ya. Tapi bahasa Inggrisnya Sandelwo kan kayu cendana. Jadi kita di Timor sini biasa disebut atau sebagai kayu cendana. Jadi kita ambil nama dari cendana itu sendiri, kita menggunakan bahasa Inggris, terus jadi sandalwood di Timor.
2: Oke, okay, jadi itulah yang melatar belakangi kenapa sampai muncul nama sandalwood begitu, sebagai nama dari sanggar ini begitu ya. Oke, okay. Ya, nah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di sanggar ini, kakak Wiwin? Anak muda, seniman, atau masyarakat umum ini?
3: Ada anak muda, seniman, dan masyarakat umum juga ada. Ada orang tua yang senang bergabung, mereka sering, kalau kita latihan mereka lihat, mereka datang dan tanya, kita boleh gabung walaupun umur kita sudah tua, bilang, masalah seni ini tidak lihat dari umur, siapa saja mau bergabung boleh bergabung.
2: Berarti bisa dibilang sanggar seni Sandelwo Timor ini adalah ruang begitu untuk masyarakat luas ya?
3: Iya.
2: Kalau untuk kategori usianya di sanggar Sandelwo Timor ini mungkin ada batasan begitu atau dari anak-anak begitu sampai dewasa?
3: Dari anak-anak sampai dewasa.
2: Oke, okay. Berarti ini memang dari usia dini sampai orang dewasa ini boleh begitu tergabung ya. Nah, kegiatan apa saja yang rutin dilakukan ini oleh Sanggar Sandelwo Timor ini, kakak Wiwin?
3: Kegiatan rutin yang biasa kita latih, kita buat itu biasanya kita latih menari, musik, ada juga musikal puisi, biasanya dengan teater, tapi lebih kebanyakan tuh ke seni tari dan musik.
2: Oke, okay. Musikal puisi ada juga ya?
3: Iya.
2: Oke, baik-baik. Dan apakah sanggar ini juga menciptakan karya-karya baru begitu kakak Wiwin yang memang terinspirasi dari budaya Timor sendiri?
3: Iya, sanggar Sandelwo juga menciptakan sebuah karya dari budaya lokal. Kita pernah ikut lomba, terus kita ambil ceritanya itu dari wilayah di sini, itu di Insama. Kita ambil, kita bawakan tarian itu namanya Tujuh Bidadari. Itu kisah kita dengar dari tokoh adat yang ada di sana. Jadi kita sebelum kita buat tariannya itu, kita cari tahu dulu asal-usul. Bagaimana baru bisa menjadi ada cerita tujuh bidadari. Kita kira cuma tujuh bidadari itu cuma ada di Jawa. Ternyata tujuh bidadari itu juga ada di Pulau Timor sini. Jadi kita ambil terus kita buat gerakannya, tariannya, musiknya. Jadi kita bawakan dan banyak penonton yang mengapresiasi kita tentang tarian itu juga.
2: Oke, okay. Nah selain cerita tentang tujuh bidadari itu yang dibuat dalam bentuk tarian, mungkin ada cerita-cerita lain yang memang melekat dengan masyarakat Timor di sana yang diadaptasi ke sebuah tarian begitu kakak?
3: Iya, biasanya kita bawakan itu biasa tarian bidu misalnya. Kita ada acara adat, kita diminta untuk menjemput pengantin dengan membawakan tarian. Tarian harus yang tradisional.
2: Oke. Okay. Ada kesonde tarian-tarian yang memang tarian garapan baru begitu. Tarian garapan baru yang memang ditarikan oleh teman-teman di Sanggar Sandelwo Timor termasuk kakak Wiwin juga ini. Ada kesonde garapan-garapan baru begitu?
3: Ada kak. Biasanya kita campur misalnya tarian tradisional dengan tarian modern. Jadi misalnya ada acara, mereka minta kita bawakan tarian tradisional, kita sisipkan ada tradisionalnya, ada modernnya juga.
2: Oke, berarti ada sisi tradisionalnya, ada sisi modernnya, tapi lebih diperkuat ke sisi tradisionalnya begitu ya kakak Wiwin?
3: Iya kakak.
2: Supaya Sonde menghilangkan apa yang menjadi apa ya kebanggaan dari masyarakat Timur itu sendiri.
3: Iya.
2: Iya. Kalau untuk proses latihannya kakak Wiwin bagaimana ini? Bagaimana proses latihan dan penciptaan karya di sanggar ini?
3: Untuk proses latihannya itu awalnya nanti kita kumpul, terus kita kumpul, kita buat sebuah, kita pikir mau ide apa, masing-masing anggota mengeluarkan idenya, tergantung dari acaranya misalnya, kita mau pentas seni atau ada acara adat, jadi kita harus sesuaikan dengan acara tersebut. Proses latihannya itu kita kumpul bersama, terus kita masing-masing buat gerakan, terus kita kumpul sama-sama semuanya, ada yang kita ambil gerakannya, ada yang tidak juga.
2: Oke, baik. Tapi kalau untuk seni tari dari masyarakat Timor itu sendiri ya, selain diadaptasi dari sebuah cerita yaitu Tujuh Bidadari, kemudian ada juga Tarian Buidu, mungkin ada tarian-tarian lain lagi yang memang ditarikan oleh teman-teman di Sanggar Sandalwood Timor ini kakak?
3: Oke, baru-baru itu kita buat tarian Senpena, itu kita bawakan ke Festival Frontera di Suaibili. Itu tentang Sentena, itu tentang bagaimana cara dari awal adat, ritual adat kita mau tanam jagung sampai proses panen.
2: Oke, berarti itu termasuk dalam ritual pertanian begitu ya, tarian yang memang mencerminkan masyarakat untuk menanam begitu, masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pertanian begitu.
3: Iya kak.
2: Kalau untuk dukungan dari masyarakat sekitar itu seperti apa kakak Wiwin? Seberapa besar begitu, seberapa besar dukungan dari masyarakat sekitar terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sanggar Sandalwood Timor ini kakak?
3: Dukungan masyarakat itu biasanya kalau kita ada banyak yang mau anaknya bergabung, ada juga mereka, kita buat festival atau kita ada panggung di mana, mereka selalu, oh Sanggar Sendulut hari ini ada panggung di mana, kita mau pergi nonton. Terus setelah melihat gitu mereka bilang, oh kita harus, kalau orang tua mereka bilang, oh saya punya anak harus masuk Sanggar Sendulut.
2: Oke, berarti dukungan dari masyarakat, antusias dari masyarakat, respon begitu ya, animo dari masyarakat itu sangat luar biasa mendukung Sanggar Sandalwood Timor ya kakak?
3: Iya kakak, okay. Mereka sangat mendukung.
2: Baik, tapi ada satu hal yang terlintas juga di betapung benak ini kakak Wiwin. Apa yang menjadi motivasi dari kakak Wiwin sendiri ini untuk terus berkarya dan juga terlibat dalam Sanggar Sandalwood Timor ini? Dari pribadinya kakak Wiwin ini?
3: Ya, saya sendiri bergabung ke Sanggar Sandalwood Timor itu untuk mengembangkan hobi saya, terus terus melestarikan budaya yang ada di Timor sini. Kita juga di Sanggar kita belajar banyak hal, kita bisa belajar tari, tari, musik, dan masih banyak lagi. Awalnya kita kalau cuma duduk di rumah sini kayak tidak ada kerjaan gitu, kita hanya urus main HP, kita lihat budaya orang luar saja, jadi kita harus tetap mempertahankan kita punya budaya. Jadi saya masuk sanggar bisa melestarikan budaya.
2: Baik, wah luar biasa sekali ini ya. Dan itu juga salah satu hal yang memang menjadi apa ya, keinginan, dorongan dari hatinya kakak Wiwin untuk terus melestarikan budaya dari daerahnya kakak Wiwin begitu, supaya Sonde hilang karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi begitu ya.
3: Iya kak.
2: Walaupun zaman semakin maju, terus berubah dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi yang bisa sah membuat ketumpung adik-adik, ketumpung anak-anak itu, ketumpung masyarakat itu bisa teralihkan begitu. Dari yang tradisional mereka bisa meninggalkan begitu. Jadi dengan adanya sanggar ini, dengan tergabungnya kakak Wiwin di sanggar Sandalwood ini bisa memotivasi banyak orang begitu ya.
3: Iya kak. Setelah saya masuk sanggar, terus saya belajar banyak dengan teman-teman yang ada, kakak-kakak yang ada. Setelah itu saya mengabdi di sebuah sekolah. Jadi saya sebagai seorang guru TIK. Cuma di sana saya tidak hanya mengajar TIK, tapi saya juga dipercayakan untuk menjadi pelatih menari. Walaupun bidang saya bukan di situ.
2: Wah, luar biasa.
3: Jadi anak-anak, banyak anak-anak yang suka seperti menari, bermain musik. Jadi mereka kalau saya duduk sendiri di ruangan, nanti mereka datang tanya, "Ibu, kita menari kapan? Di mana? Atau kita kapan latihan lagi?" Walaupun tidak ada event atau acara di mana, mereka tetap cari untuk mau latihan.
2: Wah, luar biasa ini ya. Dan ini memang menjadi sosok inspirasi ini ya. Oke, okay. Dan menurut kakak Wiwin, apa arti penting sanggar seni bagi pelestarian budaya lokal begitu?
3: Sanggar seni itu sangat penting bagi budaya lokal, karena sanggar seni itu sebagai menjaga, terus melestarikan budaya-budaya lokal agar tidak hilang termakan oleh zaman. Karena banyak anak-anak sekarang ini yang mau dibilang nonton TikTok, jadi mereka hanya kebanyakan goyang TikTok saja. Mereka lupa dengan budaya mereka sendiri harusnya yang bagaimana.
2: Seharusnya media sosial itu bukan memanfaatkan ketong, tapi ketong yang harus memanfaatkan media sosial, begitu ya kakak?
3: Ya.
2: Iya.
3: Kita harus tetap menjaga kita punya budaya agar tidak termakan oleh zaman. Jadi kita harus mempromosikan sendiri lewat media yang kita punya. Jangan kita hanya cuma menonton, tapi kita juga harus membuat untuk orang dari luar yang kembali menonton kita punya budaya.
2: Betul sekali, dengan memanfaatkan media sosial begitu ya.
3: Iya.
2: Iya. Baik-baik, dengan kemajuan teknologi ini, kotong harus bisa menunjukkan begitu apa yang kotong punya, apa yang menjadi kotong menjati diri begitu ya. Tapi kakak Wiwin setuju kosonde. Setuju kosonde kalau apa yang menjadi kotong keahlian, kotong kemampuan itu, kotong memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan kotong budaya dalam bentuk tarian, musik, ya, teater, ya, dan lain sebagainya begitu. Contohnya yang tadi kakak Wiwin bilang, kotong hanya lihat di TikTok, kotong lihat orang bagoyang, kotong juga ikut bagoyang, tapi kotong sone bagoyang, kotong pun tarian begitu. Setuju kosonde kalau kotong bagoyang, kotong tarian, terus kotong upload begitu, posting di media sosial.
3: Ya, sangat setuju. Sangat setuju, karena budaya yang dulu, budaya lokal yang dulu itu kebanyakan itu cuma kita dengarnya lisan. Jadi kita sebagai generasi muda, kita harus di zaman modern ini, kita harus bisa lebih kreatif. Kita buat satu video atau pertunjukan, terus kita dokumentasikan, kita simpan biar generasi-generasi berikut itu bisa nonton, oh ternyata budaya kita di sini itu seperti ini. Tidak mereka dengar lisan saja, tapi ada buktinya.
2: Betul. Dan juga harus disertai dengan caption, keterangannya begitu ya, bahwa tarian ini dari daerah TTU begitu.
3: Iya.
2: Oke. Nah, bagaimana Sanggar Sandalwood Timur ini menjaga keaslian budaya di tengah arus modernisasi ini, kakak Wiwin?
3: Cara Sanggar Sandalwood Timur itu biasanya kita latihan, terus kita buat video, terus ada juga sinopsisnya, terus pola lantai kita buat dalam buku, terus kita simpan biar tidak hilang jejaknya. Misalnya kita mau buat tarian sentena, terus kalau kita cuma oke, latihan terus sudah langsung tampil saja tanpa ada dokumentasi, itu bisa menghilangkan proses latihannya dan
2: baik. Dan Kak Wiwin satu juga soal deh, kalau memang sudah ada yang dibukukan begitu, itu bisa dimasukkan dalam muatan lokal lah begitu, dalam dunia pendidikan begitu Kakak?
3: Ya sangat setuju.
2: Apalagi anak-anak yang masih usia dini ini, yang mereka belum paham, belum tahu begitu ya. Dan ketika mereka tahu, oh ternyata ada tarian dari beberapa daerah begini.
3: Iya. Dan kebanyakan kalau di buku-buku itu kebanyakan cuma dari, memang kita Indonesia punya berbagai budaya, kebanyakan ya dari luar, cuma kayak yang TTU punya ini kurang, jadi mungkin harus kasih masuk.
2: Iya, bukan hanya TTU saja, tapi dari NTT juga itu sangat kurang. Iya, NTT itu sangat kurang untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi perlu dibuat dibukukan lah begitu, ya. Perlu digencar lagi begitu, ya. Apalagi kalau dimasukkan dalam muatan lokal ini sangat bagus supaya bisa memperkuat ingatan dari Ketua Adi Adi bahwa dari daerah ini, oh ternyata ada tarian seperti ini. Ada musik seperti ini, ya. Apakah Sanggar Sandalwood juga terlibat dalam dokumentasi begitu ataupun penelitian budaya lokal di sana, Kakak?
3: Biasanya itu kita buat pas kita terlibat tuh pas ada acara-acara di kabupaten sini, misalnya ada pameran, kita buat satu hasil karya, terus kita bawakan nama TTU.
2: Oke.
3: Dalam bentuk video, terus kita upload ke media sosial.
2: Berarti sudah ada bukti nyata begitu ya, Kakak Wiwin?
3: Iya, sudah Kakak.
2: Baik. Oke. Mungkin ada tarian-tarian lagi yang memang mau ditampilkan lagi begitu dari Kakak Wiwin dan juga teman-teman di Sanggar Sandalwood Timur ini. Mungkin ke depan begitu ada tarian yang memang ingin ditampilkan begitu. Selain tarian Bidu yang memang sangat familiar di telinga masyarakat, yang sudah sering ditonton begitu ya, dilihat begitu, mungkin ada tarian-tarian yang memang dilupakan begitu Kakak Wiwin. Mungkin kedepannya rencana untuk mau menampilkan, oh ternyata tarian ini belum banyak orang yang tahu begitu, dan dari Sanggar ingin menampilkannya.
3: Iya, kita baru-baru ini punya kegiatan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu kita buat semacam pertunjukan budaya di persimpangan-persimpangan jalan. Kita ada tarian, ada musik tradisional. Kita buat di persimpangan jalan itu, kita kira tidak ada penonton atau masyarakat yang datang. Ternyata kita buat begitu, kita kerjasama dengan dinas itu, banyak yang datang nonton. Dan setelah mereka nonton, akhirnya mereka bilang, oh ini bagus, supaya tidak menghilangkan kita punya keaslian di sini.
2: Betul. Wah, sangat luar biasa ini kontribusi dari Sanggar Sandalwood Timur ini dalam melestarikan tarian daerah begitu ya. Dan kalau boleh tahu, ini sempat terlewatkan juga ini, Kakak Wiwin sudah tergabung di Sanggar Sandalwood sudah berapa lama Kakak Wiwin?
3: Sudah 7 tahun.
2: 7 tahun. Dari 2018. Oh, berarti dari awal.
3: Iya.
2: Oke, dari semenjak berdirinya Sanggar Sandalwood Timur ini, wah luar biasa ini. Berarti sudah tampil di mana-mana juga. Baik. Boleh cerita-cerita juga Kakak Wiwin, pengalaman apa yang memang paling menarik begitu ya saat bergabung bersama dengan Sanggar Tari ini Kakak Wiwin?
3: Iya, yang paling saya ingat dan senang itu waktu baru-baru bulan Oktober bulan Oktober bulan lalu itu kita ada ikut festival Frontera di Suai Dili. Jadi di situ tuh bukan cuma kita sendiri yang diundang, tapi ada dari Kupang juga, ada dari sanggar-sanggar yang ada di Dili. Jadi kita semua tuh kumpul satu, terus kita saling berbagi, kita punya budaya dan tarian, gerakan-gerakan, dan kita sama-sama saling belajar, kita saling kenal. Oh ternyata kita tidak cuma menari di kita punya daerah saja, tapi kita bisa keluar, kita bisa lihat orang punya tarian secara langsung, dan kita bisa berkenalan dengan mereka semua yang ada di sana.
2: Oke, yang paling jauh Kakak Wiwin itu kan dekat ya dengan Timor Leste ya. Walaupun satu daratan, tapi itu pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi mungkin ada pengalaman menarik lain lagi begitu selain di Timor Leste. Ini kan sudah 7 tahun Kakak Wiwin dari awal berdirinya Sanggar Sandalwood. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lain di acara-acara tertentu ataupun event-event begitu?
3: Di Kupang sebaru kita pentasnya biasa di Kupang, terus di Dili. Itu saja yang baru saya ikut.
2: Bye-bye.
3: Selama di Sanggar.
2: Nah, dari 2018 sampai sekarang mungkin ada tantangan juga begitu yang sering dihadapi dalam menjalankan kegiatan Sanggar begitu Kakak Wiwin?
3: Iya, ada tantangannya. Kadang kita pulang sudah pulang dari sekolah atau pulang dari tempat mana saja, kita sudah capek, pas ada waktu mau latihan, kadang kita tidak pergi latihan. Akhirnya kita tidak bisa bergabung ke sanggar, tapi kita istirahat saja. Dan kita melewatkan banyak proses latihan dengan teman-teman. Terus kalau sama-sama dengan teman itu ke disiplin waktu sih. Kadang kita bilang latihan jam 6 tapi mulainya jam 8. Lebih ke disiplin waktu juga yang menjadi tantangan.
2: Baik-baik. Tapi bukan Kakak Wiwin toh yang suka terlambat?
3: Kadang saya juga suka terlambat.
2: Baik-baik, tapi konsisten dari Kakak Wiwin ini sangat luar biasa ini ya. Baik-baik-baik. Tapi kalau untuk proses latihannya mungkin ada tantangan selain kedisiplinan waktu begitu, tantangan dari ketika menyimbangkan antara satu penari dengan penari yang lain begitu Kakak, ataupun untuk mengadaptasi sebuah cerita ke dalam bentuk tarian begitu. Mungkin ada tantangan dalam hal-hal itu, Kakak Wiwin?
3: Biasanya ada pelatih yang melatih kita kan. Jadi ada gerakan-gerakan yang mungkin kita belum biasa dan kita belum tahu. Jadi kita susah untuk beradaptasi. Jadi kita kayak terus-terus latihan tapi tetap saja susah. Akhirnya kadang kita berkelahi, bilang sudah tidak usah ikut ini saja. Biar ini saja yang ikut jadi kita.
2: Walaupun ada pro dan kontra, konflik begitu, tapi semuanya bisa menerima satu sama lain ya.
3: Iya. Semua tetap menerima satu sama lain walaupun ada pro dan kontra.
2: Luar biasa. Baik, Kakak Wiwin, mungkin Kakak Wiwin juga bisa memberikan sedikit pandangan juga dari Kakak Wiwin ya terhadap minat generasi muda terhadap budaya sendiri begitu, budaya lokal begitu Kakak Wiwin.
3: Nah, jadi untuk generasi muda yang sekarang itu kita harus lebih menarik mereka dengan cara misalnya kita buat festival, terus atau kita buat latihan-latihan sendiri, latihan-latihan berkelompok, ajak mereka, terus kita buat satu tarian yang bisa membangkitkan mereka punya semangat dan tidak hilang begitu saja, tetapi mereka harus tetap ikut untuk melestarikan budaya.
2: Oke. Tapi kalau dari minat generasi muda terhadap budaya daerah sendiri itu seperti apa itu minat dari mereka sampai dengan sekarang dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang semakin modern, ya dari Kakak Wiwin melihat itu minat mereka sampai sejauh ini seperti apa? Apakah tertarik ataupun kurang tertarik atau bagaimana ini?
3: Ada yang tertarik dan ada yang kurang tertarik karena mereka lebih ke mereka punya HP gadget itu. Kalau ada yang tertarik, mereka lihat saja kita menari di sini, nanti mereka sudah tanya misalnya, kakak mereka sanggar mana, terus sudah buka pendaftaran belum, kita mau daftar. Kadang kita bilang belum, mereka bilang, mereka kayak kecewa begitu, tapi mereka tetap kontak kita terus bilang kapan buka biar kita mau
2: gabung
3: daftar. Iya.
2: Ingin bergabung di Sanggar Sandalwood Timur ini.
3: Iya.
2: Oke. Tapi kalau untuk cara yang paling sederhana dari Kakak Wiwin begitu. Cara sederhana menurut Kakak Wiwin untuk menarik minat generasi muda sekarang itu, cara yang paling sederhana salah satunya apa ini Kakak Wiwin?
3: Kita tampil. Misalnya ada event, kita tampil terus kita buat video atau foto. Itu saja mereka sudah tertarik. Kalau untuk saya, jadi kayak kita posting foto atau video, mereka langsung bilang, "Ih, saya juga mau ikut." Yang itu yang paling sederhana sih. Yang selama ini saya dapatkan dari banyak anak-anak
2: baik
3: yang ada di sini.
2: Baik Kakak Wiwin, dan sejauh ini Kakak Wiwin dukungan dari dinas kebudayaan ataupun lembaga pendidikan begitu seperti apa Kakak Wiwin, dukungan-dukungan dari ini dari dinas begitu Kakak?
3: Kalau dukungan dari dinas ada, mereka misalnya ada panggung di panggung misalnya ada butuh tarian, mereka kontak kita biar bisa sama-sama dengan mereka untuk bawakan kita punya tarian di sini, dari sini keluar, misalnya ke Kupang, ke Dili, terus baru-baru kita punya teman-teman tuh ada yang bawa kita punya nama sanggar ke Jepang.
2: Wow. Yes. Wah, luar biasa, keren-keren. Itu membawa membawa nama sanggar itu mereka tampil di sana dengan tarian ataupun musik ataupun teater begitu Kakak?
3: Mereka bawa tarian dan musik.
2: Oke, tarian apa itu yang mereka tampilkan di Jepang?
3: Tarian kreasi dan bidu khas Timur.
2: Oke. Walaupun ada tarian kreasi, tapi di satu sisi ada juga tarian bidu yang menjadi ciri khas dari masyarakat Timur di Keva ya, dari TTO.
3: Iya.
2: Wah, luar biasa ini. Keren. Baik, apakah ada kolaborasi juga dengan sanggar lain begitu di Keva Menano, Kakak Wiwin?
3: Baru-baru kita mau kolaborasi dengan sanggar yang di Kupang sih, cuma mungkin ada kendala jadi belum sempat.
2: Oke, baik. Mungkin dalam waktu dekat juga bisa tersampaikan juga ini, terwujud ini untuk kolaborasinya ya. Baik. Oke, kalau untuk tanggapan dari masyarakat kan dari masyarakat setempat itu sangat luar biasa. Kalau dari luar daerah terhadap pertunjukan dari Sanggar Sandalwood Timur sendiri, Kakak Wiwin, seperti apa nih tanggapan masyarakat dari luar daerah ini?
3: Kalau dari luar daerah, mereka selalu mengapresiasi dan selalu mengundang kita ke acaranya mereka. Karena mereka lihat tuh kayak wow gitu.
2: Oke, baik. Kalau menurut Kakak Wiwin ini ya, apa dampak positif begitu terhadap keberadaan sanggar sanggar bagi masyarakat lokal ini?
3: Dampak positifnya itu bisa sanggar seni itu bisa sebagai penjaga, melestarikan budaya agar tidak hilang.
2: Oke, okay. Bagaimana perasaannya Kakak Wiwin ini ketika memperkenalkan budaya Timor ke daerah-daerah lain ini?
3: Nah, sangat senang karena ternyata bukan daerah lain sendiri yang bisa mempertunjukkan budaya mereka, tapi kita sendiri juga bisa membawakan kita punya budaya supaya mereka bisa melihat, oh ternyata di daerah mereka budayanya seperti ini.
2: Oke, okay. Baik. Apakah selain anggota sanggar, Kakak juga memiliki apa ya? Kan profesi lain, iya, sebagai seorang guru TIK begitu. Mungkin kedepannya ingin memperluas lagi ataupun memperdalam begitu dari apa yang menjadi keahlian dari Kakak Wiwin dalam dunia tari begitu.
3: Saya ingin mengajak anak-anak yang ada di mana saja supaya mereka itu bisa tetap menjaga budaya yang ada khususnya di TTU sini.
2: Iya, baik-baik. Tapi kalau untuk mengatur waktunya bagaimana ini Kakak? Soalnya kan Kakak sebagai anggota Sanggar Sandalwood Timor, kemudian sebagai seorang guru juga, untuk membagi waktunya ini seperti apa ini?
3: Jadi kalau bagi waktunya kita biasa pulang sekolah nanti istirahat, terus kita biasa kumpulnya, kita buat grup, terus kita janjian sama anak-anak. Kalau mereka bisa sesuaikan dengan waktunya kita, oke, kita lanjutkan. Tapi kalau tidak, kita cari lain waktu yang pas, pas semuanya, supaya kita bisa ketemu, terus kita bisa sama-sama berlatih.
2: Baik-baik. Kalau untuk dalam waktu dekat ini Kakak Wiwin, dalam waktu dekat ini mungkin ada kegiatan yang mau dilakukan oleh Sanggar Sandalwood Timor Kakak?
3: Iya, kita ada persiapan untuk ke Diri lagi. Kita diundang untuk memeriahkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Diri.
2: Oke, diundang secara langsung. Ini diundang secara langsung ini ya. Oke, luar biasa ini. Baik-baik, oke, okay. Mungkin ada harapan dari Kakak Wiwin juga begitu ya untuk masa depan Sanggar Sandalwood Timor?
3: Harapan saya untuk Sanggar Sandalwood Timor harus tetap berkarya, berkarya, menjaga kelestarian dan menjadi pewaris budaya lokal. Untuk meneruskan ke generasi-generasi yang akan datang.
2: Luar biasa, keren. Baik-baik. Dan yang paling terakhir ini Kakak Wiwin, kalau tadi harapan, kalau untuk pesan begitu, untuk pesan dari Kakak Wiwin bagi generasi muda untuk dapat terus melestarikan budaya mereka, khususnya bagi mereka yang saat ini sudah lebih dimanjakan oleh teknologi begitu. Pesan dari Kakak Wiwin untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Oke, untuk pesan saya untuk generasi muda, kita harus tetap menjaga kita punya budaya, kita harus menggunakan media atau teknologi itu sebagai pelestarian atau kita pelestarian kita punya budaya lewat media sosial. Jangan hanya termakan dengan, jangan hanya karena kita mengikuti zaman, kita lupa dengan kita punya budaya sendiri.
2: Oke, berarti sama seperti tadi juga bahwa teknologi jangan sampai memanfaatkan kotong, tapi kotong yang harus memanfaatkan teknologi begitu. Oke, baik Kakak Wiwin, terima kasih untuk waktunya sudah berbagi begitu banyak hal di Perempat RRI Kupang ya. Semoga ketemu generasi-generasi penerus ini lebih mencintai ya Ketemu Budaya, karena Ketemu Budaya itu adalah Ketemu jati diri begitu. Kemanapun Ketemu pergi, Ketemu tetap membawa Ketemu Budaya begitu. Baik-baik, sukses untuk aktivitasnya ke depan dan juga kegiatan yang dalam waktu dekat ini akan pergi ke Dili ya Kakak. Semoga sukses begitu ya. Baik, ya. Selamat malam Kakak Wiwin, salam budaya.
3: Selamat malam Kakak Nona, ya, salam budaya.
2: Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua, dari Ketempung Obrolan di malam hari ini ya, bersama dengan Kakak Wiwin Lafu, Ketemu belajar bahwa melestarikan budaya sonde harus lewat hal-hal besar begitu ya. Cukup dari kemauan untuk belajar ya, mencintai dan juga terus menerus menampilkan karya seni yang berakar dari tanah sendiri ya. Sanggar seni bukan hanya tempat menari dan bernyanyi, tetapi juga ruang tumbuhnya identitas dan kebanggaan Ketemu sebagai orang Timor yang ada di Nusa Tenggara Timur dan tentu saja sebagai bagian dari Indonesia yang kaya budaya ya. Nah, lewat latihan rutin, kemudian pertunjukan dan juga semangat kebersamaan, Sanggar Sandalwo Timor menjadi bukti nyata bahwa seni itu bisa menjadi jembatan ya antara masa lalu dan juga masa sekarang ya. Mereka menjaga cerita leluhur supaya tetap hidup sambil menanamkan rasa bangga akan budaya lokal di hati generasi muda. Terima kasih untuk Kakak Wiwin yang sudah berbagi cerita bersama Ketemu dan memberikan inspirasi bagi Ketemu semua supaya tetap menjadi pelaku dan juga pelestari budaya. Mari Ketemu dukung setiap upaya pelestarian budaya mulai dari lingkungan terdekat Ketemu dengan mengenal, mencintai dan menghidupkan kembali tradisi yang hampir terlupakan. Beta Daten pamit undur diri, sampai jumpa lagi di obrolan berikutnya.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, nanti di jam 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah ya. Seperti biasa di malam minggu, setiap hari Sabtu itu ada kecapi ya, ketong baca puisi. Dan ketong baca puisi sebentar itu akan bawa omong tentang seorang pria ya. Bukan bicara soal laki-laki, karena laki-laki dan pria itu adalah dua sosok yang berbeda ya. Dan kecapi sebentar itu tentang telaah pandangan hidup pria lewat puisi ya. Jadi jangan sampai kasih lewat ketompong kecapi, ketong baca puisi, telaah pandangan hidup pria lewat puisi. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI

0: Man, Bu Guru ada kasih tugas penting nih. Otong harus kas bersih dan kas cantik taman belakang sekolah untuk lomba minggu depan.
1: Wih, mantap tuh. Otong bisa tanam bunga, cat pot, bikin hiasan. Beta bisa bawa sapu dan alat kebun dari rumah.
2: Ah, capek. Lagian kenapa harus ketong yang kasih bersih?
1: Setuju, karena kalau ketong latihan menyanyi buat lomba minggu depan, sah.
0: Ketong pakai itu taman tuh setiap hari ya. Masa Sone mau bantu nih? Ini ketong pun tanggung jawab bersama.
2: Nanti, sah. Minggu depan juga masih bisa. Buang-buang energi, sah, kalau sekarang.
1: Kalau tunda-tunda, nanti bisa Son selesai. Ayo, ketong mulai ini sore, sah. Yang mau bantu, kumpul di taman jam 4 sore, ya. Yang lain, pikir-pikir lah, ya.
0: Awi, bumbanya sampah dan daun kering, eh. Otong mulai dari kas bersih daun kering dengan sampah plastik, sako.
1: Beta bagian basapu, eh. Mita, lu bantu angkat pot-pot yang jatuh.
2: Eh, kosong pura rajin, leh. Panas begini masih mau kerja.
1: Daripada tunggu terlalu lama, lebih mulai dari sekarang.
2: Beta sih mending duduk sambil main game. Sonde mau panas-panasan.
0: Kalau semua pikir begitu, ini taman Sonde akan pernah rapi. Kapan Besong mulai mau bantu?
1: Sonde apa-apa. Kotong kerja semampunya, Sato.

0: dari Ketumbung kawan-kawan.
1: Sabar ya Rani, Ketong memang sudah bisa paksa orang. Tapi kalau dong lihat Ketong penghasil kerja, mungkin dong bisa sadar.
2: Pagi. Maaf ya, kemarin kita sudah bisa bantu. Ketong tadi malam ada pikir-pikir cu.
3: Iya kayaknya sudah adil kalau bosong kerja sendiri. Ketong mau bantu ini hari, betul. Sumpah nih.
1: Wah, akhirnya bosong sadar juga. Ayo, Ketong kerja sama-sama.
4: Bunga yang ini nih harusnya di sebelah sana biar diwarna seimbang ya, Mita.
1: Siap, Bos. Wih, sana ada yang sangka toh, kerja begini ternyata seru juga.
3: Iya, ternyata kalau sama-sama semuanya jadi ringan.

0: Terima kasih semuanya. Beta bangga sekali deng besong semua nih.
1: Dari taman biasa jadi taman harapan.
2: Dan dari tim malas jadi tim solid.
1: Sonde sangka, ternyata gotong royong itu bukan cuma kerja sama, tapi juga peduli.
3: Nah, kalau ketong bersatu, Sonde ada yang Sonde bisa ketong selesaikan. Tos semuanya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Malam hari ini seperti biasa di malam Sabtu, malam Minggu selalu ada yang spesial kalau ketemu Mbak Omong soal puisi ya. Dan malam ini memang sangat spesial karena berbicara tentang sosok pria ya, dan Kotong akan omong banyak ya tentang pria maupun laki-laki, karena pria dan laki-laki ini merupakan dua sosok yang berbeda begitu ya. Dan ini menurut Kotong pun narasumber yang memang sangat luar biasa di bidangnya, dan seperti biasa ada Kakak Enong Yonson ya, yang biasa disapa dengan Kakak Enong, yang su hadir di Pro 4 RRI Kupang ya, yang akan beromong tentang telaah pandangan hidup pria lewat puisi ya. Selamat malam Kakak Nong.
3: Selamat malam Kakak Daten.
2: Selalu baik ya.
3: Selalu sehat, selalu baik.
2: Ini kau tambah omong soal pria ini dalam puisi ini ya. Ya. Apalagi kita berdua seorang pria.
3: Ya.
2: Baik Kakak Nong, malam hari ini ada begitu banyak hal yang ingin Kakak Nong bagikan, dan juga Kotong juga mau tahu begitu ya. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nong, Kakak Nona semua yang mau tanya-tanya, boleh di Kotong Pung 0811-3820-1043, itu bisa chat, bisa SMS, dan juga bisa telepon ya. Dan juga di Kotong Mulian telepon seperti biasa di 0380-833-4999. Nah, untuk mengawali ketemu kebersamaan ini datang juga mau tahu dan semuanya begitu ya, seperti apa konsep laki-laki dan juga pria ini di dalam puisi ini.
3: Baik, kalau kita berbicara tentang puisi, itu otomatis kita berbicara tentang bagaimana kita melibatkan imajinasi di dalam karya.
2: Okay.
3: Yang pertama, kalau kita lihat dari segi biologis dan juga psikologis, itu memang pria dan laki-laki itu tidak bisa kita bedakan, karena dua hal itu ada dalam satu kesatuan. Namun di dalam karya sastra, kita mengenal dua hal itu berbeda. Laki-laki itu jenis kelamin, sementara pria itu adalah karakter.
2: Okay.
3: Jadi untuk membedakan pria dengan laki-laki, bahasa sederhananya seperti ini, Kakak Daten. Semua pria itu otomatis laki-laki, tetapi tidak semua laki-laki adalah pria.
2: Okay, semua pria
3: otomatis adalah laki-laki.
2: Adalah laki-laki.
3: Iya, tetapi tidak semua laki-laki adalah pria. Karena itu berkaitan dengan karakter.
2: Okay.
3: Pria itu bagaimana dia sudah menyelesaikan dirinya, dan dia sudah memahami bahwa dia bukan hanya sebatas hidup, tetapi dia punya kewajiban untuk menghidupkan. Itu adalah pria.
2: Okay.
3: Dia sudah selesai dengan drama hidupnya, dia sudah selesai dengan romantisme-romantisme hidupnya, dan dia sudah bersiap untuk menjadi tumpuan hidup. Makanya orang selalu mengatakan begini, jika kamu mengenal laki-laki, kamu mungkin bisa mengenal perjalanan, tetapi ketika kamu mengenal pria, kamu akan menemukan tempat tinggal,
2: tempat pulang.
3: Iya.
2: Wah.
3: Mengapa begitu? Karena di bahunya itu disebut dengan tulang punggung, dan di rusuknya itu disebut dengan tanggung jawab cinta. Jadi dua hal ini hanya ada di dalam pria sebagai pribadi, bukan laki-laki sebagai sebuah jenis kelamin.
2: Berarti buat ketompong pendengar yang masih dalam status pacaran, itu masih kategori laki-laki?
3: Tergantung.
2: Oh, tergantung. Tergantung lagi.
3: Iya. Nanti sebentar kita akan bicara tentang bahasa cinta yang diberikan oleh laki-laki itu kadang keliru diterjemahkan oleh perempuan, dan itu selalu disematkan di dalam puisi. Joko Pinurbo menyinggungnya, seperti Djoko Damono menyinggungnya, W.S. Rendra menyinggungnya, bahkan saya sendiri menyinggung seperti itu.
2: Okay.
3: Karena karena bahasa cinta itu ada lima. Mm-hmm. Dan lima-limanya itu ada di dalam setiap individu. Mm-hmm. Sekarang yang mana yang lebih menonjol? Biasanya perempuan itu berbeda bahasa cintanya dengan pria.
2: Oke, contoh?
3: Jadi sebentar kita akan bicara lebih lengkap tentang itu.
2: Boleh,
3: kalau
2: boleh.
3: Kita merujuk pada Gary Chapman, dia menulis tentang lima bahasa cinta. Itu yang pertama itu adalah kata afirmasi. Kata afirmasi itu pujian, kakak Daten. Mm-hmm. Jadi ketika seorang laki-laki pulang, kemudian kekasihnya atau istrinya mengatakan, aduh papa luar biasa, papa hebat sekali, papa sangat membanggakan. Itu adalah bahasa cinta yang dibutuhkan oleh seorang laki-laki, seorang pria, ketika pulang dengan lelah.
2: Oke.
3: Iya, bukan tentang bagaimana hari ini, tetapi tentang seberapa hebat hari ini.
2: Baik.
3: Iya.
2: Oke. Berarti
3: nanti empat yang lainnya kita akan singgung sebentar ketika kita berbicara dalam kategori yang disematkan oleh penyair dalam puisi-puisi. Hmm.
2: Ya. Baik. Berarti bisa dibilang pria ini memiliki nilai begitu.
3: Pria dan juga perempuan itu dua sosok yang jauh berbeda.
2: Okay.
3: Perempuan itu ketika dia lahir dia sudah bernilai. Sementara pria dia harus menemukan nilainya sendiri.
2: Okay.
3: Dan nilai seorang pria itu terukur dari dua hal. Yang pertama, dia bisa memberikan sesuatu. Yang kedua, dia bisa menjadi sesuatu.
2: Okay.
3: Jadi kalau seorang pria belum bisa memberikan sesuatu dan belum bisa menjadi sesuatu, maka dia tidak dianggap sebagai seorang pria. Nilainya tidak ada. Mengapa nilainya tidak ada? Karena tidak ditemukan sesuatu di dalam dirinya, baik yang melekat dalam diri pribadi atau pemberian yang dia berikan kepada orang lain.
2: Okay.
3: Perempuan itu sejak lahir sudah berharga.
2: Okay. Baik. Perempuan sejak lahir sudah memiliki nilai, sudah berharga, ya. Karena memang karena memang besok pria itu akan masuk minta
3: belis perempuan itu.
2: Betul. Makanya perempuan itu sudah memiliki nilai sejak lahir, begitu.
3: Iya. Dan pertanyaannya yang biasa di saat seorang pria sedang mendekati seorang perempuan misalnya, maka keluarga perempuan itu akan bertanya itu, kakak sudah punya apa? Tetapi perempuan tidak pernah ada keluarga laki-laki yang bertanya tentang Nona sudah punya apa? Tetapi Nona siap tidak menikah dengan anak kami yang begini-begini? Jadi laki-laki bahkan seorang pria itu dikatakan begini-begini. Karena dia wajib memiliki sesuatu atau memberikan sesuatu.
2: Betul. Karena setiap kali perjumpaan begitu ya pasti akan ditanya. Mungkin sedikit kasar, lu suka kerja apa?
3: Sepakat.
2: Kerja di mana?
3: Iya.
2: Itu yang ketika ditanya kepada pria, kepada laki-laki begitu ya.
3: Yeah.
2: Mungkin di balik itu untuk melihat ataupun mengukur begitu ya seberapa hebat untuk bisa meminang bepo anak perempuan begitu, bisa bertanggung jawab kosan dengan bepo anak begitu.
3: Yeah.
2: Dan soalnya mungkin beta bisa kasih makan dia dengan cinta.
3: Iya. Makanya dia harus memiliki sesuatu, menjadi sesuatu atau memberikan sesuatu. Karena itu menjadi tolok ukur yang disematkan kepada seorang pria yang di bahunya sebagai tulang punggung dan juga di tulang rusuknya untuk menjaga kesetiaan.
2: Kalau bahasa cinta di dalam puisi,
3: bahasa cinta untuk laki-laki itu adalah diksi paling jarang kita jumpai di dalam karya sastra.
2: Okay.
3: Iya, karena tubuh yang digambarkan oleh penyair tentang laki-laki itu, kalau bukan bahu, kalau bukan punggung, berarti kepala.
2: Iya.
3: Dua hal itu. Tapi kalau perempuan, apa coba? Matanya, bibirnya, hidungnya, telinganya, hatinya, wajahnya,
2: betul.
3: Bahkan rambutnya, lengkap.
2: Betul.
3: Menjadi bagian dari puisi. Jadi laki-laki hanya menempati bagian kecil dari dunia sastra, tetapi bagian kecil itu memberi dampak yang luar biasa.
2: Betul.
3: Coba bayangkan tubuh tanpa bahu, tubuh tanpa kepala.
2: Betul. Mungkin ada satu juga yang mungkin terlewatkan juga, mungkin pada telapak tangan itu.
3: Iya. Kalau kita mengenal seperti ini, Kak Daten, surga itu ada di telapak kaki ibu. Tetapi jangan lupa, kebijaksanaan ada di telapak tangan ayah.
2: Setuju.
3: Selama ini kita lupa, kita hanya selalu mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Tetapi kita lupa bahwa kebijaksanaan ada di telapak tangan ayah.
2: Betul. Kita lupa sosok seorang ayah yang ada di balik semuanya.
3: Iya.
2: Baik, dan kalau untuk berharganya seorang pria di dalam sebuah karya puisi?
3: Saya ingin menceritakan beberapa puisi, tetapi yang pertama itu yang ditulis oleh Joko Purnurbo. Jadi Joko Purnurbo itu menulis puisinya judul Celana. Dan bagian inti dari puisi itu, celana adalah kesetiaan. Dari situ coba kita terjemahkan. Di lemari di rumah kita, kalau kita punya ayah dan punya ibu, lemari pakaian yang paling banyak ayah atau ibu?
2: Ibu.
3: Ayah pasti hanya beberapa pakaian saja.
2: Betul, setuju.
3: Dan dia setia dengan pakaian-pakaian itu.
2: Iya.
3: Itu melambangkan pengorbanan yang luar biasa. Kalau kita melihat tentang simbolis-simbolis yang dihadirkan di dalam karya sastra, kebanyakan yang melambangkan lak pria itu adalah lilin. Jadi bagaimana dia berusaha untuk memberi terang bagi orang lain, dan dia harus selesai dengan hidupnya sendiri. Dia membatasi apa yang dia inginkan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh banyak orang.
2: Okay.
3: Itu adalah pria.
2: Baik.
3: Dan berharganya seorang pria itu terletak pada bagian itu. Bagaimana dia bisa melupakan dirinya untuk mengingat orang-orang yang mungkin saja tidak ingat dirinya. Itu hal yang paling utama. Dan di dalam sastra itu memberikan gambaran yang unik. Karena laki-laki itu, pria itu jatuh cinta melalui mata, dan perempuan itu jatuh cinta melalui telinga. Dengan demikian, pria selalu belajar gombal dan perempuan selalu berusaha untuk dandan. Karena laki-laki, pria dan perempuan itu selalu jatuh cinta dari sudut pandang yang berbeda. Pria jatuh cinta pada apa yang dia lihat, sementara perempuan jatuh cinta pada apa yang mereka dengar. Itulah alasan mengapa banyak pria gombal dan banyak perempuan dandan.
2: Betul.
3: Dan di dalam puisi, di dalam puisi itu disinggung. Di dalam puisi disinggung tentang hal-hal seperti itu. Saya pernah menulis tentang bagaimana seorang pria buta jatuh cinta.
2: Padahal tidak bisa melihat.
3: Iya, karena dia melihat melalui penciuman, melalui aura.
2: Okay.
3: Jadi wanginya seorang perempuan itu memberikan aura tersendiri untuk pria buta itu membaca karakter-karakternya.
2: Okay. Baik. Okay, baik. Dan ini seperti apa ini ya? Seperti apa sikap yang paling menonjol begitu dari pria? Kalau Kotong mau bilang, kalau dalam sebuah karya sastra ya tokoh pria begitu ya, tokoh pria dalam puisi.
3: Tokoh pria di dalam puisi itu identik dengan kerja keras, pengorbanan, dan juga kepala. Kepala itu artinya dia adalah arah dari perjalanan. Dia adalah kompas dari sebuah perjalanan. Jadi kalau kita membayangkan seorang pria yang selalu digambarkan oleh para penyair, itu kalau kita membaca W.S. Rendra misalnya, atau Sapardi Djoko Damono dan Joko Purnurbo, selalu memberikan gambaran-gambaran tentang itu.
2: Okay.
3: Ya, jadi pria itu digambarkan dengan kepala, digambarkan dengan tulang punggung, digambarkan dengan tulang rusuk. Artinya, pria itu adalah sosok yang menjadi arah untuk menentukan perjalanan itu sampai di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang pria yang sesungguhnya, itu kita melihat ada syair-syair yang disematkan oleh Sapardi Djoko Damono di dalam catatan puisinya. Beliau mengatakan begini, Kakak Daten, jika kamu ingin melihat seorang pria menangis, maka lihatlah di saat hujan. jika seorang pria berjalan sendiri di tengah hujan, dia sedang menangis. Artinya, pria selalu menyembunyikan kesedihannya. Dia menangis pun di tengah-tengah hujan.
2: Tapi kenapa harus menyembunyikan?
3: Iya, karena sejak kecil, seorang pria dididik untuk tidak boleh menangis. Mengapa tidak boleh menangis? Karena di bahunya akan ada yang menyandarkan kesedihan. Di punggungnya akan ada yang menyandarkan harapan. Lalu kalau dia menangis, dia tidak kuat untuk menahan sandaran-sandaran itu.
2: Betul, setuju.
3: Iya.
2: Makanya memilih diam, makanya memilih untuk apa ya, berbicara dengan hatinya sendiri.
3: Betul.
2: Pikiran dan hatinya saling berbicara untuk yeah, saling menguatkan begitu. Mungkin seperti itu secara garis besar.
3: Dan biasanya seorang pria sejati itu selalu bercakap-cakap dalam kesendirian. Mm-hmm. Jadi di dalam kesendiriannya itu dia sedang bertengkar dengan pemikiran yang membludak di kepalanya. Mm. Dia sedang berkelana dengan begitu banyak perasaan yang tertimbun di dalam hatinya. Mm-hmm. Lalu apa yang menemani kesendirian itu? Biasanya hanya segelas kopi dan juga sepuntung rokok.
2: Oke, setuju.
3: Karena pria selalu bercerita melalui rasa yang ada di dalam kopi dan juga nikmat yang ada pada pulan asap rokok.
2: Betul, setuju. Oke, kalau untuk bahasa ini, bagaimana bahasa dari bahasa puisi itu sendiri yang memang betul-betul memperlihatkan begitu, memperlihatkan karakter dari si pria ini.
3: Ya, kekeratan saya menulis tentang pria.
2: Mm-hmm.
3: Dengan judul Seorang Pria Yang Pulang Membawa Senja.
2: Wow, ini baru dibuat atau sudah ada apa ya? Maksudnya sudah dirilis begitu? Sudah ada dalam sebuah buku?
3: Sudah ada di dalam buku, judulnya Bicaralah Pada Hening.
2: Oh, Bicaralah Pada Hening. Ya, tapi ini yang terbaru.
3: Iya. Jadi seorang pria yang pulang membawa senja. Ada seorang pria yang tidak pandai mengucapkan cinta, tetapi diam-diam menyimpan namamu di setiap letih. Tangannya kasar oleh asa, bahunya penuh debu perjalanan. Namun ketika menatapmu, ia berubah sederhana, seperti hujan pertama yang jatuh tanpa suara.
2: Wow.
3: Jadi bagaimana laki-laki itu seperti hujan pertama yang jatuh tanpa suara. Orang-orang, hujan pertama itu semua orang akan membicarakan aroma tanahnya.
2: Betul.
3: Tetapi mereka tidak melihat hujannya. Dan laki-laki selalu dipandang seperti itu. Orang melihat akibatnya tetapi tidak melihat sosoknya. Dia lakukan apa? Oh, ini dia bagus. Tapi banyak sekali tidak mempertimbangkan sosoknya.
2: Nah, dibutuhkan apa ini? Dibutuhkan apa supaya terlihat begitu, si terlihat pria ini?
3: Yang dibutuhkan itu sebenarnya bukan one man show. Sebagian besar dari kita kan tidak suka orang yang pamer diri. Karena orang baik itu bukan orang yang menceritakan kebaikannya kepada orang-orang lain. Tetapi kebaikan itu diceritakan oleh semesta kepada orang-orang yang bahkan belum berjumpa dengan dirinya. Itu orang baik. Dan kita perlu garis bawahi bahwa orang yang selalu mengatakan dirinya baik adalah orang yang patut dicurigai. Karena pencuri tidak pernah mengatakan dirinya pencuri.
2: Betul. Nah, ini kita berbicara soal puisi ini. Yeah. Berbicara soal puisi yang menggambarkan pria begitu. Yeah. Yang apa ya, kalau mau dibilang bahwa untuk menggambarkan seorang pria ini butuh kepekaan juga.
3: Iya.
2: Itu sangat dibutuhkan.
3: Iya. Seorang pria yang menggambarkan dirinya sendiri melalui pengalaman pria-pria lain dan juga membaca eksistensinya pada semesta, itu jauh lebih lengkap daripada seorang perempuan yang sedang menggambarkan seorang pria dan menyamaratakan semua pria yang pernah dia jumpai.
2: Oke.
3: Sekarang kita lihat, kalau kita membuat perbedaan, kalau perempuan sedang emosi, dia mengatakan semua laki-laki, semua pria itu sama saja. Tetapi kalau laki-laki emosi, pria emosi, apakah dia mengatakan semua perempuan sama?
2: Tidak.
3: Tidak.
2: Dia kan dia.
3: Iya. Karena setiap pria itu mendominankan pemikiran, sedangkan setiap perempuan mendominankan perasaan. Apa yang disampaikan perempuan adalah apa yang dirasakan. Sementara apa yang disampaikan oleh seorang pria adalah apa yang dipikirkan. Dan yang dipikirkan selalu dipertimbangkan. Apakah bahasa ini bisa melukai orang lain atau tidak. Tetapi dalam perasaan tidak ada pertimbangan. Apakah perasaan ini bisa mempengaruhi perasaan yang lain atau tidak.
2: Nah, kalau seorang pria mau membicarakan dalam sebuah puisi begitu,
3: iya,
2: apakah ada batasan begitu ya, supaya tidak melukai siapapun begitu, termasuk perempuan, untuk membuat sebuah puisi begitu? Ada tidak batasan-batasan bahasa begitu?
3: Ada dua hal yang menjadi batasan ketika kita menggambarkan seorang pria. Yang pertama realitas, yang kedua logis.
2: Okay.
3: Karena tidak semua realitas itu masuk dalam logika. Dan tidak semua logika itu sesuai dengan realitas. Dan biasanya penyair-penyair, penulis-penulis puisi selalu mempertimbangkan dua aspek itu ketika mendeskripsikan atau menarasikan seorang pria. Dua kunci saja, logis dan realistis.
2: Baik. Oke. Nah, kalau dalam sebuah karya puisi ya, dibutuhkan majas apa, atau semua majas bisa masuk untuk menggambarkan seorang pria ini?
3: Untuk menggambarkan seorang pria itu lebih banyak menghadirkan metafora. Analogi. Ya, metafora dan analogi. Kalau kita berbicara tentang personifikasi, laki-laki itu memang sering digambarkan sebagai sosok yang kuat. Jadi kadang digambarkan sebagai karang, batu karang yang kokoh.
2: Betul.
3: Kemudian kadang dilambangkan seperti payung yang melindungi dari hujan. Tetapi seperti Joko Pinurbo itu menerjemahkan laki-laki sebagai celana. Seperti puisinya tadi saya jelaskan.
2: Benar.
3: Celana. Bahkan di puisi yang satunya lagi, itu judulnya tentang sarung. Jadi dia mengatakan bahwa ayahku selalu menggunakan sarung yang sama. Hal yang sederhana sekali.
2: Betul.
3: Dan kesederhanaan itu yang digambarkan oleh Joko Pinurbo dan juga Sapardi Djoko Damono. Kalau Sapardi Djoko Damono, kita membaca puisinya Hujan di Bulan Juni, meskipun tidak secara tersurat menggambarkan seorang pria, namun setelah kita menelaah lebih dalam, itu menggambarkan tentang sosok pria.
2: Baik.
3: Dan itu sangat luar biasa. Bagaimana penulis-penulis puisi, khususnya penulis pria, itu mengendapkan dirinya di dalam puisi yang tidak dibaca oleh mata telanjang, tetapi dibaca dalam kontemplasi dan permenungan yang sangat dalam.
2: Baik, Kak Genong, nanti Kotong akan lanjutkan lagi. Ada salah satu puisi yang mau datang putar, ini dibacakan oleh Kakak Elvira. Ini merupakan karya dari Kakak Nong juga ya. Judulnya itu Ini Terdengar Seperti Alasan.
4: Ini terdengar seperti alasan. Mari kupinjamkan matamu supaya kutunjukkan bagaimana melihat kebaikan dari setiap orang yang kau benci. Mari kupinjamkan telingamu agar kuajarkan bagaimana mendengarkan pesan dari sosok yang sengaja tak kau hiraukan kehadirannya. Mari kupinjamkan bibirmu biar kucontohkan bagaimana menasihati dengan tanpa merendahkan dan melukai. Tidakkah kau temukan keindahan saat yang buta memainkan musik yang tuli menikmatinya, dan yang bisu melihat dan mendengarkan? Mengapa matamu seperti buta, telingamu seakan tuli, dan bibirmu seolah bisu? Mari kupinjamkan mata, telinga, dan bibirmu biar kutunjukkan, ajarkan, dan contohkan.
2: Ini terdengar seperti alasan. puisi dari Kakak Nong yang dibacakan oleh Kakak Elvira, yang selalu memberikan sentuhan, bukan sentuhan tapi yang mendengar pun ikut terhanyut ya. Boleh dijelaskan, ini terdengar seperti alasan.
3: Puisi itu berkisah tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain.
2: Oke.
3: Jadi kadang kata-kata kita itu melukai orang lain tanpa kita sadari. Makanya dalam psikologi linguistik kita selalu mengatakan seperti ini, jika kamu ingin berbicara, maka kamu harus menjadi pendengar pertama atas apa yang akan kamu ucapkan. Jika kamu merasa bahwa bahasa itu berpotensi melukai orang lain, gantilah dengan kata-kata yang lain. Sebab pada dasarnya luka tertikam pisau itu masih bisa diobati, tetapi ketika luka tertikam lidah, sampai kapanpun tidak akan bisa diobati.
2: Seperti itu.
3: Iya. Jadi bagaimana kita menjadi lawan bicara kita untuk mendengarkan apa yang akan kita bicarakan kepada orang lain.
2: Okay.
3: Supaya kita tahu bagaimana meresponnya. Terkadang kita tidak bisa mengontrol mengapa orang-orang itu reaktif sekali terhadap apa yang kita sampaikan.
2: Betul.
3: Karena bahasa kita terlanjur melukai mereka. Perilaku kita terlanjur melukai mereka.
2: Okay.
3: Puisi itu sebagai satu catatan kritis untuk memberi ruang renung pada setiap orang, menjaga lidahnya, menjaga sikapnya, menjaga dirinya seperti menjaga orang lain.
2: Oke. Baik-baik. Nah, untuk menulis puisi yang menggambarkan seorang pria ini, Kakak Nong, ini Beta juga sudah menulis salah satu puisi ya, yang memang butuh beberapa hari baru jadi. Tapi ketika Beta mau menulis itu, Beta memikirkan banyak sosok begitu, tapi lebih fokusnya kepada satu orang pria.
3: Ayah.
2: Iya, betul. Tapi yang jadi pertanyaannya sebelum Daten baca, yang jadi pertanyaannya, apakah sebagai penulis itu kotong bisa memikirkan banyak banyak hal atau cuma satu saja sebagai sosok utama?
3: Untuk setiap pria itu selalu memberikan gambaran pria secara umum. Kecuali perempuan. Perempuan itu misterius. Jadi belum bisa disimpulkan bisa memberikan gambaran umum tentang perempuan. Tapi pria boleh.
2: Oke.
3: Jadi apa yang akan Kakak Daten sampaikan, terutama tentang kekaguman terhadap seorang pria, dalam hal ini adalah ayah. Itu dalam kategori puisi kita sebut dengan puisi lirik. Di dalam puisi lirik itu puisi balada. Puisi balada itu berkaitan dengan rasa kagum kita, rasa kebanggaan kita terhadap seseorang.
2: Oke. Satu lagi yang terlupakan ini, majas apa yang memang sonde tersentuh dalam apa ya, puisi yang menggambarkan sosok seorang pria ini?
3: Tidak ada majas yang tidak tersentuh.
2: Oke.
3: Kalau kita berbicara tentang majas yang tidak tersentuh, mungkin saja mungkin saja sarkas.
2: Sarkas.
3: Iya.
2: Oke.
3: Karena sarkas itu, sarkas dan sindiran itu tidak tersentuh ketika kita berbicara tentang perempuan, kita berbicara tentang pria.
2: Iya. Oke. Baik Kakak Nong, nanti Kakak Nong silakan dengar baik-baik dan silakan menilai puisi Beta Bung Puisi ini seperti apa dan masuk dalam kategori apa ini. Baik. Tak banyak kata yang mampir di telinga dari pria yang kupanggil bapak. Lidahnya adalah sepi yang paling bising, memilih diam, membiarkan sunyi menjadi doa bermuara. Dan suaranya menetap pada kasar telapak tangan, melawan matahari, memeras keringat, menulis harapan di setiap guratan kulit yang lusuh terbakar. Pundaknya adalah pelabuhan tanggung jawab, tempat segala beban bersandar penuh harap. Berbisik tentang perut yang harus terisi, tentang dapur yang harus menari riang. Yang tak pernah reba dipaksa kokoh pada pandang pertama di balik pintu. Mengubur lelah dalam tawa palsu namun syahdu. Sebab setiap letihnya adalah rima yang paling jujur. Ia adalah pria dengan sajak abadi yang tak pernah selesai dibaca. Ditulis dengan tinta keringat, dijilid dengan kesabaran, dan tamat saat nafas tak lagi memeluk raga. Wah. Bagaimana kakak?
3: Judulnya?
2: Belum ada. Seperti biasa, belum
3: saya
2: ada.
3: Saya sudah duga sejak awal. Ini pasti belum ada. Bagaimana kalau kita buat judul seorang pria dalam halaman sajak?
2: Seorang pria
3: dalam halaman sajak.
2: Dalam halaman sajak. Oke, baiklah.
3: Iya.
2: Selalu diterima judulnya.
3: Ada kekuatan yang luar biasa. Ketika kita berbicara puisi, itu kan kita berbicara tentang diksi, majas, imajinasi, dengan logika. Dan empat kekuatan ini sangat luar biasa. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Kakak Daten melalui puisi ini, yang pertama saya menemukan warna puisi yang sangat luar biasa. Warnanya itu adalah metaforis realitas. Jadi bagaimana membuat pengandaian-pengandaian sederhana untuk menggambarkan tentang realita seorang ayah. Perutnya terisi, dapurnya, bahunya, kepalanya. Itu sangat luar biasa. Diksi-diksinya kuat sekali. Salah satu bentuk kekuatan puisi itu ada pada unsur puitik. Dalam teori sastra kita sebut unsur puitik. Unsur puitik itu bagaimana kita menyusun kata-kata menjadi sebuah larik yang nikmat didengar dan lengkap dipahami maknanya. Dan kedua hal itu sangat sempurna dari puisi yang dibacakan tadi. Saya menelaahnya sedang tadi mendengar dan menelaahnya dengan dua pendekatan sekaligus.
2: Yang pertama
3: itu pendekatan mimesis, yang kedua itu pendekatan ekspresif. Mimesis itu puisi itu merupakan tiruan realitas. Jadi kenyataan yang digambarkan ke dalam puisi. Ekspresif itu tentang rasa yang dihadirkan oleh penulis di dalam puisi itu. Tentang kebanggaan, tentang kekaguman, tentang kesadaran yang terlambat. Mungkin saja seorang penulis itu sadar ketika dia menjadi ayah. Baru dia sadar bahwa betapa luar biasanya menjadi seorang ayah. Dan ketika saya mendengar puisi itu, saya langsung memilih dua pendekatan itu untuk menelaah puisi yang baru dibacakan tadi.
2: Betul. Apa yang digambarkan oleh Kakak Nong, telaah beta pun puisi, seperti itulah. Ketika beta buat ini puisi, memang ada banyak hal yang beta pikirkan, banyak sosok di dalamnya, begitu banyak pria yang beta masukkan di bepung pikiran untuk membuat ini puisi, tapi tertuju pada satu saja. Satu saja tokoh utama, yaitu bapak atau ayah. Dan beta buat ini puisi juga, beta memikirkan segala hal dari kepalanya, kemudian dari bahunya, dari telapak tangannya, dari beban yang dia harus jalani begitu untuk keluarganya begitu. Dan beta menempatkan beta pun diri itu sebagai seorang ayah juga, sebagai seorang bapak juga, sehingga jadilah puisi ini.
3: Dan itu adalah cara membaca puisi. Bagaimana seorang pendengar mampu membaca mimesis dan ekspresif yang disampaikan penulis di dalam karyanya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dimiliki oleh semua peserta yang mau ikut lomba membaca puisi. Karena ketika dia memahami puisi secara utuh, maka di saat dia membaca, dia adalah puisi itu sendiri.
2: Puisi yang beta buat ini memang ada apa ya, rasa cinta juga kepada ayah, kepada bapak, dan kembali ke ketemu topik ya, ada hubungannya dengan cinta. Dengan bahasa cinta di dalam puisi tadi Kakak Nong baru jelaskan satu. Masih ada empat lagi.
3: Kalau kita baca buku yang ditulis oleh Gary Chapman dengan judul The Five Love Language atau bahasa cinta, itu Gary memberikan 5 bahasa cinta yang dimiliki oleh pria dan juga oleh perempuan. Lima-limanya ada di dalam diri kita sebagai pria dan juga perempuan. Hanya sekarang yang mana yang muncul lebih dominan? Yang pertama itu adalah kata afirmasi, pujian. Pujian itu dibutuhkan oleh pria, juga dibutuhkan oleh perempuan. Pria-pria pekerja keras pulang itu ketika kekasihnya atau orang-orang rumah mengatakan bahwa mereka bangga melihat pria ini, itu sangat luar biasa. Itu merupakan bentuk penghargaan yang luar biasa. Yang kedua itu tindakan. Tindakan itu seperti ini. Sebagian besar pria itu mencintai dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Jadi pria itu akan gugup ketika dia mengatakan, sayang aku mencintaimu, atau kekasih aku merindukanmu. Dia susah untuk mengutarakan kalimat itu. Tetapi kalau perempuan itu mengatakan, kakak mari jemput, tanpa basa-basi dia langsung jemput. Kakak, beta lagi kepengen makan bakso, tanpa basa-basi dia bawakan itu. Bahkan tanpa diminta pun dia datang membawakan sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh kekasihnya atau orang-orang rumah. Cinta yang diberikan oleh laki-laki itu adalah bentuk pelayanan. Ketika seorang pria melayani kekasihnya atau melayani istrinya atau keluarganya, masak makanannya, atau mengantar, atau bahkan cuci pakaian, cuci piring, itu adalah cinta. Dan hal seperti ini gagal dibaca sebagai cinta oleh perempuan. Tindakan itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah hadiah. Jadi laki-laki itu kan, pria itu kan tidak selalu menginginkan hadiah untuk membuktikan bahwa seorang perempuan mencintai dia. Tetapi perempuan itu menginginkan hadiah sebagai bentuk keseriusan atau effortnya lah seorang pria kepada dirinya. Dan hadiah terbesar yang akan dialami oleh seorang pria itu hanya dua, kakak datin. Dia akan sangat dibanggakan ketika dia lahir, dan ditangisi ketika dia meninggal. Jadi seorang pria itu selalu mendapatkan dua hadiah pada awal dan akhir. Dengan demikian kita selalu menulis dalam puisi untuk mendapatkan sebuah hadiah. Seorang lelaki hanya diberikan pada alfa dan omega, awal dan akhir. Yang ketiga itu adalah quality time, ya, waktu berkualitas. Yang keempat itu waktu berkualitas. Banyak perempuan yang gagal menerjemahkan, keliru menerjemahkan, bahwa ketika seorang pria itu meluangkan waktunya banyak untuk menemani dirinya belanja, menemani dirinya untuk berkegiatan, mendampingi, itu adalah bentuk cinta sebenarnya. Dan itu adalah waktu berkualitas. Itu bentuk cinta. Dan yang terakhir dari lima itu adalah sentuhan fisik. Tidak semua pria itu menyukai sentuhan fisik untuk menunjukkan bahwa dia nyaman dicintai. Misalnya jalan di tengah-tengah keramaian, kan biasanya perempuan kan sukanya digandeng. Kalau laki-laki kan ada yang suka, ada yang tidak.
5: Betul.
3: Ya. Kalau misalnya kan sekarang kan lagi tren jiwa perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki, ataupun sebaliknya jiwa laki-laki yang terjebak di tubuh perempuan. Itu kan lagi tren. Jadi sentuhan fisik itu bagi sebagian laki-laki itu tidak menjadi bahasa cinta paling dominan di dalam dirinya. Tetapi bagi perempuan itu adalah bahasa cinta. Digenggam, dirangkul, dipeluk, dibelai rambutnya, itu adalah bahasa cinta. Jadi Gary Chapman membagi 5 kategori cinta di dalam bukunya The Five Love Languages atau bahasa cinta itu. Lima-limanya ada dalam diri kita. Kalau saya secara pribadi lebih ke tindakan. Jadi saya menunjukkan betapa saya mencintai orang itu ketika saya melakukan sesuatu untuk. Kalau kakak datang dari segi individu, apakah kata afirmasi, pujian, apakah tindakan, apakah hadiah, waktu berkualitas, atau sentuhan fisik yang paling dominan?
5: Yang paling dominan dari pujian, tindakan, hadiah, quality time, sentuhan fisik, quality time. Dan juga kemudian sentuhan fisik,
3: iya,
5: baru tindakan.
3: Dan pasangan-pasangan setiap pria harus memahami itu. Karena pada dasarnya cinta itu bukan kita mencari yang cocok, tetapi ketika kita menciptakan kecocokan itu. Itu cinta. Kayak. Dan di dalam puisi itu selalu menghadirkan diksi-diksi seperti yang saya sampaikan ini.
5: Baik, 5 bahasa cinta: pujian, tindakan, hadiah, quality time, dan juga sentuhan fisik. Baik, oke. Dan dalam puisi, pria itu selalu disimbolkan dengan apa? Kalau Kotom bisa gambarkan begitu, disimbolkan dengan apa pria?
3: Pria itu lebih banyak disimbolkan dengan sesuatu yang berharga, tetapi tidak terhitung. Saya beri contoh, Kakak Daten pasti pernah ke pantai.
5: Pernah.
3: Iya, lihat laut kan. Warna lautnya
5: biru.
3: Oke.
5: Ada hijau toska juga.
3: Tapi sebagian besar warna biru kan. Dan warna biru itu bukan warna laut, tapi warna langit.
5: Oh iya, pentulan.
3: Iya.
5: Betul.
3: Laki-laki selalu tidak terhitung. Dia memberikan dirinya kepada orang lain, tetapi dirinya tidak pernah dihitung. Atau saya beri contoh, ketika kita bertamu ke sebuah rumah, lalu kita di rumah sahabat kita yang akrab, kemudian kita disuguhkan segelas kopi. Kalau kopi itu pahit, kita bilang apa? Kopinya pahit. Kalau kopi itu manis, kita bilang apa? Kopinya manis. Tetapi dalam campuran itu ada gula. Pria adalah gula yang tidak pernah disebut ketika kopinya pahit atau kopinya manis.
5: Betul.
3: Hal-hal seperti ini yang selalu digambarkan oleh penyair di dalam di dalam puisinya. Mengapa tidak dihadirkan hal-hal yang bersifat visual yang lain? Karena untuk berbicara tentang karakter, bukan berbicara tentang apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita rasa. Okay. Makanya diksi-diksi yang dihadirkan oleh penyair di dalam puisinya adalah diksi-diksi yang beririsan dengan perasaan.
5: Baik-baik. Nah, kalau puisi yang apa ya, berbicara khusus tentang pria, itu ada kosong deh dari Kotompung Sastrawan yang ada di NTT.
3: Banyak. Mario Lawi itu justru memberikan judul tentang lelaki, saya lupa judulnya ya, tetapi bukunya itu warna biru putih.
5: Biru putih.
3: Itu judulnya ada kata lelaki di situ. Kemudian beberapa tulisan saya itu membicarakan tentang jiwa seorang pria. Jadi jiwa seorang pria itu dia menggadaikan jiwanya sendiri untuk menghidupi jiwa-jiwa yang lain.
5: Tapi ada juga puisinya kakak yang beta baca ada tentang ayah.
3: Betul.
5: Ada berapa
3: ayah
5: bagian?
3: Ayah 1 sampai ayah 14.
5: Iya. Betul. Yeah. Itu sudah baca, belum semua dibaca, itu baru beberapa saja.
3: Ada satu lagi itu judulnya itu seorang lelaki dengan kursi kosong. Itu juga di buku yang waktu itu saya serahkan ke Kakak Daten. Yang judulnya Bicara Pada Hening kalau saya tidak salah. Atau mungkin yang di kedua, Rindu Yang Jatuh Dari Kedua Sudut Matamu Adalah Luka. Di buku itu. Itu saya menulis, ketika Kakak Daten bicara ini saya ingat kembali. Seorang lelaki sedang bercakap-cakap dengan kursi kosong. Pada senja yang retak, ada seorang lelaki dengan sepuntung rokok dan segelas kopi duduk berdampingan dengan kursi kosong. Kursi itu masih menyisakan hangat, rindu, cinta, dan ketenangan. Pada kursi itu, ia membaringkan doa dan harapan. Dan doa harapan itu menjadi sisa-sisa kenangan yang tak mampu ia panggil pulang. Pada kursi kosong itu, ia berdoa, Tuhan, candamu keterlaluan.
5: Oke. Baik.
3: Itu menggambarkan seorang pria yang sedang marah dengan Tuhan karena cinta pertamanya ibunya sudah dipanggil oleh Tuhan.
5: Baik. Wah, ini. Aduh, tidak bisa berkata-kata lagi ini. Oke, mungkin yang terakhir Kakak Nong, kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi, Ketemu Kebersamaan dikecapi Ketemu Baca Puisi. Mungkin yang terakhir, ini tentang berharganya seorang pria. Berharganya seorang pria. Dan mungkin ada nilai-nilainya di dalam puisi begitu. Untuk menggambarkan seorang pria ini.
3: Baik, Kakak Daten. Diskusi malam ini memang diskusi yang sangat luar biasa.
5: Panas.
3: Memberi kita ruang renung, memberi kita jeda untuk berpikir, bahkan memberi kita panggung untuk bicara tentang pria. Itu luar biasa. karena jarang sekali pria mendapatkan panggung untuk berbicara tentang dirinya sendiri.
5: Setuju.
3: Dan malam ini kita memberi panggung membicarakan pria dalam perspektif puisi. Kak Daten, menurut Erik Erikson, itu adalah seorang penulis teori perkembangan psikologis. Beliau mengatakan begini, di dalam bukunya itu beliau mengatakan begini, bernilainya seorang pria apabila dia memiliki 4 hal.
5: Pertama.
3: Yang pertama itu adalah pekerjaan. Yang kedua itu adalah kemampuan melindungi. Yang ketiga itu adalah keberhasilan. Dan yang keempat itu adalah status sosial. Jadi dari 4 aspek yang disampaikan oleh Erik Erikson di dalam bukunya Teori Perkembangan Psikologis tentang seorang pria, minimal seorang pria itu diterima apabila dia memiliki 2 aspek di antaranya. Entah itu pekerjaan dengan status sosial, atau kemampuan melindungi dan keberhasilannya. Yang paling rendah nilai seorang pria adalah dia hanya memiliki kemampuan melindungi, tetapi tidak memiliki pekerjaan dan juga status sosial.
5: Oke.
3: Nilai seorang pria ada pada 4 aspek.

0: Seorang pria itu bernilai ketika dia punya dua hal. Yang pertama, dia memiliki sesuatu. Yang kedua, dia menjadi sesuatu.
1: Iya.
0: Jadi kalau dia tidak memiliki sesuatu dan dia tidak bisa menjadi sesuatu, dia hanya pria yang kehilangan nilai.
1: Betul. Setuju. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ganong sudah berbagi dengan Ketong di malam hari ini di Kecapi. Ketong baca puisi tentang berharganya seorang pria. Ada begitu, ada empat nilai yang dimiliki oleh pria. Bisa dibilang berharganya seorang pria itu ditentukan oleh empat nilai yang tadi sudah disebutkan, bahwa pekerjaan, melindungi, keberhasilan, dan juga status sosial, ya. Dan jangan lupa juga, ya, buat para pria ketika ingin mau mengucapkan ataupun apa ya, memperlihatkan, jangan lupa bahasa cintanya, ya. Bahasa cintanya harus ada pujian, tindakan, hadiah, quality time, dan juga sentuhan fisik, ya. Dan itu bisa dikatakan seorang pria juga. Tapi jangan lupa juga keempat nilai tadi, ya. Baik, terima kasih banyak Kak Ganong sudah berbagi tentang telaah pandangan hidup pria lewat puisi malam hari ini. Sangat begitu apa ya, membekas di, bukan hanya di Datin, tapi Datin percaya bahwa yang lagi mendengar juga sangat-sangat tersentuh, ya, dengan ketompong perbincangan di malam hari ini tentang telaah pandangan hidup pria lewat puisi. Ada satu puisi yang mau Datin putar ini, ya. Ini merupakan salah satu karya dari Kak Ganong juga, ya, yang dibacakan oleh Kakak Elvira juga, ya. Judulnya itu Seandainya Kau Mau. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Ganong. Sukses untuk aktivitasnya ke depan. Selamat malam dan salam puisi Kak Ganong.
0: Salam puisi, sampai jumpa setiap malam minggu.
1: Bye.
2: Seandainya kau mau duduk berdua ditemani senja pinggir pantai, bercerita tentang luka yang sengaja kau biarkan berdarah, berkisah tentang kecewa yang terus kau diamkan. Pada tajam tatapanmu, aku merasa ada cinta yang kau palsukan, ada setia yang kau paksakan. Seandainya kau mau, aku ikhlas mengantarmu pada ia yang kau cintai sejak lama, agar darah dari lukamu terhenti dan kecewa dari tatapanmu terganti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: DJ, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mesti rika baju?
2: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
1: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mapu rumah.
2: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
1: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah itu. Dari buku, lu bisa belajar. Dari belajar, lu bisa kerja. Dari kerja, lu bisa punya duit. Dari duit, lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi, semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, majangan yang tebal-tebal.
2: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca, biar pintar.
3: Barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yo mori, ho kali torok torok tekop, ho kali pau pau toenau. Bengkes kali dami mendim, woko totos mesen memandite. Aku mangarasar berkak to ami anak.

0: digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Masih dari kawasan Tompolo 84 dari Kupon Suara Budaya NTT. Bapak mama kakak nyong kakak nona semua masih bersama Daten ya, yang menemani semuanya. Kalau tadi itu kecapi, sekarang itu kotong basenggol ya, yang sutunggu-tunggu dari tadi yang mau kirim salam sutal lalu bisa di 0811-3820-1043 dan juga di line telepon 0380-833-499. Halo, selamat malam basenggol, salam.
1: Selamat malam Kak Daten.
0: Selamat malam Mbak Senggol, salam.
1: Niki-niki Kak.
0: Niki-niki?
1: Iya Kak Daten.
0: Mama Aileen.
1: Iya, salam, salam sehat Kak Daten.
0: Salam sehat, selamat malam Minggu Mama.
1: Iya, sangat tersentuh deh itu puisi tadi Kak.
0: Siapa pun puisi?
1: Oh, yang tadi putar terakhir tuh.
0: Yang putar terakhir, kok yang beta baca?
1: Itu oh, yang kamu baca sih yang terakhir tuh.
0: Oh, beta pikir yang beta baca tadi.
1: Ah, itu kan aku puisi juga, baiklah. Kapan ada puisi tentang wanita?
0: Minggu depan.
1: Aduh.
0: Karena minggu depan kau tahu akan bawa omong soal perihal perempuan dalam puisi.
1: Aduh, penasaran ya.
0: Kalau tadi kan tentang pria ya.
1: Sekedatun, aduh ketendeng, rinju, sayup-sayup.
0: Kabar baik kok Mama?
1: Itu leko-leko Kak Daten. Amin.
0: Tapi Mama kalau bisa buat PC satu dong loh.
1: Aduh. Wah semoga. Udah ngerti nih tarik-tarik nafas lah. Kacau nih jelas, aduh Tuhan gitu, juga suara sastra ini luar biasa.
0: Padahal tadi beta udah baca bem puisi Mama Mas Onde ngar nih.
1: Apa dia ngir terakhir tuh lah, ih pas ada tamu ya harus pikir mau main nih beke.
0: Yang terakhir tuh bukan bem puisi ya Mama.
1: Tidak, maksudnya yang terakhir kan kayak tukang nyampung puisi tuh, teman yang baca tuh.
0: Iya.
1: Tapi tetap aja kok.
0: Iya Mama.
1: Oh iya, berdengar. Aduh, luar biasa seorang sastra itu. Mau dibilang gitu, seorang distributor yang terbaik juga.
0: Baik. Mama, malam ini Mama bebas pilih. Mau dengar lagu yang mana? Beta putar.
1: Pilihnya kata aku?
0: Mama pilih, mau yang mana? Beta putar.
1: Beta gila.
0: Iya?
1: Beta bisa gila.
0: Beta bisa gila, okay, siap. Oh begitu.
1: Tadi malam dia bilang begini, ada apa penyiar ke Kadaten ini biar pakai pagi juga tahu sensoan apa bosan. Dia bilang kalau penyiar ke Kadaten ini bosan dengar.
0: Selamat malam, Bapak Aileen.
1: Ada denger dia bilang begini Kadaten. Kadaten di pantun, pantun bilang apa? Di ruang kupas apa kok di dalam kamar bawang kulit dan jendela? Apa kok tidak main mata apa dalam kamar hidup semati kita berdua nih? Aduh, kenapa? Dia bilang kita mau penyiar ke Kadaten, ini kita sejape denger juga sampai pagi.
0: Aduh, Bapak Aileen, sehat. Titip salam buat.
1: Itu ada denger nih Kak Daten.
0: Baik, malam ini Mama mau salamnya buat siapa?
1: Oke baik, terima kasih. Yang pertama kami tempatkan salam sehat, salam sayang buat Kak Daten. Dalam doa kami semoga Kak Daten terus menjadi distributor yang terbaik buat kami juga.
0: Oke.
1: Bangga dengan Kak Daten. Semoga Tuhan memberkati Kak Daten dan keluarga.
0: Amin.
1: Yang kedua buat Opa Miller, selamat malam Opa Miller. Ada Bapak Dian Elasi, Bapak Dian Hane, Mama Dian Jamplong, Kakak Milky Jamplong, Kakak Jon Takari, Kak Jui Molteng, Kodik Kok VU, Mamfuni Naben Mutis, Mama Jesse Lelogama, Tiki Salmet Keluarga Utan di Big Mela. Terus, Mama Madi Besmarak, Mama Ella Tova. Semua suara Kadaten lagi pantau. Selamat malam Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Kadaten.
0: Salam, terima kasih Mama Aileen ya dari Niki-Niki sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Dari Panmuti.
0: Panmuti, Bapak Ma Iye. Helamatona Iye, Bapak.
2: Helamatona Iye, helak-helak, Pak.
0: Oh. Iya, kabar baik kok, Bapak.
2: Baik-baik, sama ya.
0: Amin. Baik, Bapak mau dengar lagu yang mana, Bapak? Bapak bebas pilih, mau dengar yang mana?
2: Sedikit itu kurang dengar lagu, tuh. Kalau ada lagu Sabu, nah Sabu, sah.
0: Putar salah satu lagu Sabu?
2: Ya.
0: Oke, permintaannya nanti dikabulkan ya.
2: Iya, makasih.
0: Sama-sama, Bapak. Mau salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama untuk Mama Aileen yang baru lewat. Keduanya Mama Desi Lelogama. Habis Opa Miller. Habis Mbak Ici, lasannya ada dengar suara lah ini.
0: Iya.
2: Terus sama Dangker juga. Apa lagi? Terus Mama siapa di Yogyakarta? Kau di mana?
0: Mama Anita.
2: Ah, Mama Anita. Salam kenal dari Bapak Maya. Habis Natalia Ditakari, Panjot Ari, untuk semua-semua sudah lap
0: yang
2: bergabung Pro 4. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bapak Maie su bergabung ya. Dan datang terima dolo yang su bergabung di Ketompong Lentelfon ya. Halo, selamat malam, Basengkol salam. Halo, selamat malam, Basengkol salam. Iya, Basengkol salam, selamat malam.
3: Selamat malam, Senggol dong.
0: Senggol suko.
3: Senggol dong, ini dengan orang satu sini.
0: Orang Batu Kemiri.
3: Iya, Batu Kemiri.
0: Kabar baik kok.
3: Ih, Tuhan, kabar burukan.
0: Burukan apa, kakak?
3: Sakit gigi.
0: Sakit gigi?
3: Iya.
0: Sakit gigi, gigi kenapa kok kakak pukul makannya sakit?
3: Ini ada lubang kakak jadi.
0: Oh, ternyata perkara lubang.
3: Iya. Tapi ada taruh obat kakak jadi.
0: Obat apa itu? Obat ini kok kampung kok?
3: Iya, obat kampung.
0: Itu apa itu obat kampung kalau sakit gigi?
3: Ada sekakak kalau kakak pun gigi sakit baru saya kasih tahu.
0: Beta persiapan memang dari sekarang toh kakak. Taruh apa itu?
3: Ini rahasia kakak, jadi harus kakak sendiri dengar.
0: Oh, rahasia, baik-baik. Soalnya yang beta biasa ketemu orang kalau sakit gigi tuh, itu hirup asap, kalau tidak salah, apa hutan ya? Ada buah yang mirip tomat begitu, tomat hutan kalau tidak salah.
3: Iya.
0: Kemudian taruh bijinya, kemudian taruh bijinya di tempat apa ya, besi panas begitu, kemudian kotong sadot depo asap tuh pakai batang papaya.
3: Iya,
0: nanti depo ulet dong keluar. Kemudian ada juga yang kasih panas besi ini
3: baru gigit,
0: bukan gigit dia tadi itu gigi lubang tuh sampai dia mendidih.
3: Iya. Aduh,
0: beta pernah dapat lihat itu. Ada juga teman yang sakit gigi karena lubang. Akhirnya kasih panas besi, terus taruh di gigi lubang.
3: Iya, sebetulnya hanya baru tercampur dengan garam. Saya kasih masuk sekat.
0: Oh iya, kalau soal campuran dengan garam, damar putih itu itu beta sering pakai juga kalau gigi sakit. Itu kumur sah, garam sedikit dengan 1 sendok darah dari damar putih.
3: Iya.
0: Itu nanti nanti kumur baru buang, soalnya boleh minum.
3: Iya.
0: Dan itu memang berapa hari nanti su sembuh. Memang masih ada sakit-sakit sedikit, tapi su sonde sama kayak yang awal-awal kokotong tidur sonde bisa, makan sonde bisa.
3: Iya. Setinya kata hanya kunyit. Ya.
0: Oke, okay. Kunyit.
3: Tarik ke campur dengan jahit sedikit. Terus saya pas masuk di lubang gigi.
0: Oke,
3: okay. Itu Mama Andro ayah Fanu punya. Saya suruh dia bikin begitu.
0: Iya. Baik-baik, wah terima kasih. Ternyata ketompong obat-obat tradisional masih tetap apa ya ketom pakai begitu, dan itu memang ya, manjur juga.
3: Iya.
0: Baik, Kakak Yuven mau salamnya buat siapa?
3: Iya, salam pertama buat Mama Rasyati Satunya selamat malam. Mama Peter Anela Berhina Lodi Atriwapial Amiket Omeria Menuhin Satu Luli. Ini nama Glenn di belakang hotel Sendana, Ibu Natalia di Celepoli, Kakak Ana di Toha, Marcel di Kalvar, ini Kakak Foni di Mutis bersama kekasihnya, terus ini Mama Ailid dari Mikiniki, salam kenal dari Yuhan Kais Satu Vene, terus ini Bapak Dion di Hame, Mama Susana, Mama Rian, terus ini siapa lagi? Milani di NBS, Amatomi, Ibu Mira, ini Kakak Ferry di Soe, ini Kakak Dani di Satu Luli.
0: Iya.
3: Ini singkat warung buat semua-semua saja Kakak.
0: Baik.
3: Salam kompak-kompak selam.
0: Okay.
3: Buat Kakak Dapi yang bertugas, tetap semangat selalu pulang yang hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah. Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih ya Kakak Yuven dari Foto Venu. Dan Kota Nengarola, dua lagu yang meratim putar ini. Ada satu lagu dari ya Kota Kakak Teddy Salenda yang berkolaborasi dengan Kakak Wisbaker, diminta oleh Mama Aileen di Niki Niki, judulnya Bikin Saya Gila.

0: Suku di Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan dalam hal corak budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah keberadaan rumah adat. Suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu Raijua memiliki sebuah rumah adat yang disebut dengan Amurukoko. Rumah adat suku Sabu ini memiliki konsep bentuk seperti perahu terbalik yang memiliki atap dari daun lontar, berdinding papan, dan berdek tiga susun. Dek pertama disebut Kelagarai, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan sehari-hari penghuninya dan juga untuk tamu. Dek kedua disebut Kelaga Telora, yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, menyimpan barang-barang, dan di bagian sebelah kanannya terdapat tempat berdoa yang disebut Kerai Wango. Sedangkan dek ketiga disebut Demu, untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Keberadaan rumah adat ini bagi suku Sabu merupakan cerminan dari kehidupan mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan kepada sang Halik, leluhur, dan alam serta sesama mereka.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT dari Kakak Welem Woko, judulnya itu Iye Tado Iye, yang artinya bae sonde bae, tanah sabu lebe bae. Masih di Bahasa Inggris Salam Perompak dari Rekupan. Datang siapa lagi yang sudah bergabung? Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Halo, selamat malam Amadaten. Selamat malam Minggu.
0: Selamat malam Minggu. Dengan ya. Siapa? Dari mana?
1: Dengan Mama Lemon.
0: Mama Lemon.
1: Ya.
0: Oke, Mama Lemon. Berarti hanya satu-satunya?
1: Ya, satu-satunya Mama Lemon Cina.
0: Nah, Lemon Cina dari Logama ini.
1: Iya.
0: Bukan Lemon dari Logama, tapi Lemon Cina.
1: Lemon Cina.
0: Lemon Cina, tapi masyarakatnya bukan orang Cina.
1: Ya, sudah 80% Lemon Cina, tapi ada.
0: Iya.
1: Ada orang Cina di sini.
0: Oh, ada.
1: Iya.
0: Baik.
1: Dari kapan?
0: Oke. Berarti menyebar di mana-mana ini.
1: Iya.
0: Dan kenapa disebut Lelogama? Pasti ada usulnya, ada sangkut paunya dengan Lemon juga.
1: Ada ceritanya.
0: Iya, Mama Jessie mau pilih lagu yang mana? Bebas.
1: Bebas kok?
0: Iya, untuk sesi pertama bebas.
1: Oh begitu.
0: Sesi kedua beta siap nanti. Sesi pertama bebas.
1: Mana ini dari siapa? Lola Drakir sah.
0: Tapi jangan itu lagu-lagu di Pro 1, Mama.
1: Iya, nah yang lagu mana?
0: Teko tempuh lagu daerah.
1: Kalau lagu TB.
0: TB apa?
1: TB Ana Rusa.
0: TB Ana Rusa. Oke. Okay. Ya. Banyak rusa di sana, kok sonde, Mama?
1: Sonde.
0: Sonde ada rusa.
1: Oh, jadi tidak tahu karena tidak di hutan, nah.
0: Yang beta tahu itu ya, di Amarasi, sayang ada rusa.
1: Iya.
0: Tinggal Mama Jessie cari, oh ada rusa kosongnya di sana.
1: Nanti baru besok di gereja tanya-tanya di orang dong.
0: Boleh. Baik, Mama Jessie salamnya buat?
1: Salam di seputaran Dalam Agama dulu ya, Amaratan. Nanti besok masuk gereja ketemu dan melalui masuk di gabung di perempat dan senggol lah.
0: Dapat protes toh. Kalau protes,
1: iya protes.
0: Kalau yang dapat protes di Mama baru sana ada yang dengar sana apa-apa. Kalau banyak yang dengar, nah repot.
1: Nah itu, kalau satu kelurahan dari rumah dengar, nah sudah kita dari asam sampai saya. Saya sudah habis.
0: Setiap jalan pergi di mana, Mama Jess ini sudah bisa senggol ya?
1: Iya, memang gabung kalau mau ini senggol, gabung. Karena Mama Jess senggol itu yang orang pendengar setia dan masuk gabung.
0: Baik.
1: Iya. Oke, pertama buat Nona Ica di Dalogama, ada Bapak Minus keluarga, Bapak Donis keluarga, Bapak Mijis keluarga, Bapak Yus Bahanasi keluarga, dan Mama Harlan di Daloboko.
0: Baik.
1: Mau di luar Dalogama lagi, tadi pun Mama Aileen itu dari
0: Niki.
1: Iya. Aileen, selamat malam bersama keluarga. Ini orang satu suki ada deka dengan Mama Jis, jadi nanti para Mama Jis sampaikan toh.
0: Baik.
1: Tanggapi satu suki bersalam buat keluarga hutan.
0: Iya.
1: Nah berikut buat Tati di Peteta, ada Mama Anita, Kak Fendi. Nah berikut buat Abang John di Takari, Kak Miliki di Camplong, Kak Komen di Manusat, Kak Nana Nomleni di Yofano. Nah berikut buat Aira di Tova, aku ini di Mutis, dan semua saja yang lagi pantau di seputaran. Jadi mana saja berada, saya bilang seputaran Lelogama lah. Ucapan selamat malam, salam sehat untuk semua saja, dan selamat beristirahat, dan hari esok kita siap menuju ke rumah Tuhan.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat hati di jalan, tiba di rumah dengan selamat, salam buat Papa dan Mama. Ibu bersama Ibu Hart.
0: Baik, terima kasih.
1: Shalom.
0: Terima kasih Mama Jessie ya dari Lelogama bergabung ya. Kau tan terima dolo yang bergabung. di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
0: Iya, selamat malam Tanah.
2: Iya, Moni Tanah.
0: Ini baru muncul lah ini setelah sekian lama.
2: Telepon sana pernah masuk. Nah, ini 5 bulan ini baru bergabung 2 kali, 3 kali ini toh.
0: Oke. Memang untuk beberapa hari yang lalu itu ketemu telepon memang sone jadi. Tapi ya, sekarang sudah.
2: Baru 3 kali ini dapat.
0: Iya. Kabar baik kok, Tommy?
2: Kabar baik Moni. Kabar baik Moni.
0: Amin. Tana mau dengar lagu yang mana ini?
2: Boleh kasih lagu-lagu apa-apa?
0: Bebas pilih,
2: Kira-kira lagu yang bagus lah. Saya kasih tahu sah, lagu yang bagus.
0: Betem pilih? Oke, kalau Betem pilih berarti Betaro Angin Malam.
2: Lagu Rohani juga ya?
0: Kotong lagu Rohani pagi, teh ini kotong bermain lagu dari NTT.

0: Ini sama ini Melani di Nurbang Sabu, Ibu Mila juga di Nurbang Sabu. Buat Ali yang saya tahu pulang hati-hati. Pintu muka sama itu full basah. Pulang hati-hati.
1: Okay.
0: Sudah mulai dingin lagi sekarang, pakai jaket. Ah, bagi itu sama nih.
1: Baik, terima kasih.
0: Sama-sama juga.
1: Okay, salam, terima kasih ya. Atomi dari NBS ya, so bergabung di 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
2: Malam, Kak Daten.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Is, Bapak Kak Daten.
1: Bapak Is?
2: Iya, betul, Kak.
1: Wih, sebegini lama nih, Bapak Is. Karmana kabar, oh?
2: Kabar baik, Kak. Selama ini masuk susah, jadi beta monitor.
1: Kak. Oh, monitor, saya? Tar iya, monitor kak. Ketua. Oke, okay, Bapak Is, mau salamnya buat siapa ini?
2: Salam buat Endang, juga buat Mama Jesse, Mama Ima, Ma Opa Emi, Bung Miller.
1: Iya.
2: Dan juga buat Bunda Asmi, Mbak Perindo, Bapak Alo, Bapak Sak. Juga buat Mama Rian. Dan buat semua-semua karena saya lupa ingat juga ini.
1: Kayaknya buku catatan harus ada ini ya.
2: Sudah. Kalau masih belum masuk ingat, tapi kalau sudah masuk blank.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Bapak Is.
2: Selamat malam Minggu Kadaten.
1: Baik, selamat malam Minggu juga Bapak Is dari Oyebobo su bergabung ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
3: Selamat malam Mbak Senggol. Salam Kak Kadaten.
1: Selamat malam. Oh, karena ame siapa beta Senggol nih?
3: Ini dari anak Camplong.
1: Anak Camplong?
3: Iya.
1: Kakak Melki?
3: Iya.
1: Wih, ini
3: benar
1: hari,
3: sekali.
1: Ini hari semangat bukan 45 le.
3: Ini hari semangat kakak karena pas hari ulang tahun hari ini.
1: Siapa ya ulang tahun? Kakak Melki ulang tahun?
3: Iya.
1: Betson percaya.
3: 16 Mei.
1: Oh, 16 Mei.
3: Iya.
1: Oke, berarti sekarang lagi gacor nih kok.
3: Sementara ada gacor nih kakak.
1: Oh, sementara gacor? Sutip lilin habis?
3: Iya. Baik. Lilin dong habis semua.
1: Baik, selamat ulang tahun ya Kakak Melki.
3: Terima kasih.
1: Semakin diberkati, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang semakin berlimpah lagi, semakin disayang oleh semua orang ya, dan semua yang baik-baik
3: dan itu lebih disayang Tuhan.
1: Tuhan selalu sayang kotong. Oh.
3: Iya.
1: Iya. Hanya kotong yang lupa.
3: Saya bisa lupa kakak.
1: Pokoknya semua yang baik-baik tertempel di kakak Melki ya.
3: Iya, terima kasih kakak.
1: Iya, yang keberapa ini?
3: Ya mbak, subahnya kakak.
1: Oh, subahnya kok. Oke deh, baiklah kalau begitu. Salamnya buat siapa kakak Melki?
3: Terlalu tua nih kakak.
1: Pokoknya subahnyak ya. Salamnya buat siapa ini?
3: Salam buat namanya dua orang yang baru lewat tuh kakak.
1: Bapak Maie dengan A Tommy.
3: Bapak Maie, Bapak Tommy, Bapak Is.
1: Iya.
3: Bapak Is itu beta rasa dia orang beta pengorang itu.
1: Oh begitu, baik. Kayaknya
3: doa buara elau.
1: Kayaknya harus buka buku silsilah ini.
3: Dari lo gak tingkat kali tahu nah.
1: Iya, baik. Yang berikut.
3: Mama Jesse Lelogama, terima kasih Mama. Mama su senggol tadi, su berapa kali senggol. Bapak Miller, Kause, Bapak Is, Bapak Luis, Bapak Luis.
1: Iya.
3: Kakak Fendi, Mama Anita, Mama Tati, Kakak Nabas. Habis kakak Saka.

0: Kakak Juven, KS, Kakak OD. Mana tu? Kakak OD ni.
1: Kakak OD Kokfei O.
0: Kokfei O. Ini kakak OD ni dia pun nak tanpa terlupa terus ni. Kakak Joey Malteng.
1: Okay.
0: Oh ya, Mama Bismarck ni, Mama.
1: Mama Madi.
0: Siapa? Mama Madi Bismarck. Mm-hmm. Mama Glenn Hotel Cendana. Kakak Tari Nomleni. Kakak Ferry Soe.
1: Baik.
0: Kakak Ferdi Merdeka, Kakak Joey Malt, Kakak Dani Fatululi, Mama Ima Fatululi, Mama Eda, Kakak Ana Tova, Bapak Loseran.
1: Okay.
0: Ketua sudah dengar masuk di gabung di perampat loh Kakak Ketua.
1: Baik, terima kasih Kakak Melki.
0: Ya, Bapak ini satu ya, Bapak Aldi dengan Mama Nari di Sumatera 20.
1: Iya, baik, terima
0: mungkin
1: kasih.
0: Mungkin itu saja, Kakak.
1: Oke.
0: Yang lain nanti besok, Kakak.
1: Baik.
0: Oh ya, Mama Ca di Campong. Mm-hmm. Mama Dion juga di Campong, lupa.
1: Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih, Kakak.
1: Baik, selamat malam, terima kasih.
0: Selamat malam, salam.
1: Salam.
0: Ini mau gacor lain.
1: Baik, terima kasih Kakak Melki ya, sudah bergabung di Basenggol Salam di sesi pertama. Sesi kedua nanti datang kembali lagi untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua setelah beberapa nomor lagu yang mau datang putar. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang. Suara

0: karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Surik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya diterima.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas di WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Perempat RRI Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam Cinta Takandas. Satu lagu dari Kakak Maxi Banusu. Masih di Basenggol Salam bersama dengan Daten di sesi kedua sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Selamat malam Kakak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Mama Udang, Jawa
0: Tengah. Mama Udang? Hai, tadi ada Mama Lemon, sekarang Mama Udang.
1: Mama Lemon sini.
0: Memangnya di sana banyak udang kok?
1: Iya.
0: Serius?
1: Serius, Kakak Daten.
0: Sekarang udang 1 kilo berapa kalau dari sana?
1: Udang putih 100. Udang merah 50, tapi udang hitam manita dan tahu
0: berapa. Oh, ternyata ada udang putih, udang ini ya, jenis-jenis ya.
1: Halo?
0: Iya, halo Mama. Ternyata ada ini ya, beda-beda harga ya, udang putih.
1: Iya, beda-beda harga.
0: Oke. Okay. Berarti yang paling murah itu udang putih?
1: Udang merah.
0: Oh, udang merah yang paling murah?
1: Iya.
0: Kemudian udang putih, terus udang hitam.
1: Iya.
0: Baik. Tapi kalau bulan-bulan begini, bulan musim udang kok?
1: Iya, musim udang selalu ada, kata-kata.
0: Oh, selalu ada. Be pikir pakai musim. Oke. Baik. Wah, ini kayaknya harus beli sendiri ini. Baik, Mama. Kalau ada waktu nanti beta sampai ini.
1: Oh iya, kalau ada
0: waktu
1: Kakak
0: Daten
1: datang nanti
0: cari
1: info ya.
0: Baik, Mama. Oke, Mama Anita mau pilih lagu yang mana? Di sini ada yang judulnya Anak Kekakea, Tipu Rembulan, Ohilinia Kahilihau, Cinta Berakhir Luka, Rote Aunusan, Air Mata Jatuh, Apa Kabarmu, Tuhan Restui Kisah Kami, dan juga Hiroharo.
1: Coba ini Kakak Daten putar ini Rote Aunusan.
0: Baik.
1: Karena ada Mama Anita mau ambil koma latihan menyanyi di gereja, ada bulan budaya itu Rote minggu depan Kakak Daten.
0: Oh begitu.
1: Nah ini minggu ini itu Sabu. Nanti tanggal 24 kan Rote punya.
0: Iya iya. Oke, baik.
1: Wanita minta lagu Rote kalau mau ambil koma latihan.
0: Baik, baik. Oke, salamnya buat siapa ini Mama?
1: Salam pertama buat sama Abang John di Sekari yang ulang tahun hari ini, yang ke-62. Panjang umur, sehat selalu. Disayang oleh semua keluarga, kakak, adik, bersaudara semua.
0: Iya.
1: Terutama disayang oleh Maha Kuasa. Pertama buat Mama Jaya Bapawen, Mama Madi sekeluarga, Mama Prance, Bapak Ermindo, Bung Joy, Bung Ferry, Bung Dani, Mama Glenn, Mama Susan, Mama Marlin, Bung Charles, Mama Ilda, Bapak Robin, Bapak Valdez, Mama Jessy, Kakak Parlen, Kakak Odi, Kakak Tari, Ari Malani, Bapak Ako, Bapak Alo, Mama Deli Lubatu, Mama Dion.
0: Iya.
1: Dion Hane. Bung Mil di Camplong, Bung John Camplong Sakari, Bapak Dan, Bapak Misa. Maca salam kenal dari Mama Nita, Mama Densi, Mama Levi, Mata Nana, Mama Nara, Cekelar ya. Bung Ferdi Merdeka, Bapak Jauh alias Anak Desa.
0: Baik.
1: Bapak Maye, sama Tommy, Bapak Is, dan buat semua.
0: Oke.
1: Datang lagi bertugas, tetap semangat dan selalu memberkati. Makasih, shalom.
0: Terima kasih, salam ya Mama Anita dari Oeteta, dan datang terima doloh di 833-499. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
2: Selamat malam Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Apa kabar?
0: Sangat baik Ibu. Malam hari ini ya? Malam hari ini Daten tidak berlayar. Ini Daten pakai pesawat ini terbangnya. Terbang sampai di Wonosobo ini.
2: Iya lah, tapi Wonosobo hujan terus.
0: Hujan terus ya, sama seperti informasi dari dari ibu kok. Kalau di sana ini guntur kilat.
2: Kemarin hujan sehari semalam sampai tadi pagi.
0: Hujannya hujan deras.
2: Semalam deras sekali. Kalau siangnya tidak begitu, cuma angin.
0: Oke. Okay.
2: Tadi siang hujan sampai sore. Ini malam masih gerimis.
0: Baik. Boleh tukaran iklim kok, Ibu?
2: Oh boleh. Tukar separuh-separuh, 50-50. Mataharinya jangan di sana terus gitu.
0: Baik, nanti mataharinya dibelah dua ya, Mama. Supaya Kupang juga kebagian mataharinya.
2: Hujannya juga nanti di paro ya.
0: Baik. Iya, Ibu Wijati mau salamnya buat siapa atau mau milih lagu duluan?
2: Lagunya ikutan semua, enak semua. Okay, tapi yang lagu tadi enak banget loh itu.
0: Baik.
2: Menikmati sekali, walaupun gak tahu artinya tapi enak.
0: Iya, jadi salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat yang tadi ulang tahun siapa, Bang Melki?
0: Kakak Melki, iya.
2: Oke, Kak Melki, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dimudahkan rezekinya, bahagia selalu bersama keluarga tercinta.
0: Baik.
2: Terus salamnya buat tadi Mama Anita.
0: Iya, Mama Anita.
2: Mama Anita, aduh cerita udang jadi kepingin, di sini kan enggak ada udang.
0: Kayaknya harus ini, harus punya usaha sendiri, usaha tambak udang ini.
2: Tambak udangnya, paling di sini itu ada udang, ada ikan laut itu dari Pekalongan, dari luar.
0: Berarti harus dibuat satu ini di Wonosobo.
2: Iya, tambahin ya, dikirimin iya, laut.
0: Atau di ini, buat tambak lele ini. Kayaknya bagus juga.
2: Oh, kalau lele sini banyak.
0: Oh, gitu, baik.
2: Iya, ikan air banyak. Cuma kalau ikan laut di sini mahal. Oh. Ikan asin juga mahal.
0: Iya.
2: Sudah di es gitu. Soalnya kan dari daerah lain.
0: Betul.
2: Kalau sayuran sini tempatnya kacaten.
0: Iya. Tinggal gitu. Dipetik aja itu.
2: Iya. Di daerah lain cabai mahal, di sini biasa-biasa saja.
0: Standar ya.
2: Iya. Itu. Kalau lagi murah kasihan petani.
0: Iya, betul.
2: Kalau lagi murah itu di sini tomat 1 kilo 1.000.
0: Oh, what? 1 kilo 1.000? Serius?
2: Iya, serius kalau lagi musim.
0: Oke.
2: Itu ini di sini 8.000 yang sudah super ya, 8.000 itu sudah termasuk lagi mahal-mahalnya.
0: Kayaknya harus bisa lihat-lihat peluang juga, lihat-lihat musim juga. Kalau lagi musim tomat, jangan nanam tomat. Begitu.
2: Iya sih, tapi kan kita bukan musim itu ya, cuaca. Kalau banyak hujan, tomatnya kan pada busuk
0: iya.
2: Gitu. Terus pada karena angin, pohonnya pada tumbang.
0: Kayaknya harus beralih menanam sesuatu yang ini, harganya itu tetap stabil ini.
2: Apa cabai di sini aja murah. nanam ikan.
0: Oke deh, baik. Yang berikut
2: buat Kak Foni ya.
0: Iya, Muti. Dari Mutis.
2: Selamat malam sayang, sehat-sehat ya bersama keluarga. Terus ada Mama Jesse, ada Mama Nana ya.
0: Mama Nana.
2: Mama Nana, Mama Ima, Divatu Loli.
0: Iya.
2: Terus Mama Mira, ada Kak John di Camplong, Kakak Aro di Delokama, terus apa lagi ya, Bang Alek di Molo, ada Bunda Marsha, ada Bang Miller, terus siapa lagi ya, semuanya ya, Kak Daten.
0: Nggak
2: hafal, pokoknya semuanya selamat malam, selamat istirahat, sehat, semangat selalu.
0: Oke, terima kasih ya, Bu.
2: Terima kasih kembali. Saya tunggu kiriman mataharinya.
0: Nanti di ini kirimnya pakai ini, paket kilat ini.
2: Oke, siap. Saya tunggu ya.
0: Oke, terima kasih Ibu.
2: Selamat malam
0: Ibu Wijati ya, dari Wonosobo sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam
3: Senggol dong.
0: Senggol Suko. Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
3: Dari Kopi, Pak.
0: Kakak Odi. Iya, kabar baik Kakak Odi?
3: Ya, puji Tuhan, sangat baik. Kakak, hari ini hujan dari jam 4 baru berhenti.
0: Baik. Wah, enak dong, soalnya di Kupang sone hujan ini.
3: Betul, ini hari juga baru hujan.
0: Baru ini hari. Tapi tolong kok kirim ame separo awan hitam. Dari ini kotong langit biru terang, Sani.
3: Terang, betul. Di sini langit biru gelap.
0: Jadi tolong kau kirim ame itu awan gelap, oh, Kakak Odi. Baik, Kakak Odi mau pilih lagu yang mana?
3: Yang apa kabarmu, Kakak?
0: Apa kabarmu? Oke, salamnya buat siapa?
3: Yang pertama buat Kakak, Ibu Wigati yang dari Wonosobo, itu salam kenal dari Uski Kokeo.
0: Iya.
3: Terus selanjutnya buat Kakak Foni di Mutis, selamat malam Kakak. Kakak Yusen di Patoveno, Mama Anita dari Wateta, selamat malam. Ibu Mira di MBS, Mama Airi di Niki-Niki. Terus Bapak Miller Kause, Kakak Firpai di Merdeka, Kakak Dan di Fatiluli bersama Mama Ima, terus Dede Camplong, Kakak John Takari juga, Mama Jessie di Logama, Kakak Tari Nomlini di Wawobo, Nomlini di Ayafano, Bapak Dan di Wenlasi, Mbak Istika, Bapak Dion di Hane, Kakak Firi di Soe Tambung Aman, Kakak Joy di Molte, dan Bapak Yehuda di Oniko alias Anak Desa.
0: Baik.
3: Bapak Apa di Manebelon.
0: Oke.
3: Dan buat semua saja Kakak, selamat malam yang pantep rapat. Terus.
0: Terima kasih.
3: Oh iya, Kakak Ima Nuelasa bersama istri dan Bapak Lambernasa di Okeo juga bersama istri. Dan yang terakhir buat Kakak Daten, selamat malam, salam.
0: Terima kasih ya Kakak Odi dari Kok VO ya, bergabung. Dan satu lagi Daten, terima dulu. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam. Halo. Halo, selamat malam. Halo.
4: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam.
4: Malam juga.
0: Dengan siapa, dari mana ini?
4: Sama Buser.
0: Oh, Buser, Bunda Seribu Nama dari NBD. Kabar baik, Buser?
4: Baik.
0: Malam ini mau salamnya buat siapa, Buser?
4: Lagu gak dapat.
0: Sone dapat lah.
4: Ya tega banget deh sama aku.
0: Beta orangnya tega nah bunda.
4: Emang dari dulu. Emang nih anak memang teganya dari dulu. Gak ketulungan.
0: Baik, mohon dimaafin ya.
4: Oke, aku mau ngucapin mat malam buat Mbak Mary Detan, terus Kak Emi, Kak Evan, Mama Sandi, Kak Pinky, Mak Mei sama Bapak Paul, Mbak Mary Latif, Mbak Nona sama Ama Benja, terus buat Mama Rian, lalu ada Mama Susan, Mama Glenn, Kak Astina Buasa, terus buat Paman Randi sama Bibi, Kak Riki Dias, Kak Rumi Bulan, Kak James Komesak, lalu mat malam juga untuk Kak Oman Dele Sepoli yang udah menghilang, mm-hmm. Kak Narsisa juga, Kak Amran Klali juga, mm-hmm. Terus buat Kak Fendi Oteta, Mama Anita, Bapak Luis, Bapak Saka, Bapak Alo, lalu mat malam juga untuk Kak Joy sama Alina Fatuleu, mm-hmm. Terus buat Mak Marlin, Bapak Charles Kota Bes, Maharlan Lelo Boko, Ma France Nevo Koko, Ma Jessie Lelo Gama sama Oma Amni Fubureni, lalu ada Mama Mincengati, terus ada Mama Marcesi Budi Bonipoi, lalu mat malam juga buat siapa lagi? Kayaknya, oh iya untuk Om Endang juga, Opa Men, Opa Emi, dan semua. Oh iya, salam kenal Ibu, buat Ibu Wigati.
0: Iya.
4: Oke deh, untuk Nyong Ganteng, mat malam, mat bertugas, sukses selalu, dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
4: Oke, dadah.
0: Dadah, terima kasih ya Bu Ser, Bunda Seri Bernama dari NBD, sebergabung dan kota dengan Allah dua lagu yang berat yang putar ya. Ada satu lagu dari Kak Ivan Estorman ya, dia penjudul itu Rote Aunusan.

0: Kepulauan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempat dari Kupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih di Basenggol Salam dan datang bacakan dolo yang super gabung ini ya di Facebook Perempat dari Kupang. Ada dengan Kakak Nino ini ya dari Nifukani. Selamat malam Kakak Daten, mau senggol dan sapa semua pendengar Perempat yang lagi pantau di Soe, Niki Niki, Oin Lasi, Ayo Vanu, Kampung Aman, Fatu Venu, Takari, Jalan Salak, How Many Baki, Oi Popo, Mutis, singkatnya buat semua ucapannya. Selamat malam Minggu, semoga sukses dan bahagia. Terima kasih Kakak Nino. Ada juga Kakak Temi dari Palopo, Sulawesi Selatan, mau salam-salam buat teman-temanku Ojek Resmi Saroda Keliling, buat istriku Amsinar beserta anakku Muhammad Rizky Saputra, buat adikku Vera Veronica beserta suami dan anaknya, buat Indriani Swen bersama suami dan anaknya, buat keluargaku dimanapun berada ucapannya selamat malam saja. Kemudian ada juga ya dengan Kakak Narsiwati ya, malam baik dari Tanah Rantau. Salam hormat untuk seluruh warga Kota Kasih, spesial untuk semua orang Oe Bifai Amarasi ya. Terima kasih Kakak Narsi yang super gabung di Facebook Perempat RR Kupang. Kalau di WhatsApp-nya Perempat ya, ada dengan siapa ini ya? Salam, selamat malam. Selamat malam Minggu Kakak dengan Nyong Bes Ana ya. Nyong Bes Ana Dedi BMB. Salamnya buat semua sa Kakak, soalnya sonde pantau. Salamnya buat papa, mama, terus Kakak Nyong, Kakak Nona dimanapun berada. Semoga dimanapun berada, salam kangen ya buat semuanya. Buat Kakak terima kasih. Kembali terima kasih Nyong Bes Ana sudah bergabung di WhatsApp-nya Perempat dari Kupang dan datang terima di line telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo? Oke, bisa dicoba lagi ya di ketempung line telepon 0811-3820-1043. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Senggol Suko.
0: Senggol Suko.
1: Iya.
0: Karena ame sapa di mana?
1: Sama Revlan di Sulamo.
0: Kakak Revlan dari Sulamo.
1: Iya.
0: Wih, ini kayaknya lagi rame di rumah ini Kakak Revlan.
1: Iya, lagi rame nih, lagi ngerumpi nih Pak.
0: Oh, ngerumpi, beta pikir lagi gacor ini.
1: Aca.
0: Kabar baik kok Kakak Revlan.
1: Oh, selalu baik
0: Kak. Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana Kakak Revlan?
1: Boleh di...
0: Di sini di ada yang judulnya Anak Kekakea, Tipu Rembulan, Ohilinia Kahilihau, Cinta Berakhir Luka, Air Mata Jatuh, Tuhan Restui Kisah Kami, Hiroharo.
1: Yang luka apa ya?
0: Cinta Berakhir Luka.
1: Oke.
0: Okay. Salamnya buat siapa luka ini?
1: Yang baru lewat itu siapa tuh Kak?
0: Yang baru lewat Kakak Odi.
1: Kakak Odi salam kenal dari Revan di Sulamo. Yang ya, salam ulang buat Kak Foni di mana tuh, di Mutis ya?
0: Iya.
1: Fendi sama Anita di Pacita. Kak John di Camplong.
0: Mm-hmm.
1: Kak John di Tekari. Natalia juga di Tekari.
0: Iya.
1: Mama Daya di Fubatu. Baisir di Sumate. Pemilik di apa namanya, di Oipura ya?
0: Iya, di Oipura.
1: Pemilik sudah masuk kok?
0: Oh, pemilik belum.
1: Waduh, itu kalau pemilik yang masuk nanti heboh tuh perampatnya.
0: Iya.
1: Sama Yuvan di mana tuh? Di
0: Fatu Venu.
1: Fatu Venu, ada Tari, nomor ini di mana tuh? Oipura, apa-apa atau di mana tuh?
0: Kakak siapa?
1: Kakek Tari.
0: Kakek Tari Oi Bobo.
1: Oh ya, buat Ma Ima sama siapa tuh? Siapa namanya? Bunda siapa tuh siapa? Rafni. Ada IKRS.
0: Iya.
1: Ada Bung Caka itu ya?
0: Iya.
1: Iya. Buat semua yang baru sudah gabung dan lagi antri di belakang ya, salam kenal buat semua-semuanya dari Revan Islamo.
0: Baik, terima kasih.
1: Buat Kak Daten pulang hati-hati di jalan sampai dengan tujuan dengan selamat bersama keluarga di rumah.
0: Baik, terima kasih Kakak Revan.
1: Halo Kak Daten.
0: Iya.
1: Kok ini siangnya tuh kalau suaranya tuh kalau putar lagu tuh kayaknya

dan harus tutup sudah ketemu kebersamaan. Sekaligus datang juga mau pamit dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Terima kasih sekali lagi untuk semua pun kebersamaan. Yang sudah beruntung besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Terima kasih buat semuanya. Jampi mana-mana dolo, datin itu masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Murid Yesus, doera, hela ungadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beberapa orang datang ke dalam hidup kita sebagai berkah. Beberapa datang ke dalam hidup kita sebagai pelajaran. Bunda Teresa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.
2: Manusia akan berubah dalam dua keadaan, jika kesadarannya meningkat dan jika hatinya hancur. Albert Einstein.

0: digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah menjadi pengertian. Epictetus.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Aristoteles.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seringkali kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani bapak mama, bah saudara, kakak nyong dan kakak nona di hari Minggu 17 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kembali lagi Suasana Pagi hadir menemani Bapak Mama Saudara bersama dengan Beta Feli dari jam 5 pagi ini sampai di jam 11 siang nanti. Bapak Mama Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama Saudara dongpung aktivitas. Habis ini masih ada renungan pagi dan lagu-lagu pujian yang akan mengantar ketong semua memulai ini hari dengan ucapan syukur. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan untuk pagi yang baru dengan kesempatan yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pegangan bagi kita dalam menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik dan mengasihi kami, syukur kepadamu ya Bapa untuk hari yang baru dengan kesempatan-kesempatan dan tanggung jawab yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Berkati kami sepanjang hari ini ya Bapa, agar segala sesuatu yang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk membawa keberkatan bagi kami serta memuliakan namamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, firman dan kebenaran yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, bacaan Alkitab bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, saya pilihkan bagi kita semua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16, di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang, ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, tema perenungan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bijaksana menjalani hidup. Sebuah peribahasa Latin berbunyi memento mori, artinya ingatlah Anda akan mati. Apakah peringatan ini bermaksud untuk menakut-nakuti? Apakah untuk mengancam atau mengintimidasi? Tentunya bukan. Peringatan ini diberikan agar kita ingat kita tidak hidup selamanya di dunia ini. Untuk itu, selama kita hidup, kita perlu bijaksana dalam menjalani hari-hari. Penulis kitab Efesus mengemas dan merumuskan memento mori dengan memberi nasihat kepada jemaat di Efesus dengan berkata dalam ayatnya yang ke-15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Pergunakanlah waktu yang ada, usahakanlah kamu untuk mengerti kehendak Allah. Berdasarkan bacaan firman Tuhan ini, kita mau belajar dan merenungkan secara bersama-sama bagaimana ciri orang yang bijaksana dalam menjalani hari-hari hidupnya. Yang pertama, ciri orang yang bijaksana dalam menjalani hari-hari hidup adalah ia memperhatikan cara hidupnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata memperhatikan memiliki arti melihat lebih lama dan teliti, mengamati serta menilik. Dalam bacaan ini ketika penulis surat Efesus berkata perhatikanlah, ini punya arti bukan sekedar ia meminta agar jemaat Tuhan melihat hidup mereka, tetapi lebih kepada perintah agar jemaat hidup lebih berhati-hati, lebih mawas diri dalam menjalani hidup ini. Dalam kaitan dengan memperhatikan hidup dengan seksama, penulis surat ini mempertentangkan antara orang bebal dan orang arif atau bijaksana. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau seseorang tidak berhati-hati, tidak mawas diri dalam hidupnya, maka ia sama seperti orang bebal. Jadi artinya kalau kotong son perhatikan, kotong pung cara hidup dengan baik, kotong hidup secara sembarangan, kotong son ada berhati-hati, berarti kotong son ada beda dengan orang bebal. Yang kedua, yang menjadi ciri orang yang menjalani hidup secara bijaksana, yaitu orang yang mampu mempergunakan waktu dengan baik. Kata menggunakan waktu di sini punya makna menebus. Dulu ketika umat Tuhan masih hidup dalam kegelapan dosa, orang begitu menyia-nyiakan waktu.
waktu terbuang begitu saja. Maka sekarang ketika telah menjadi anak terang, Paulus mendorong jemaat Tuhan untuk menebus apa yang sudah mereka buang sia-sia itu dengan menggunakan waktu sekarang sebaik mungkin. Tidak lagi menyia-nyiakan waktu seperti yang pernah dilakukan ketika masih berada dalam kegelapan. Dalam Alkitab bahasa Yunani, ada beberapa istilah yang diterjemahkan dengan punya arti waktu. Yang utama yaitu ada dua kata. Yang pertama kronos. Kalau kita pernah mendengar kata kronologi, kata kronologi ini berasal dari kata kronos, yang berarti waktu dalam arti durasi seperti jam, hari, bulan, tahun, dan seterusnya. Kata yang kedua yaitu kata kairos, yang punya arti waktu dalam arti musim dan kesempatan. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, kita perhatikan secara bersama bahwa ternyata kualitas hidup kita bukan hanya diukur dengan banyaknya atau panjangnya waktu kita, melainkan bagaimana cara kita memakai waktu yang ada. Cara orang menggunakan waktu menjadi tolok ukur kualitas orang tersebut. Ada orang yang suka mengulur waktu, ada orang yang begitu mengejar waktu, ada juga orang yang suka menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Ada yang senang sekali memanfaatkan kesempatan, bahkan menciptakan waktu dan kesempatan. Kotong termasuk orang yang mana? Lebih banyak kotong buang-buang kotong pung waktu. Orang Kupang bilang dudu baomong sana ada guna. Atau kotong lebih banyak menggunakan kesempatan untuk sesuatu yang lebih baik. Kalau kotong pilih, pasti kotong pilih dudu cerita-cerita enak-enak karena sone buang tenaga. Lebih enak kotong dudu main HP dari pagi sampai malam daripada kotong kerja. Banyak orang lebih memilih yang enak dan membuang waktu yang ada. Mari, pesan firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita sekalian. Orang yang hidupnya berkualitas adalah orang yang mampu mengubah kronos yang ada padanya menjadi kairos. Artinya, ia mampu mengubah, menggunakan, memanfaatkan tiap menit dan tiap hari menjadi kesempatan untuk berbuat, berprestasi bagi dirinya sendiri, bagi sesama, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Refleksi bagi kita sekalian pada kesempatan pagi hari ini, sudahkah kita menggunakan waktu yang Tuhan percayakan bagi kita dengan baik? Sudahkah kita menjalani hari-hari hidup ini secara bijaksana? Kalau sudah, berarti kita pribadi-pribadi yang senantiasa memperhatikan cara hidup kita, dan kita adalah pribadi-pribadi yang memanfaatkan waktu secara baik. Hari ini adalah kesempatan baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Pergunakan kesempatan ini secara baik. Amin untuk kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik dan mengasihi kami, kebenaran firman Tuhan datang kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami diajar dan diingatkan untuk bijaksana menjalani hari-hari ini. Sekiranya Tuhan mendapati bahwa sepanjang ini kami hidup seperti orang bebal, kami meluangkan waktu untuk menyenangkan kehidupan kami semata, bahkan kami memusatkan perhatian kami kepada hal-hal yang tidak berguna. Kami menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri dengan bersantai-santai. Ajar kami ya Bapa, kami hidup secara benar di hadapan-Mu dan kami mempergunakan waktu ini dengan baik. Berkati sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Biarlah setiap tanggung jawab yang Tuhan beri kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang memberi kesempatan kepada kami untuk berkarya itu, kepada-Mu kami berdoa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Teater menjadi salah satu ruang seni yang terus menjaga budaya agar tetap hidup di tengah masyarakat. Melalui cerita, dialog, dan pertunjukan di atas panggung, nilai budaya lokal tidak hanya dikenang, tetapi terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal tersebut disampaikan Meilan Saifeto dan Yensi Unbanunaik selaku pelaku dan aktor dari Teater Satu Timur. Mereka menjelaskan bahwa teater memiliki arti penting bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat saat ini, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Mereka berharap komunitas seperti Teater Satu Timur dapat terus hadir dalam menjaga dan merawat budaya, khususnya budaya dari Nusa Tenggara Timur melalui karya dan pertunjukan di atas panggung. Beralih ke informasi berikut, tim Elang Muda Robotics dari Universitas Teknologi Sumbawa menghadirkan inovasi drone penanaman bibit pohon dalam ajang Filosofi Robotik Competition 2026 di Kupang. Inovasi tersebut dirancang untuk membantu penghijauan kembali kawasan hutan yang sulit dijangkau kendaraan besar. Ketua tim Elang Muda Robotics, Parison, mengatakan drone yang mereka kembangkan memiliki sistem modular sehingga mudah dibongkar dan dirakit di lokasi terpencil. Selain mengejar prestasi di kompetisi robotik terbesar pertama di NTT, tim Elang Muda Robotik juga berharap inovasi mereka dapat menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengembangkan riset ke depan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sampah plastik jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi saat ini. Setiap tahun, jutaan botol plastik dibuang begitu saja, mencemari lautan, menghancurkan ekosistem, dan merusak lingkungan hidup kita. Tapi, ada solusi sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu botol minum stainless steel. Botol minum stainless steel tidak hanya tahan lama dan kokoh, tetapi juga ramah lingkungan. Setiap kali mengisi air dalam botol ini, kita menghindari sampah plastik yang menumpuk dan mencemari bumi. Ini adalah langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Selain itu, botol ini juga menjaga suhu minuman tetap stabil. Setiap keputusan yang kita ambil, seperti memilih botol minum stainless steel, merupakan kontribusi besar bagi bumi. Bayangkan, jika semua orang mulai memilih untuk mengurangi penggunaan plastik, dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama pak saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet, sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama pak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Lahan tidur merupakan lahan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan, namun tidak digunakan atau dibiarkan begitu saja. Lahan ini bisa berupa lahan pertanian, perkebunan, atau lahan kosong lainnya yang tidak diolah untuk kegiatan produktif. Jika dimanfaatkan dengan baik, lahan tidur bisa menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan, menambah produksi pangan lokal, mengurangi ketergantungan dari luar, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Pemanfaatan lahan tidur juga memiliki kaitan erat dengan konsep pertanian berkelanjutan. Dengan mengandalkan teknik pertanian ramah lingkungan, seperti pertanian organik yang tidak hanya mendapatkan hasil pangan, tapi juga menjaga kesuburan tanah dan ekosistem alam di sekitar. Tanaman pangan yang ditanam dengan metode benar akan menghasilkan tanah yang tetap subur untuk generasi mendatang dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang.

0: Ben pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas sangat tinggi dan memberikan manfaat besar bagi makhluk hidup. Mangrove tidak hanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam, tetapi juga menyediakan tempat berkembang biak bagi berbagai spesies hewan seperti ikan, kepiting, udang, dan organisme pesisir lainnya. Namun keberadaan hutan mangrove kini semakin terancam. Jika hal ini terus dibiarkan, maka fungsi penting mangrove sebagai pelindung garis pantai, penyerap karbon, serta habitat alami bagi biota laut akan hilang. Salah satu cara sederhana untuk melestarikan hutan mangrove adalah dengan melakukan pembibitan di lahan khusus agar dapat meningkatkan keberhasilan penanaman di habitat aslinya. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan mangrove yang telah mengalami kerusakan. Tidak membuang sampah, limbah, atau polutan lainnya ke dalam hutan mangrove. Hindari penebangan mangrove untuk kayu bakar, pembangunan tambak, atau pemukiman. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan bakau, serta melatih dan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengelolaan hutan bakau berkelanjutan. Dengan menjaga dan melestarikan hutan mangrove, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan menjaga dan melestarikan hutan mangrove, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

0: sampah-sampah di samping rumah sudah kasih bersih ke belum?
1: Belum, Ma. Biar Bapak tunggu kerja bakti saja, Ma. Rame-rame dengan warga kan lebih cepat, toh, Ma.
0: Bapak, sampah di rumah sendiri kok mesti tunggu orang kerja bakti dulu?
2: Ada apa?
3: Pak RT,
2: kenapa harus tunggu rame-rame, Pak? Kalau bisa dibersihkan sendiri, kenapa tidak? Kalau dibiarkan sampahnya menumpuk, nanti menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk lagi. Ayo, pilih mana? Sampahnya dibersihkan atau digigit nyamuk?
4: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
5: Berita Pro 4 RRI Kupang.
6: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pagelaran seni budaya Nusantara yang digelar SMP Kristen WK Bubak tak sekedar ajang pertunjukan, melainkan langkah strategis menanamkan nilai budaya dan jati daerah kepada generasi muda di tengah derasnya arus modernisasi. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Sumba Barat Timur Rangga saat meresmikan kegiatan 2 hari yang menampilkan 540 siswa dalam 36 kelompok penampilan tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Bupati memberikan apresiasi tinggi kepada pihak sekolah, guru, panitia, dan orang tua yang telah bekerja keras mewujudkan kegiatan ini. Ia menilai ruang kreasi yang dibuka melalui pagelaran ini sangat penting untuk mengembangkan bakat, rasa percaya diri, dan karakter siswa.

Beralih ke informasi berikut, Komunitas Majelis Nelayan Bersatu, Kelompok Usaha Bersatu, Angsa Laut Oesapa, dan Yayasan Pikul bekerjasama melaksanakan kegiatan penenggelaman struktur fish apartment atau rumah ikan buatan di perairan pesisir pantai Oesapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 13 Mei. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga ekosistem bawah laut agar tetap sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat pesisir di tengah dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan para nelayan. Melalui pemasangan rumah ikan buatan ini, komunitas nelayan bersama Yayasan Pikul berupaya menyediakan ruang berlindung, tempat berkembang biak, dan area mencari makan bagi berbagai jenis biota laut. Kehadiran struktur tersebut diharapkan mampu membantu pemulihan populasi ikan serta menjaga keseimbangan ekosistem laut di kawasan pesisir Oesapa. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Kuda Sandalwood atau kerap disebut kuda sandal merupakan kuda poni yang berasal dari Pulau Sumba. Nama sandalwood diambil dari pohon cendana yang dulunya berkembang subur di Sumba dan pernah menjadi komoditi utama pulau tersebut pada masa lampau. Kuda sandalwood dikenal sebagai salah satu kuda poni terbaik di Indonesia karena merupakan jenis campuran dengan kuda Arab. Kuda yang satu ini memiliki bentuk kepala yang gagah dengan sepasang telinga kecil serta mata yang ekspresif. Kuda sandal memiliki leher proporsional dan berotot, surai yang tegas, dada dalam dengan bahu miring, punggung cukup panjang, serta kaki dan kuku yang kuat. Warna rambut kuda sandalwood cukup variatif, yakni hitam, putih, merah, hitam kecoklatan, krem, abu-abu, dan belang. Postur tubuh kuda sandal relatif rendah bila dibandingkan kuda-kuda ras dari Amerika atau Australia. Tinggi punggung kuda berkisar antara 122 sampai 132 cm. Keistimewaan kuda sandalwood terletak pada kecepatan dan daya tahan yang luar biasa. Karena itulah, kuda sandalwood sangat populer dalam pacuan kuda dan biasa digunakan sebagai kuda pacu dalam balap kuda tanpa pelana yang treknya bisa mencapai lebih dari 5 km. Kuda poni sandalwood juga biasa digunakan dalam tradisi pasola yang merupakan tradisi adu ketangkasan, yakni memadukan keahlian menunggang kuda dan melempar lembing. Tradisi ini merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang diadakan masyarakat untuk menyambut tahun baru dalam kepercayaan Merapu dan

104,3 MHz Suara Budaya NTT. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona di Nusa Tenggara Timur ya. Nama kampung dan marga itu bukan sekedar penanda identitas ya. Karena di balik setiap nama tersimpan cerita panjang tentang leluhur, perjalanan hidup masyarakat, kondisi alam hingga nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Karena itu, ketika orang NTT menyebut nama kampung atau depunfa marga, sebenarnya mereka sedang membawa sejarah dan juga kebanggaan keluarga. Banyak ya nama kampung di NTT itu lahir dari peristiwa tertentu yang pernah terjadi di daerah tersebut. Ada kampung yang dinamai berdasar kondisi alam seperti bukit, batu, mata air, atau pohon besar yang dianggap penting oleh masyarakat setempat. Ada juga nama yang berasal dari dompung kisah leluhur atau kejadian bersejarah yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Terus di beberapa daerah sama kayak di Kupang ya, TTS, Flores, sampai Sumba tuh, nama kampung sering punya arti yang sangat dekat ya dengan kehidupan masyarakat. Misalnya nama yang menggambarkan tempat berkumpul, terus daerah sumber air atau wilayah yang menjadi pusat aktivitas adat. Dari nama itu tuh masyarakat bisa mengenali asal-usul sebuah wilayah tanpa perlu membaca sejarah.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Bi. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bi. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bi yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik, dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabu, pasukan berkuda, raja yang baru dilantik bersama istri, beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Seimanu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

0: rating pa kay Topi.
1: Benteng None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, sekitar 19 km ke arah timur Kota Soe. Sejak tahun 1999, Benteng None mulai diperkenalkan sebagai salah satu objek wisata budaya. Benteng None merupakan peninggalan budaya yang berusia sekitar 8 abad, berupa pagar dari batu setinggi 1,5 meter, lebar 50 cm, dengan pintu masuk selebar 2 meter. Pada beberapa bagian dari pagar tersebut dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenat. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng berupa tebing batu curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan Lopo. Selain itu, Benteng None dikelilingi satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau Lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat menerima tamu termasuk raja. Ada empat tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi sekitar 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu tersebut tidak pernah diubah selama 8 abad.

penting berikut dalam benteng None ialah tempat perundingan atau dalam bahasa setempat disebut bene. Bene berupa tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di bene untuk perundingkan apa yang akan dilakukan menghadapi musuh. Setelah berunding di tempat yang disebut bene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus untuk meramal nasib, apakah dalam perang nanti menang atau kalah. Otenaus adalah sebuah tempat yang terdiri atas rumah adat satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Tidak jauh dari Pene, di seberang jurang yang terjal, terdapat sebuah bukit batu yang luasnya sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang, diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area benteng None, terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopok kecil, tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.

Benteng None di kampung adat Tua None, Desa Tetaf, Timor Tengah Selatan akan menjadi catatan budaya yang tak terlupakan. Perlu dijaga keasliannya dan dilestarikan sebagai peninggalan tempo dulu yang menambah perbendaraan budaya Timor Tengah Selatan.

0: Oke. Abis antar Adi, kita langsung merapat.
1: Adi ya, kakak berkebiasaan buruk tuh begini, Su. Ada bawa motor cuma si sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, Sao.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu tak bagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak, Sa, tapi buat beta yang kakak gonceng, Ju.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.

0: Ece. Aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mampu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku do, jangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

0: Oke. Abis antar Adi, kita langsung merata.
1: Adi ya, kakak pun kebiasaan buruk tuh begini, Su. Ada gua motor cuma masih sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, So.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu tak bagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak, Sa, tapi buat beta yang kakak gonceng, Ju.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.

0: Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun satu warna yang
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Komunitas Buku Bagi NTT bersama mahasiswa KKN UGM menyiapkan konsep perpustakaan apung di Pulau Waibalun Flores Timur sebagai ruang literasi baru bagi masyarakat dan wisatawan. Perwakilan Buku Bagi NTT Flores Timur, Yohanes Kean, mengatakan program tersebut menggabungkan literasi, wisata, dan budaya lokal dalam satu konsep pembelajaran terbuka. Ia menjelaskan Buku Bagi NTT telah bergerak selama 12 tahun dalam penguatan literasi di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur melalui distribusi buku dan pendampingan taman baca masyarakat. Ia berharap gerakan literasi berbasis budaya tersebut dapat memperkuat nilai persaudaraan dan identitas masyarakat Flores Timur di tengah tantangan zaman. Beralih ke informasi berikut, aktivitas pariwisata menuju Kampung Adat Wairebo terpaksa dihentikan sementara waktu. Informasi penutupan ini telah disampaikan secara resmi oleh pihak manajemen Wairebo kepada pemerintah daerah dan para pelaku industri pariwisata setempat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai Barat, Aloysius J. Barut, menyampaikan kebijakan penutupan sementara ini murni demi menjamin keselamatan para wisatawan serta masyarakat adat di sekitar kawasan tersebut. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.